Hanya cintaku hanya kepadamu, cintaku hanya kepada Radio Prima FM 95,8 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, yang Anda hadir di live TikTok Prima 95,8 FM Indramayu saat ini, Putri sudah membuka ya. Mengingatkan juga nih kepada Putri, yuk awali pagi hari ini segala aktivitasnya Mbak Putri dengan berbasmalah terlebih dahulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dan ada yang mengucapkan salam merdeka pagi hari ini. Assalamualaikum merdeka. Oke, selamat pagi semuanya yang hadir di live TikTok Prima pagi hari ini ya. Sudah lope-lope merahnya, terima kasih. Yang ada di Pasar Kemis Tangerang juga hadir. Yang ada di Singapura Wong Tangkil juga hadir. Baso Masih juga hadir. Sudah kasih lope-lope merah, jadi tambah merah nih baju Putri Ayu ya. Oke, ayo rekan Prima, ditunggu yuk yang mau hadir senam nih. Karena baru akan dimulai dengan senam stick terlebih dahulu. Karena kesehatan ini merupakan kekayaan sejati ya rekan Prima, dan bukan kepingan emas dan perak. Ini kata-kata bijak yang dikutip dari Mahatma Gandhi. Dan dia yang sehat memiliki harapan, dan dia yang memiliki harapan memiliki segalanya. Ini pepatah dari Arab. Dan tiga hal dalam hidup, yaitu kesehatan Anda, misi Anda, dan orang yang Anda cintai itu ya. Dan tubuh yang bugar, pikiran yang tenang, rumah yang penuh cinta. Hal-hal ini tidak dapat dibeli, harus diupayakan. Dan kebahagiaan adalah bentuk kesehatan tertinggi. Dan tertawa, tidur tertawa adalah obat terbaik ya, sesuai buku dokter nih, pepatah dari Irlandia. Iya, coba kalau sedang sakit kita tertawa biar menjadi obat. Betul, karena nanti hormon-hormon bahagianya akan keluar, dan imunitas tubuh kita, antibodi tubuh kita akan meningkat. Sejatinya nanti kesehatan juga akan meningkat. Hai, selamat pagi rekan Prima semuanya. Oke ya, ya enggak kepo nih pagi hari ini. Yang belum gabung di live TikTok Prima FM, ayo gabung dari sekarang ya. Lagi doa pagi di pagi hari ini di grup Pansura Fans Family Prima. Ibu Tuti selamat pagi. Ini ada udah berkirim doa ya. Semoga di hari Jumat yang penuh keberkahan ini Allah karuniakan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan, dan diistiqomahkan dalam melakukan kebaikan, diberikan nikmat sehat, serta dibukakan pintu rezeki yang luas. Amin ya robbal alamin. Salam Jumat, salam sehat, dan tetap semangat. Oke, Putri Ayu juga pagi hari ini akan menyapa semangat pagi. Selamat pagi untuk yang amat berhormat Syekh Azzaitun dan Umi beserta keluarga. Senantiasa dikaruniakan kesehatan yang paripurna dan juga lancar segala urusan. Terima kasih sudah setia selalu mendengarkan Radio Prima 95.8 FM Haurilis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Halo Bandar Lampung hadir. Halo Tete Putri selamat pagi. Ada Kak Susilo Wahyu ya. Ada dari Kebumen juga hadir dari Yogyakarta. Assalamualaikum Mbak penyiar yang cantik. Ini dari Bapak Pariman di Yogyakarta hadir. Oke, selamat pagi yang ada di Jogja. Makanan khas Jogja apa tuh? Atau tempat yang terkenal di Jogja? Malioboro ya, bagaimana nih untuk kawasan Malioboro untuk saat ini?

0: Wah, nih musim panas kayak gini nih kayaknya paling enak minum es teh manis ini teh.
1: Minum es teh manis.
0: Iya. Regane murah. Terus awak iso seger. Ya
1: iya. Iya betul.
0: Iya, waduh.
1: Oh, berarti tambah. Hobi ya, hobi.
0: Lah iyalah. Nah. Hobi es teh manis ki hobi.
1: Nih, kalau hobi minum teh manis, pasti tahu tebak-tebakan ini.
0: Apaan?
1: Apa bedanya teh manis dengan teh tawar? Susah nih jawabannya nih.
0: Teh manis dengan teh tawar, itu teh anget ah?
1: Bukan.
0: Teh manis karo teh anget.
1: Teh
0: manis.
1: Teh tawar kan ditawar, ditawarin kan? Ditawarkan oleh si penjual.
0: Oke. Okay.
1: Arep teh tawar apa teh manis?
0: Teh manis.
1: Arep teh manis? Ya. Yeah. Nah, apa bedanya teh tawar dengan teh manis?
0: Lah bedanya manis karo ora lah.
1: Ana maning, ana maning.
0: Rasane, rasane.
1: Ada lagi apa yora bedanya?
0: Ora ono, gak enek teh.
1: Iya kalau ditanya kan pasti ada jawabannya.
0: Terus apa bedanya?

Asik, dari tadi asik banget nih Putri menyapa-nyapa pagi hari yang ada di Malaysia sana Kak Cici moi-moi. Infonya pagi hari ini sedang sarapan apa tuh? Nasi lemak dan juga roti canai. Dan masih ditemani hujan rintik-rintiknya. Hujan derasnya sih dari semalam di Malaysia sana. Tapi pagi hari ini masih hujan rintik-rintik. Oke ya, rekan Prima, pagi hari ini atau saat ini sedang sarapan pagi dengan apa nih? Karena kita butuh juga ya untuk sarapan sebelum melakukan aktivitas. Atau pagi hari ini baru saja meminum segelas kopi hangatnya, kopi pahitnya, atau secangkir teh manisnya di pagi hari ini, atau segelas susu hangat. Pokoknya apapun yang pagi hari ini ada di depan rekan Prima di atas meja untuk hidangan pagi hari ini, selamat menikmati sarapan pagi. Dan di acara ngopi say selama 3 jam sampai jam 10 nanti juga dihadirkan sejumlah informasi yang bermanfaat untuk kita semuanya ya, mengisi ruang informasi di pagi hari ini. Tetap semangat semuanya. Dan tadi pagi pas Putri berangkat ya, itu kalau hari Jumat masih bareng-bareng dengan yang akan ke sekolah. Para siswa mau berangkat ke sekolah, rame banget rekan Prima. Karena menggunakan kendaraan bermotor itu satu siswa satu motor. Wah, berapa motor yang ada di sekolahan tuh dari semua siswa yang ada. Tapi anehnya tuh gak pada pakai helm rekan Prima. Kenapa gak mau ya? Atau merasa sekolahnya dekat, jaraknya dekat nih, gak mau pakai helm? Atau ada yang merasa risih kalau pakai helm, ada yang merasa pusing? Tapi nih sebagai orang tua juga harus selalu mengingatkan agar kalau berangkat sekolah ya mesti pakai helm demi keselamatan saat berkendara di jalan. Terus was-was juga ya kalau sebagai orang tua saat anaknya berangkat sekolah. Was-was gak sih rekan Prima? Kalau naik anaknya berangkat sekolah pakai motor. Iya, kalau di Mahat Azaitun pastinya para wali pelajar akan merasa aman, nyaman, dan juga hatinya tenang. Karena di Mahat Azaitun adalah pusat pendidikan dengan sistem berasrama atau dormitori. Jadinya setiap aktivitas dari para pelajar di Mahat Azaitun dari satu gedung ke gedung yang lain, dari gedung asrama ke gedung pembelajaran itu dengan jalan kaki, ke tempat makan, rumah makan juga jalan kaki, lalu ke olahraga, ke tempat olahraga, ke lapangan Palagan Agung atau Medan Satria Wiratama juga dengan berjalan kaki. Jajannya sehat dan para wali pelajar pastinya juga merasa tenang karena putra-putrinya menempuh pendidikan di Mahat Azaitun dengan sistem berasrama, di mana gagasan yang amat berhormat Syekh Azaitun untuk 500 titik pusat pendidikan dengan sistem berasrama. Hai, selamat pagi. Nanti lanjut lagi dengan Putri Dino. Bisa. Ada yang sedang masak-masak enggak pagi hari ini?

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

sing asale saking Jogja istimewa. Soale sekarang ada yang dari Jogja juga hadir, Kak Jemino 12 hadir dari Kulon Progo Jogja, hadir di Live TikTok Prima FM. Jadi wah, lagunya spesial nih dari miliknya Darbo Geng, Koyo Jogja istimewa. Katanya ini nih dekat pantai ya. Waduh, jadi pengen deh ke pantai. Jadi ingat juga nih kalau rekan Prima juga di Labuan Banten sana, juga di dekat pantai atau dekat laut ya, profesinya sebagai nelayan. Selamat pagi nih yang ada di Banten sana, Kang Asep Rolan, untuk kegiatan melautnya. Hari ini dapat tangkapan berapa ya, baik cumi maupun ikan-ikan yang lain? Karena kemarin, kalau kemarin ada informasi untuk hasil tangkapan cuminya hanya 10 kilo kalau di bulan Mei atau di bulan 5. Terus hasil tangkap bersama hasil-hasil tangkapan ikan yang lainnya. Jadi hasil tangkapan untuk bulan Mei ini sedang menurun. Sedangkan untuk biaya operasionalnya, BBM untuk beroperasi perahunya ini naik ya. Jadi cuan yang dihasilkan setelah dihitung-hitung biaya operasionalnya, ngopinya juga dihitung dengan hasil tangkapannya itu sedikit ya. Oke, tapi tetap semangat semuanya bagi para nelayan. Di pagi hari ini Putri menyapa baik yang ada di TPI Karangsong, Indramayu juga selamat pagi. Mudah-mudahan juga tetap semangat dalam beraktivitas di pagi hari ini. Oke, ngopi say untuk program acara di Radio Prima 958 FM Hargulis setiap harinya dari pukul 7 sampai dengan pukul 10. Bagi rekan Prima semuanya yang baik berada di Jogja, di Bandar Lampung, di kota-kota yang lainnya yang hari ini sudah hadir di Live TikTok Prima FM, bisa banget mendengarkan Radio Prima 958 FM melalui streamingnya di primafmindramayu.com dan juga aplikasi Noise dan aplikasi Radio Garden. Jadi gak usah bingung-bingung lagi, tetap monitor, bisa banget dimanapun dan kapanpun berada, everyday, everywhere bisa dengarkan hanya dengan menggunakan handphone rekan Prima semuanya. Halo Mama Berdaster, selamat pagi. Kenapa Putri menyapa emak-emak berdaster nih? Karena tadi pagi juga biasa Putri melihat ya emak-emak berdaster yang mengantarkan anak sekolahnya. Ada yang benar-benar masih baju tidur semalam ya pakai daster, ada yang ditambahin dengan jaket atau jilbab instannya atau jilbab bergonya demi mengantarkan anaknya ke sekolah. Ini Mama Titan hari ini gak bisa senam karena di desakannya baru bangun. Terus Mama Endangnya juga sedang sibuk. Jadi salam buat rekan Prima semuanya gak bisa ikut hadir senam. Eki ini, aduh, tadi judul lagunya Koyo Jogja Istimewa. Jerene mangan tempe, rasanya koyo mangan sate ya. Ya bentar lagi juga kita makan sate nih. Kalau di Idul Adha biasanya pada nyate-nyate ya. Berapa hari lagi sih rekan Prima menuju Idul Adha 1447 Hijriah? Gak kurang dari sepekan lagi. Tapi perlu banget nih emak-emak di Indramayu harus memutar otak lebih keras. Kenapa? Karena harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional ini dilaporkan mulai bergejolak naik. Bagaimana nih yang ada di Singapura atau Malaysia? Wong tangkil biasanya juga baru dari pasar nih belanja ke pasar di sana. Apakah harga-harganya di sana juga melonjak seperti yang ada di Indramayu saat ini? Dan untuk menyikapi fluktuasi tentang harga-harga saat ini ya, aparat Babinsa dan Koramil 1613 Trisi
Kodim 0616 Indramayu juga langsung turun ke lapangan untuk memantau stok dan stabilitas harga sembako di kawasan Cikedung. Ini perlu ya, sidak pasar juga, bagaimana pasokan barang yang ada di pasar, bagaimana apakah aman terkendali juga ya, dan juga harga-harga komoditas utama dari bahan pokok tersebut. Nah, ini kenapa bisa merangkak naik ya rekan Prima? Ini akibat faktor dari cuaca yang tidak menentu dan juga kendala dalam distribusi. Dan kenaikan paling mencolok apa yang dialami nih? Mak-mak yang suka nyambel-nyambel cabai rawit hijau ya, dan juga kalau daging sapi sih ya masih bertahan sebagai komoditas dengan harga tertinggi itu pastinya. Berapa setahun sekali rekan Prima atau berapa bulan sekali nih untuk makan daging sapi di rumah? Dan beberapa berikut ini daftar harga sembako ya terupdate di Indramayu. Daging dan telur saat ini ya, daging sapi itu sudah menembus angka di Rp130.000 per kilogram. Ada yang ingin masak daging ayam? Daging ayam per kilogramnya Rp35.000 dan telur ayam di angka Rp29.000 per kilogramnya. Dan cabai bawang yang harus ada di dapur, cabai rawit ini melonjak tinggi hingga Rp45.000 per kilo. Cabai merah juga ya, dan juga bawang putih, bawang merah, dan juga kebutuhan pokok lainnya yaitu minyak goreng. Aduh, nih para pedagang gorengan bagaimana nih? Para pedagang gorengan pastinya kan membutuhkan minyak goreng, sedangkan harganya melonjak. Apakah mengecilkan ukuran gorengannya atau tetap ukurannya sama tapi harganya ditambah? Ya, bagaimana teknisnya nih para pedagang gorengan, karena minyak goreng ini dijual Rp20.000 per kilogramnya. Dan berapa harga yang lainnya yang ikut naik? Ayo ah, emak-emak dan juga rekan Prima semuanya lebih bijak dalam mengatur belanja di saat-saat ini ya rekan Prima. Dan juga kita perlu juga berharap kelancaran distribusi pangan di Indramayu ini bisa segera normal kembali, agar juga harga-harganya bisa stabil kembali. Karena faktor lainnya juga karena distribusinya. Monitor-monitor nih pagi hari ini yang punya warung, apakah harga-harganya sudah merangkak naik lagi nih menjelang Idul Adha, Ibu Sukinah? Ayo monitor-monitor semuanya pagi hari ini, yang monitor melalui live TikTok Prima juga selamat pagi. Putri monitor yang sedang senam di Radio Prima FM, break sebentar untuk minum dan lanjut kembali. Asik, selamat pagi. Tetap semangat.

Terus sambil monitor yang sedang senam nih rekan Prima, yang monitor selalu di Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat juga. Selamat pagi. Nanti ya di sesi jam yang kedua sekira pukul 8 sampai pukul 10 bisa request lagu atau kita ngobrol pagi nih penuh inspirasi di pagi hari ini di 0853 2189 9582. Ditunggu ya nanti. Dan juga yang ada di Live Tito Prima 958 FM, selamat pagi semuanya. Tetap semangat, terima kasih sudah hadir. Jangan lupa untuk di follow, jangan lupa tetap layarnya. Iya, iya, iya. Apalagi nih kirim yang merah-merahnya, lembaran merah boleh. Ayo selamat pagi nih, Putri juga monitor nih kalau berangkat pagi dari arah Pangkar Jaya Gantar menuju Radio Prima FM. Kenapa sih sedang enak-enaknya, sedang asik-asiknya melihat pemandangan hijau yang indah, yaitu tanaman padi yang mulai tumbuh dengan serempak menghijau. Tapi tahu nggak rekan Prima, di situ ada ya di pinggir jalan, di rerumputan, waduh rerumputan atau semak-semak hijau, kenapa terlihat ada sampah?

ada sampah di situ, jadi merusak pemandangan deh ya yang Putri Ayu lihat nih sebelum jembatan Nambo itu ada. Pertama kali Putri lihat hanya beberapa kantong plastik sampah. Lama-lama setiap hari dilihat kok makin nambah ya. Lama-lama sampai sekarang juga nambah, bahkan ada yang pakai karung. Berarti setiap hari ada tuh yang nambahin ya enggak? Atau merasa aman nih. Wah, buang sampah di sini aman nih. Jadinya ikutan. Lah, budaya seperti ini ya, ya yang perlu diperbaiki, jangan sampai budaya ikut-ikutan karena merasa aman. Begitu juga saat melintas, terus melintas melewati Nambo sebelum Puskesmas Gantar sebelah kiri, karena Putri melihat di situ ada sawah dengan petakan sawah yang ada yang dikelilingi dengan terpal hijau, membuat Putri tertarik di situ. Kok ada sampah juga di situ yang baunya atau aromanya sudah enggak enak lagi. Bahkan sampai ada pemulung ya yang ke situ untuk memilah plastik yang bisa dijual mungkin ya. Di situ, wah, ternyata nih itu padahal bukan tempat pembuangan akhir ya, tapi dijadikan tempat buang sampah. Dan juga begitu melintas terus ini sampai mau jembatan Haur Kolot juga sama. Mama Indah. Mama Indah sedang senam jadi enggak dengar. Ada juga sampah di situ di rerumputan sebelum jembatan. Aduh aduh aduh aduh. Kok bisa ya? Padahal Bupati Luki Hakim sendiri sudah mencontohkan ikut terjun langsung. Aduh, terjun ya. Ikut turun langsung membersihkan sampah pada beberapa waktu yang lalu. Ih, masa warganya tidak mencontoh ya Bapak Bupati Luki Hakim ya. Oke, rekan Prima, semangat pagi. Yuk, kita jaga kebersihan bersama. Mulai dari diri sendiri. Jangan ikut-ikutan hal yang tidak baik. Bisa dibakar di lingkungan rumah sendiri sebenarnya, rekan Prima. Atau juga yang benar-benar ke tempat pembuangan akhir sampah. Itu demi juga kelestarian lingkungan kita, demi kesehatan bersama juga. Oke, nanti lanjut lagi ya dengan Putri di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Mama Odang sudah mulai telepon-telepon nanti ya, Ma. Nanti deh, karena kita mau masuk dulu ke sesi jam yang kedua. Semangat semuanya.

0: Aduh, kencang banget ini sound horeknya juga di Radio Prima FM ya. Karena musik untuk senam sehat pagi hari ini menggelegar. Oke, aduh, dapat saweran ya. Saweran sih. Ini nih, ayo, semangat. Ini Bapak Salim, terima kasih Bapak Salim. Yang senam sudah selesai ya Mbak Putri, merah-merah mantul. Aduh, info dari Pak Salim. Karena Pak Salim juga monitor melalui live TikTok Prima, rekan Prima. Tuh ya, Pak Salim udah ngirim mawar-mawar merahnya juga pagi hari ini. Iya, sudah selesai. Dan sekarang sedang biasa nih, kalau selesai senam, kita perlu abadikan setiap momen. Karena belum tentu akan terulang kembali yang sama, meskipun agendanya sama, tapi belum tentu orang-orangnya sama. Belum tentu juga meskipun bajunya warnanya merah juga, belum tentu juga cuacanya sama, iya enggak? Karena memang setiap momen perlu diabadikan apapun itu, apalagi kegiatan senam pastinya emak-emak nih, ibu-ibu senang banget jepret ya. Bikin video juga, bikin konten juga setelah senam. Oke, yang belum berkesempatan hadir senam pagi hari ini, Mama Titan dan juga Mama Endang, Mama Fauzan, mudah-mudahan di lain waktu ya bisa hadir. Ibu Billy juga, mohon maaf nih, katanya izin gak bisa hadir. Oke, terima kasih semuanya. Nah, sekarang sudah di sesi jam yang kedua, boleh banget bagi rekan Prima yang ingin gabung untuk bersapa-sapa di pagi hari ini, memberikan semangat kepada rekan Prima yang lainnya di 0853-2189-9582. Mama Odang, bagaimana untuk hari ini dagangan nasi kuningnya berapa liter, Mama? Berasnya yang digunakan untuk membuat nasi kuning kemarin infonya 4 liter, berarti sudah mulai naik karena sebelumnya 3 liter per sekali dagang. Mudah-mudahan dagangannya laris manis dan jingkimpul, dagangan habis uang pun kumpul. Begitu juga yang ada di pertokoan-pertokoan seputar pasar Haurgelis juga selama pagi. Untuk saat ini waktu menuju 8.09 biasanya sudah mulai buka tuh untuk di area pertokoan atau ruko-ruko di sekitar pasar Haurgelis. Dan juga di daerah Gantar sekitar kantor desa Gantar juga banyak pertokoan di situ juga mulai ini biasanya membuka tokonya. Dan juga yang sedang bersih-bersih ruko atau toko, jangan lupa saat bersih-bersih itu gunakan masker penutup mulut atau hidung, karena debu-debunya kan banyak. Itu untuk menjaga kesehatan juga, jangan sampai setelah itu terkena yang namanya sakit pernafasan atau batuk, ya kan? Oke, tetap jaga kesehatan selalu rekan Prima. Dan itu perlu banget selain asupan nutrisi yang bergizi, lalu ada aktivitas olahraga yang teratur ataupun olahraga yang bisa rekan Prima lakukan. Kalau cukup hanya olahraga jalan kaki, oke, boleh, silahkan. Karena ini sudah juga dicontohkan oleh yang amat berhormat Syekh Zaitun untuk olahraga kebugaran kaki yang ada di Mahat Azzaitun. Untuk seluruh sivitas akademika yang di Mahat Azzaitun setiap hari Ahad pagi. Oke, Mama Odang, apa kabarnya pagi hari ini?
1: Halo.
0: Assalamualaikum Merdeka.
1: Waktunya dicukup, semangatnya lanjut.
0: Oke, Mama Odang, apa kabarnya pagi hari ini, Mama?
1: Biasa.
0: Sehat?
1: Sehat, ya, Mama.
0: Alhamdulillah sehat. Berapa liter hari ini?
1: Anggar.
0: Masih anggar 4 liter.
1: Udah paceklik.
0: Oh iya, kalau orang sini nyebutnya paceklik itu ya, karena baru mulai tanam lagi ya Mama Odang ya. Para petani. Oke, semangat Mama Odang.
1: Ini senam ya?
0: Iya, ada senam. Mama Odang gak senam?
1: takut.
0: Iya, iya, iya. Mudah-mudahan lain waktu ya bisa gabung. Tapi dagang ya. Tadi Mama Ratmina juga, Mama Ratmina, Putri Ayu lihat juga dagang ayam di situ. Buka tadi di lapak ayam potongnya di situ.
1: Udah jam 7 ya, itunya.
0: Apa tuh?
1: Ya majunya ya.
0: Sekarang udah selesai ya, hanya 1 jam lah kurang lebihnya.
1: Badang,
0: Oke, Mama Odang, harga nasi kuningnya perbungkusnya masih sama, masih anggar, berapa ribu?
1: 5 ribu, ada 4 ribu.
0: Oh gitu, kalau bedanya apa yang 4 ribu dengan yang 5 ribu?
1: Sedikit.
0: Oh, porsinya sedikit. Tapi gak termasuk gorengan ya? Gorengan gak masuk ke
1: ribu?
0: Enggak. Gorengan sendiri. Gorengan masih seribuan. Iya, iya. Oke.
1: Di kampung mah kayak gini ah, murah.
0: Iya, iya. Meskipun harga bahannya udah naik ya, Mama Odang.
1: Masih mahal-mahal kabeh.
0: Tapi harga jualnya ini ya, tetap ya. Kenapa? Yang penting ini, yang penting bisa terus-terusan. Oke, Mama. Mama Odang. Ayo ah. Mau apa nih Mama Odang? Mau request lagu apa? Mau bercerita nih? Atau mau ngirim pantun nih buat Putri Ayu, pantun?
1: Semangat terus.
0: Ya harus semangat ayo Mama Odang, semangat, biar semangat nih, tambah semangat. Ada lagu ini nih biar lebih semangat lagi. Ada Kumbang dan Bunga.
1: Ya, Kumbang.
0: Ya, ah.
1: Dan Kumbang Bunga.
0: Iya. Oke, Mama Odang, terima kasih ya sudah masuk. Sudah masuk di ngopi saya pagi hari ini, Mama.
1: Heula ya.
0: Mama Odang.
1: Ya.
0: Iya, terima kasih ya udah masuk di acara ngopi saya.
1: Udah enggak salam-salam ya.
0: Iya, boleh, silakan.
1: Pada seluruh orang. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam ya. Mama Odang, terima kasih. Aduh, semangat-semangat nih. Kenapa nih pilih Bunga dan Kumbang? Karena Putri pengen dikasih bunga pagi hari ini. Bunga yang merah-merah boleh. Kasih kopi, kasih donat, kasih gorengan juga boleh. Dalam bentuk ini nih, gambar di live TikTok Prima ya. Oke, selamat pagi. Harga-harga cabai rawit berapa Ibu pagi hari ini? Ada yang belanja apa pagi hari ini, banyaknya yang dicari Ibu Sukinah karena sebentar lagi Idul Adha. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
1: Kopinya diseruput, semangat lanjut.
0: Oke, semangatnya lanjut ya ibu-ibu.
1: Semangat.
0: Ibu Sukinah, semangat.
1: Semangat cari rezeki.
0: Betul.
1: Semangat kerja, semangat cari rezeki.
0: Semangat dagangnya pagi hari ini. Ibu, jual ini minyak berapa sekarang harga minyak nih? Karena tadi dari RT ini ada informasi mengenai harga-harga terbaru untuk daftar harga sembako untuk hari ini.
2: kita kemarin belanja mal. Ini mah
0: belanja kemarin.
2: Ya. Dari nggak tahu kalau hari ini minyak naik mana.
0: Daging
2: yang 1 liter tuh 22. Yang 1 liter kalau yang curah kan 225. Yang curah yang 1 kilo.
0: 1 kilo.
2: Ini kan liter ya. Ini kan kilo curahnya.
0: Curah 25.
2: 225.
0: 225. Ya.
2: Kalau itu 23.
0: Yang apa
2: jadi
0: tuh?
2: Jadi kan beda gope.
0: Beda
2: ya.
0: Gope.
2: Tapi itu kan
0: ya,
2: isinya 1 liter.
0: Oh iya, liter dan kilo ini kan beda. Betul. Putri.
2: Saya enggak tahu nih apa-apa naik mulu ya.
0: Putri kehabisan ya, ini.
2: Sih, asal diparingi waras sehat.
0: Ya.
2: Bisa beli. Orangnya sehat selalu dikasih rezeki, udah gitu aja ya.
0: Biar
2: ininya jagatnya aman-aman aja ya. Jangan ada rudal.
0: Biar bisa beli bahan-bahannya ya, yang penting sehat.
2: Iya. Kalau jagatnya perang mah orang bener kone. Yang penting bisa beli. Dilakoni baiklah.
0: Bawang merah Putri kehabisan tuh di dapur.
2: Oh, lagi naik bawang merah mah. Yang Putri. Sampai 50.000.
0: Wah, mantap.
2: Yang bagus itu yang bawang bagus ya. 50.
0: Yang kualitasnya
2: tapi
0: gede-gede.
2: Yang seperti lato-lato mah. Seperti lato-lato tuh yang gede-gede.
0: Lato-lato iya gede ya.
2: Ya iyalah. Bawang seperti lato-lato.
0: Iya, Putri juga senang.
2: 45 ya. 45, 43. Kayak gitu. Wah, beda-beda.
0: Ternyata bawang selain diiris bikin nangis.
2: Lagi lonjak ya. Kalau bawang. Tapi bawang mah gak lama. Karena umur bawang mah cuma 2 bulan ya panen. Gak lama dulu. Sebentar lagi gak turun lagi.
0: Tapi Bu Sukina tetap nih melayani pembeli kalau cuman beli 3.000.
2: Dikasih.
0: Masih dikasih. Dapat kan, berapa?
2: Gini, enggak tahu sendirilah. Misalnya, Bu, boleh enggak 3.000 kali duitnya enggak ada lagi ya, kasihannya dikasih aja.
0: Gitu. Dapat berapa biji?
2: Seperti Neng Putri aja penyiar, mau lagu apapun dikasih begitu.
0: Sama
2: orang jualan mah. Aku apa dikasih sama Neng Putri. Kalau Ibu Sukina beli berapa dikasih begitu.
0: Oh gitu. Enggak menetapkan minimalnya 5.000.
2: Oh jangan
0: gitu.
2: Kasian.
0: Oh gitu.
2: Kasian.
0: Ya tipsnya
2: kasian banget lah nanti kalau jadi masak orang tuh. Jangan kasih aja. Bagaimana juga dikasih aja. Karena orang beli tuh enggak maksa ya. Enggak melayani sendiri.
0: Oke.
2: Ini umpamanya kita penyanyi, mau lagu apa? Ya begitu harus bisa. Kalau nggak bisa jangan jadi penyanyi. Kalau nggak bisa layanin apa-apa sedikit-sedikit, ya jangan jualan lagi. Dia kan juga kegadang-gadang dicari lagu. Misalnya minta lagu ini kan dicari tuh. Gitu.
0: Semangat Bu Sukina, berkah berlimpah rezekinya, lancar dagangannya.
2: Kita jadi kena nih.
0: Iya dong, tadi ada Mama Odin sing dua nasi kuning.
2: Iya. Tadi ribut layanin
0: Mbak. Angga siapa kok?
2: Aduh Buyung.
0: Aduh Buyung, mengapa lupa padaku? Enggak pulang-pulang. Kemana-mana. Iya sih ya.
2: Tadi tuh orang penyiar harus kayak gitu, kayak Ibu Sukina beli 3.000 dikasih, 2.000 dikasih. Enggak ada aja ya.
0: Oke.
2: Segar ketawa, sehat.
0: Betul. Harus tertawa.
2: Karena hatinya bunga. Jangan melamun. Begitu.
0: Melamun.
2: Itu penyakit semua. Oh, pilih gak jadi.
0: Siap. Aduh Buyung dinanti-nanti nih. Ada dong.
2: Oh iya iya.
0: Apa
2: siapa
0: sih
2: dulu penyiarnya Neng Putri?
0: Apa sih yang enggak ada di Radio Prima FM ya?
2: Udah nih, Bu Sukina mau jadi kenek rekan Prima.
0: Iya siap.
2: Padahal naik.
0: Oke.
2: Naik yuk. Nih, mulai nih. Radio Prima Hargelis Indramayu. Yuk naik, ditinggal dulu kerjanya, nanti pulang dari ini aja. Hargelis Indramayu. Prima.
0: Oh iya, Hargelis.
2: Kerja lagi.
0: Hargelis Prima dibuka.
2: Hargelis Prima. Ayo naik, Mang Rastim. Naik, Mang Rastim, Mang Lanta. naik. Oke, okay. Gak apa-apa, Bang Lansaku.
0: Ayo.
2: Capur, Bapak Salim. Anggota lebe, Ibu Billy, Mama Aldin. Kan ibeng aja naik, kan ibeng lah. Ambilan mana lanangnya, susunya wadon. Kena ke wadon.
0: Ada tuh tadi Kang Ibeng juga udah miss call, miss call.
2: Oh iya, hebat Mang Ibeng. Laka tandingan nih. Laka adune ya. Kang Ibeng laka adune.
0: Lanjut.
2: Aduh. Enggak, Mimi Yati. Mimi Rakmina, Mama Rakmina. Kak Isa, ayo naik yuk. Ayo, bagian syukurnya Mama Odang yang naik. Mau kita sing senek ya.
0: Ngenes.
2: Kaja khawatir, gua nggak bakal ngibeng. Kalau nang nasim, kalau bono aku, eho, bono eho, okay. Naik eho, eho, bono. Gua Mama Indah,
0: okay.
2: Ibu Tuti, Mama Paujan, Mama Paujan. Wingi tas dolan ya, aduh, motor baru nih ya.
0: Ini
2: hebat.
0: Motor listrik. Apa sepeda listrik?
2: Mama Odang tuh. Hati-hati Mama Odang nyupirnya ya. Tulung radionya, jangan dekat-dekat. Jadi kalau bilang bicara di radio, radio nih ya. Jelas Mama Odang mah kebesaran ehonya kayak Bono. Aku Mama Odang eho. Mama Bono eho. Angga Bunda Mary. Enggo Kang Salman, Kang Rian, enggo Cingning, anu kuni pegaden, Timan, Kang Timan, tinggal dulu Kang Timan, ayo naik, kenal Pak Don Kabe, kenal Kang Supire, naik dingin Kang Timan, sudah dingin, materialnya. Enggo Uyut,
0: Oki,
2: enggo Sodo. Angga Kang Penny karo Tenani nih. Wa eng. Ayo pada naik. Semangat kerja, semangat cari rezeki.
0: Oke.
2: Ucapannya
0: Ibu.
2: Kopi pahit di atas meja.
0: Cakep.
2: Ibu Sukina pamit, ada orang belanja.
0: Alhamdulillah.
2: Salam yang goneng putih, sehat selalu sekeluarga ya.
0: Amin, amin,
2: ya Allah. Yang banyak rezeki, sehat selalu.
0: Amin,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Aduh.
0: Waalaikumsalam, merdeka.
2: Ya, udahlah. Bisa kita bantu.
0: Oke, terima kasih ya Ibu. Terima kasih juga yang sudah komen-komen nih di Live TikTok Prima FM. Katanya naik kemana Ibu Sukina gitu maksudnya. On air di Radio Prima FM gitu. Oke, yang ada di Blitar Jawa Timur sana juga ada Kak Gilang. Selamat pagi Kak Gilang. Ada yang baru saja ikut tadi senam, sepertinya sudah sampai rumah nih ya. Halo. Halo, mana nih suaranya? Menghilang? Ibu Tuti kemana? Kemana nih Ibu Tuti? Halo. Lah, tadi kayaknya Ibu Tuti. Kok ini Teh Isa? Wah, ketutup Ibu Tuti ya dengan Teh Isa ya.
2: Maaf Bu Tuti.
0: Halo, selamat pagi Teh Isa.
3: Pagi juga nih, sehat Teh?
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana nih Teh Isa pagi hari ini? Sehat hari ini, pagi ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, baru terdengar lagi. Alhamdulillah ya.
3: Ibu Tuti kalau kenang Isa ya maaf Bu.
0: Tadi
3: orang sengaja.
0: Kesenggol ya. Senggol pagi hari ini, kesenggol telepon nih. Teh Isa, Cadas Ngampar. Ada info apa nih Teh Isa?
3: Apa?
0: Ada info apa nih dari Cadas Ngampar kemarin Kang Gopar nanya.
3: Kang Gopar.
0: Cadas Ngamparnya sebelah mana?
3: Cadas Ngamparnya sing jalan Arpan ke Penanggul, Kang.
0: Tuh.
3: Di jalan Penanggul. Ana Tower.
0: Mm-mm.
3: Langsung ke Penanggul.
0: Mm-hmm.
3: Nyelinguk hidul ta, mata isang mah. Iya.
0: Soalnya kata Kang Gopar di Cadas Ngampar itu pelanggan Kang Gopar banyak di Cadas Ngampar yang jahit menjahit itu.
3: Mau ke Penanggul teh.
0: Oh tuh mau ke Penanggul. Iya. Cadas Ngamparnya.
3: Heeh. Tower juga mau ke Penanggul tuh.
0: Heeh. Mm-hmm.
3: Sama tapi di sini Cadas Ngamparnya balik raja.
0: Oke. Iya.
3: Kan Bu Anton tuh termasuk Cadas Ngampar juga.
0: Iya, Bapakku Bu Anton Wijaya. Selamat pagi Bapakku Balai Raja, Bapakku Anton. Selamat pagi.
3: Lagunya teh
0: apa tuh?
3: Mawar Bodas.
0: Oke. Mawar Bodas itu
3: Bu, putukin aja. Manjing Bu. Bisa manjing Bu, jadi penumpang aja.
0: Oke.
3: Supirnya udah ada, keneknya udah ada, bisa jadi penumpang aja.
0: Oke. Terus, ini nih mawar bodasnya mapai jalan setapak, tapi Putri pengen dikasih mawar merah nih yang ada di live TikTok Prima.
3: Iya. Putri mah senangnya mawar merah, sama mawar bodas aja.
0: Oh.
3: Soalnya ke mawar merahnya nggak ada di sini mah. Bunga.
0: Oh gitu. Oke.
3: Salamnya buat Mama Odang Tanyang, buat Mama Paujan, Mama Endang, Mama Repa, Mama Billy, Mama Ratmina, Mimi Ratmina, Mama Samina, Ibu Sukina.
0: Ya semua ya.
3: Iya. Buat Mama Indah. Bentar wa. Buat Mister Bono. Buat Dapur. Kang Ibeng. Kang naik. Kang Eget. Buat Dapur. Buat Kang Salim sayang.
0: Oke.
3: Buat Bunda Mesiknya juga. Buat Bunda Yunia Sari. Pokoknya buat semuanya aja teh.
0: Iya, sekabehane bae ya rekam Prima.
3: Buat semuanya aja, spesialnya buat Tete.
0: Iya, matur suwun Tessa, sehat-sehat ya.
3: Ucapannya teh.
0: Ucapannya apa Tessa?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, terima kasih Taisa. Alhamdulillah ya, Taisa terdengarnya sehat walafiat untuk pagi hari ini karena tertawanya begitu cetar membahana. Halo Tete Putri, jumpa lagi. Ini dari Bandar Lampung hadir Kak Susilo Wayu. Halo juga, assalamualaikum Sugeng Enjing Mbak Putri. Sugeng Enjing, Mawanta Ugi. Ya Mawanta sampun hadir. Salam kenal Mbak. Ini Ayai Radit, Wong Mangun Jaya hadir. Selamat pagi, salam kenal kembali. Wong Mangun Jaya hadir, Ayai Radit. Ayai Radit bisa telepon atau bisa berkirim pesan ya, Ayai Radit. Nomornya 0853 2189 9582. Terus yang ada di Blitar Jawa Timur juga ada Mas Rudi. Mas Rudi selamat pagi ya. Terus ada siapa lagi nih? Aduh, Bututi akhirnya masuk ke live TikTok Prima nih. Gak bisa, kopinya diseribu semangat lanjut. Mbak Putri cantik, bajunya merah-merah menyala, asik. Ya, oke. Tadi sudah pada pamit yang senam sehat bersama rekan Prima FM. Sudah dadah-dada, bye-bye. Saya hello dari luar ini nih, kaca jendela ya yang ada di ruang siaran. Karena bisa melihat dari luar sana Putri Ayu di dalam ruang siaran. Ada yang bertanya nih rekan Prima. Ada Kak Fahri Official. Ini Prima FM how rilis kah? Waduh, betul banget 100 ya buat Kak Fahri Official. Ini betul Prima FM how rilis, radio nomor 1 di Indramayu Barat, tepatnya di 95,8 FM. Terus di Jalan Raya Siliwangi kilometer 2 Haurkolot Haurgelis Indramayu Jawa Barat tuh ya. Fahri Official sudah Putri jawab. Oh, katanya legend banget ini radio. Oh iya ya, oke. Terima kasih ya Kak Fahri sudah hadir. Oke, ini ada lagu Bunga dan Kumbang ya Rekan Primat. Ini spesial untuk Mama Odang di pagi hari ini. Dan tetap semangat semuanya yang baru nyapu-nyapu juga selama pagi, yang sambil dengerin Radio Prima FM, sambil nyapu, bersih-bersih rumah, ibu rumah tangga yang kerjaannya memang gak ada habis-habisnya. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat dan sehat, salam bahagia, lancar segala urusannya hari ini.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

rumahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: aku punya tebak-tebakan lagi nih. BTW, RT gak pernah kelihatan sibuk nih main tebak-tebakan mulu?
1: Ya, sibuknya saya ya gak sibuk.
0: Dete, ada tebak-tebakan nih. Ada mobil dan beca, tetapi kenapa orang yang di mobil digigitin nyamuk, sedangkan yang di beca tidak digigitin nyamuk? Apa bang? Abang dulu nih.
1: Gak tau.
0: Apa teh? Apa teh?
1: Bang, kalau dia pakai wear pack.
0: Supaya apa pakai wear pack?
1: Ya, supaya gak ada kulit.
0: Hah? Gak ada kulit?
1: Iya, wear pack.
0: Gak tau nih jawabannya, teh. Bang, gak tau nih bang jawabannya.
1: Gak tau.
0: Gak tau. Karena nyamuk di sini cuma takut sama tiga roda. Beca kan rodanya tiga, teh.
1: Iya, berarti cuma takut sama roda tiga.

Adakah yang sedang sakit pagi hari ini atau di hari Jumat ini ada yang sedang sakit? Kenapa Mbak Putri kok nanya begitu? Karena tadi judulnya sakitnya tuh di sini di dalam.

0: panas, di Blitar juga sedang panas juga. Katanya kantongnya ikutan panas nih Kak Gilang. Kenapa? Kenapa? Karena BBM-nya naik. Secara kan Kak Gilang ini punya apa namanya usaha ya, son horek ya, punya son yang bisa disewa-sewa ya. Wah, ngangkutnya pakai truk atau pakai mobil nih? Wah, butuh BBM juga. Akhirnya kantongnya ikut panas karena BBM-nya juga naik. Oke, waktu menunjukkan pukul 8.51, rekan Prima semuanya, jangan lupa hari ini hari Jumat. Nanti rekan Prima jangan sampai lewatkan untuk mengikuti kegiatan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Azaitun, Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat sehat cerdas manusiawi. Dan ditunggu kebersamaannya rekan Prima semuanya, karena setiap hari Jumat pastinya kangen ya, untuk selain khutbah, zikir, dan juga ini yang dikangenin adalah kalau Putri Ayu tausiah. Tausiah dari yang amat berhormat Syekh Azaitun. Apa tausiahnya untuk hari Jumat hari ini? Mudah-mudahan yang amat berhormat Syekh Azaitun sehat paripurna, bisa memberikan tausiahnya di hari Jumat ini. Oke, ada dari Bugis Sukatani Laban, apa kabarnya pagi hari ini? Sehat?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
1: Merdeka. Kambing obesa. Kopinya di Grabon. Semangatnya lancar.
0: Oke, ini dia nih bunyi yang apa, ciri khas ini nih ya. Kalau pagi hari. Kenapa? Kemana? Teng teng teng teng teng tereng teng teng teng teng. Kok kayak ini yang bunyi?
1: Banyak banyak. Nanti kekenyangan.
0: Teng, berapa nanti tuh tadi?
1: Kebanyakan tuh, aduh. Gimana rasanya, gimana bayangnya, tapi sedang-sedang aja.
0: Okay.
1: Walaupun makan bisa bikin hidup, bisa bikin kenyang, bisa bikin sehat, tapi kalau kebanyakan, waduh.
0: Bisa bikin?
1: Bisa bikin
0: apa? Nah, kalau over juga bisa juga kopi, mengganggu kesehatan.
1: Walaupun kopi bisa bikin seger, bisa bikin ceria. Kalau kebanyakan gimana?
0: Nah, berarti harus yang sedang-sedang saja. Harus sesuai porsi yang disarankan, nah, jangan berlebihan.
1: Kita. Jangan sampai ukuran kita segelas, minumnya 5 gelas.
0: Betul. Nah, Rasti, masih panen di kawasan Bugis Sukatani Laban?
1: Udah panen.
0: Udah selesai.
1: Kemarin juga mau tahu jangan ke sini.
0: Ikutan derep.
1: Katanya, katanya pada gatel lewat kena Rasti untuk ke depannya. Aduh, pada regreng, pada mau kena debu-debunya, Wani.
0: Oh, gitu.
1: Mesti lewatnya kak. Usak kena gabah.
0: Memang Mama Fauzan enggak pakai jaket.
1: Enggak pakai jaket, enggak pakai totong.
0: Waduh.
2: Siapa nih?
0: Nih.
1: Jadi kena awu-awu angin terbawa.
0: Iya.
1: Angin. Merasakan gatel-gatel.
0: Waduh.
1: Dioleskan apa, Nak? Dioleskan.
0: Apa?
1: Gatel-gatel.
0: Apa, Nang?
1: Panah.
0: Apa tuh? Masih ingat enggak? Neo.
1: Ultra?
0: Iya. Silin ya. Masih ingat ya, Narastim ya. Nih, ada salam dari Sahil.
1: Ya, salam. Waalaikumsalam. Sahil. Ngapain tuh? Di mana Kang Sahil?
0: Ini nih.
2: Halo, Narastim.
1: Oh, awas tuh dikasih kopi.
0: Ini.
1: Bikin kopi Kang Sahil. Nih, kayak Narastim.
0: Tuh, udah ngopi belum?
2: Siap. Aduh, aku nggak biasa ngopi.
0: Nggak biasa ngopi katanya.
1: Nggak biasa ngopi, jangan. Kalau nggak biasa jangan. Khusus buat yang biasa-biasa aja.
0: Berarti apa, nyusu?
2: Iya, nyusu. Ngeteh.
1: Oh, udah gede masih nyusu aja ya?
2: Biasa pria.
1: Udah gede, kata orang Jawa mah susah disapi nek.
0: Ya, Narasim punya ini enggak, wangsalan khusus buat Sahil?
1: Oh, ada dong.
0: Udah siap.

0: Ini ya. Selang-selang spesial buat Sahil. Apa tuh? Oh, tungguin.
1: Tungguin
0: Sahil biasanya.
1: Nunggu jangan enak-enak masalan langsung rari. Kalau nunggu dulu.
0: Tapi Putra Masalan mah cepet banget loh kalau bikin, kalau Putri mah bisa bermalam-malam bikinnya.
1: Wah, ya. Untung masih bisa, masih bisa bermasalan. Alhamdulillah.
0: Kinang Rasim.
1: Lagunya ada apa teh?
0: Nanti ada Bui jadi Permadani request lagu dari Kang Madisa atau Kang Anam di Banten yang cuacanya cerah.
1: Yes, dukung aja lah. Salamnya.
0: Oke.
1: Buat tadi yang udah masuk di Bu Supina. Anggo Mama Odang.
0: Oke.
1: Tuh, supirnya kalem, tengah kebalap. Aduh, kebintal-bintal kok nih ya. Anggo Mama Odang.
0: Yeah, oke.
1: Okay. Mama Pak Ujan, Mama Ratmina, Mimi Ratmina. Oke, Mi.
0: Iya.
1: Lagi di kopi-kopi, Mi. Paket dari Mimi Ratmina lagi di Semili.
0: Mantap.
1: Buat Mimi Ratmina, buat Kang Salim, Tondol, terus buat Mama Billy, Mama Lin.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Tuti kemana? Lari kemana Ibu Tuti ya? Mama jadi kok jadi Mama Nisa ya?
0: Iya, Mama
1: buat
0: Nisa.
1: Mama Nisa juga.
0: Boleh, Mama Nisa kan buat Nisa anaknya.
1: Iya, buat Mimi Epi, buat itu Mama Nenek, Mama Leha, buat Mama Indah, Mama Titan.
0: Oke. Okay.
1: Terus Kanggo anak-anak. Ngerada ada Bunda Mary, Bunda Yuni Sari, Bang Wanta. Terus Kanggo Malaka Kene, Lele Kenong, Mama Setia.
0: Okay.
1: Terus Kanggo Malaka Kene, Kang Iden, Mama Saka. Spesial ya?
0: Oke, spesial. Pakai sendok.
1: Ya.
0: Terima kasih Nang Rasti.
1: Mangkenen
0: buat Sahil. Apa tuh?
1: Tuku sepotong maning Kertanegara.
0: Cakep.
1: Satu baritis desa Wanataya.
0: Cakep.
1: Ang Sahil ganteng beli kira-kira.
0: Aduh, bener.
1: Oh, rajin luru duit, rajin luru pekaya.
0: Wah, mantap.
1: Bukan muda, dua istri sing soleh.
0: Amin. Doanya nih buat Sahil ya.
1: Khusus buat Kang Sahil. Yeah. Oh. Jadi pemuda harapan bangsa.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Merdeka Nang Rastim. Terima kasih. Wah. Siapa yang pengen dikasih uang salon sama Nang Rastim tinggal request aja ya. Mau dong dikirim uang salonnya spesial. Oke, Kang Ibeng semangat di Cipedang sana, Mangunjaya panas nih. Infonya untuk pagi hari ini cuaca di Mangunjaya dari Ayah Radit itu panas ya. Mudah-mudahan rekan Prima juga semuanya hari ini sehat dan tetap semangat. Kalau cuaca panas terus begitu itu hujan, biasanya imun tubuh juga gak kuat, akhirnya terserang yang namanya flu. Adakah yang sedang flu-flu hari ini atau pagi hari ini? Terus bingung, terus pilek juga bingung, sakit kepala tambah bingung. Nah, kalau flu pilek demam sakit kepala, ya minum Ultraflu ya, biar gak bingung. Ini bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultraflu. Sakit flu-nya bingung langsung hilang. Memang mengganggu banget ya rekan Prima, tapi ada Ultraflu. Ini tablet obat flu yang dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, badan pegal-pegal dan juga pusing cepat hilang dengan minum Ultraflu. Minum Ultraflu, flu-nya reda lega rasanya. Ultraflu ada kemasan baru, yaitu blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan apotek di toko obat Brisin di seluruh Indonesia. Ultraflu, produk bermutu dari PT Hanson Pharma.

Oke, selamat pagi yang sedang santik, yang sudah santik, yang sudah mandi di pagi hari ini, yang sedang tampan juga, selamat pagi. Oke, spesial lagunya buat yang ada di Blitar, Jawa Timur sana, Kak Gilang, selamat pagi. Mudah-mudahan juga sehat selalu. Bunda Yuniasari baru datang nih dari senam di Puskesmas Senam Prolanis ya Bun ya. Oke, sudah gabung, terima kasih. Mang Wanta juga. Halo yang ada di laptop Prima semuanya, Putri ucapkan selamat pagi dan terima kasih selamat bergabung. Dan biasanya nih rekan Prima semuanya kalau sedang senam tuh suka ini enggak fokus enggak? Fokus enggak dalam gerakan senam nih? Gerakan senam atau tiba-tiba rekan Prima di rumah itu lupa tentang sesuatu. Atau tadi baru saja meletakkan kunci di mana, atau sedang duduk di ruang tamu, ruang depan, mau ke dapur gitu. Sebelumnya sudah ingat mau ambil apa, begitu sampai dapur kok tiba-tiba mendadak lupa ya. Pernah gak seperti itu rekan Prima? Atau ini nih, kalau ada yang sering gak merasa apa tuh masak nasi ya dengan wokela, boleh disebut dengan magicom atau itu, lupa untuk apa namanya nyeklekin ya kalau bahasa Putri tuh. Kalau dari kan ada cooking, ada warm ya. Nah, untuk menekan tombol ke masak atau cookingnya, suka lupa enggak atau pernah mengalami seperti itu rekan Prima? Saking lupanya tiba-tiba, wah saatnya makan nih, begitu dibuka masih berupa beras ya. Karena tadi lupa untuk menekan tombol cookingnya. Pernah gak rekan Prima seperti itu? Ini ternyata kalau sering mendadak lupa atau susah fokus rekan Prima itu, jangan-jangan asupan gulanya berlebihan. Wah, kok bisa Mbak Putri? Karena asupan gulanya berlebihan. Karena ini sebuah studi terbaru ya dari University of Technology Sydney di jurnal Nutritional Neuroscience mengungkapkan bahwa konsumsi gula berlebih dalam jangka panjang ini dapat merusak bagian otak yang mengatur memori dan proses belajar. Lebih parahnya lagi, penelitian menunjukkan bahwa kerusakan daya ingat akibat paparan gula tinggi ini bersifat semi permanen dan jauh lebih sulit dipulihkan total ya dibandingkan kerusakan akibat makanan tinggi lemak. Wah, ternyata kerusakan daya ingat ini akibat paparan gula tinggi rekan Prima. Nah ini dibandingkan dengan akibat makanan tinggi lemak, ternyata kalau konsumsi gula berlebih itu lebih bahaya. Berarti kita perlu ya beralih ke pola makan sehat. Karena gula itu sebagai penghambat untuk pemulihan dan juga fokus daya ingatnya juga ngaruh ke situ. Oke, berarti kita harus beralih ya rekan Prima ke pola makan rendah gula. Ini karena terbukti langsung bisa mendongkrak ketajaman berpikir dari otak. Dan diet rendah gula juga memperbaiki kemampuan memori untuk mempengaruhi tingkat kecemasan. Jadi bagaimana biar lebih fokus lagi? Iya, batasi konsumsi gula berlebih sejak sekarang. Kalau belum, ayo dari sekarang. Yaitu kurangi namanya boba, kopi susu manis, cemilan-cemilan instan mulai hari ini ya, demi menjaga otak tetap encer dan bebas pikun di masa depan tuh ya. Oke, yang belum bisa move on dari konsumsi gula berlebih dari sekarang, move on demi kesehatan rekan Prima semuanya. Oke, masih di ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan hanya di Radio Prima 958 FM Hourglass, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Selamat pagi, tadi ada Kang Sondol
sudah ke ada di tempat pangkas rambutnya, Kang Sondol. Tadi mencoba untuk telepon Kang Ibeng juga di Cibedang sana. Ibu Samina tadi sudah say hello ya saat ke Prima FM juga. Samina, Ibu Samina selamat pagi katanya. Aduh Mbak Putri Ayu yang cantik. Iya, ya terima kasih. Pokoknya Putri Ayu mah wong paling ayu dewek ya. Seruang siaran Mawar Bodas dihadirkan spesial diikat pakai pita merah untuk Teh Isah di Cadas Ngampar. Tadi salamnya buat Bapak Kubu Anton ya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit,

0: ya, banyak banget ini burungnya.
1: Iya, tapi Sahil nggak ada nih. Kemana sih Sahil nih?
0: Lagi nyari burung kayaknya.
1: Waduh, burungnya lepas.
0: Teh, ini banyak banget teh burungnya teh. Emang RT dari kecil miara burung?
2: Ya, burung itu kan suaranya bagus.
0: Emang, tapi burung hantu suaranya gimana teh? Serem ya.
1: Ini burung kuntilanak tuh kayaknya.
0: Aduh, ini ada burung hantu, ada burung ada burung gagak juga nih teh miaranya teh.
2: Iya banyak nih. Ini Pak RT jadi inget nih tebak-tebakan nih.
0: Waduh, masalah tebak-tebakan apa nih teh?
2: Ya, di sini kan banyak burung, banyak juga kambing.
0: Iya.
2: Nah, Pak RT mau ngawinin nih. Nah, kira-kira bunyinya gimana tahu enggak? Burung tekukur kawin sama kambing, bunyinya gimana?
0: Mustahil, burung tekukur kawin sama kambing mustahil.
1: Bunyinya tembikur ya, tembikur.
0: Gimana tuh tembikur?
3: Tembikur, tembikur.
2: Salah dong, gak begitu bunyinya.
0: Gak ada, tapi gak ada lah.
2: Ada bunyinya ada.
0: Gimana bunyinya, Teh?
2: Kur ketembek, kur ketembek.

0: Bagi yang sedang rindu-rindu, tadi ada lagunya dari miliknya Mala Agatha, ini Rindu. Bagi Mama Soleh ya, lagunya sudah diputarkan, request lagunya yaitu Denok, judulnya dari miliknya Niken Salinri. Terima kasih. Ada yang kirim ini nih. Ada yang kirim pantun ya di pagi hari ini. Selamat pagi. Ada Bayu Tour Travel di Yogyakarta, Yogyakarta istimewa sana. Pintar Adi menyikat gigi sehabis makan. Semangkuk roti aku ucapkan selamat pagi untuk sahabat sejati. Oke, terima kasih. Asik. Ini katanya Mbak Putri kalau mau ke Yogyakarta, ayo nanti ke homestay aku. Wah, punya homestay juga ya di Jogja. Harganya nanti di DM katanya. Pasti dikasih diskon. Aduh, asik. Ayo, siapa yang udah pernah ke Jogja? Ya, Bapak Pur pernah ke Jogja enggak, Bapak Pur? Halo. Udah pernah?
1: Iyalah.
0: Oh iya. Oke, assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Ngopi say.
1: Ngopinya di Ciruput. Semangat terlanjut.
0: Oke, udah pernah ke Jogja ke daerah mana aja, Bapak Pur? Pantai atau ke Malioboro?
1: Malioboro bisa, ada pernah ke ini Borobudur pernah.
0: Pernah Prambanan?
1: Iya, Mbak. Saya dulu di waktu tahun 83 kalau enggak salah. Ada di situ di Yosudarso kan dulu. Saya sering nganterin orang transmigrasi. Oh, 7374.
0: Nganterin orang transmigrasi.
1: Ya, suka nganter dulu waktu zaman transmigrasi daerah Lampung tuh. Sama Lampung, Jambi, terus Meduki, terus Tulang Bawang, terus sering. Masa tinggalnya di anu di Yogyakarta. Di situ ada transmigrasi tuh di Jogja tuh. Ya, tahun 74 kan. Ya, di situ kalau enggak salah hampir satu tahun setengah kalau enggak salah tuh.
0: Halo. Iya. Ini juga ada katanya ke Pacitan, ke Pantai Klayar tuh ada.
1: Gimana, Mbak?
0: Alhamdulillah sehat. Bapak Pur gimana juga pagi hari ini, sehat ya, Pak Pur?
1: Sehat. Enggak kemana-mana, Mbak.
0: Enggak kemana-mana, enggak goes juga ya.
1: Iya.
0: Enggak nyari, biasanya nyari UPO. Nyari UPO.
1: Iya, biasanya mah keluyuran terus. Iya. Hari istirahat lah.
0: Iya. Katanya ada yang ini bilang hari Jumat tuh hari pendek. Apa sih? Kok bisa dibilang hari Jumat itu hari pendek? Kenapa ya?
1: Ini ya biasa.
0: Biasa. Padahal sama ya, hitungan jamnya sama, menitnya sama, detiknya sama.
1: Iya.
0: Atau mungkin karena besoknya nih kalau libur gitu, jadi Jumat ini terasa pendek gitu kali ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau saya hari Jumat pasti di rumah, Mbak.
0: Iya. Okay.
1: Di rumah lah, ya. Telah namanya juga Jumat ya. Kalau kadang-kadang kan sholat Jumatan.
0: Iya. Oke.
1: Disyukurin aja lah, Mbak, enggak terlalu inilah udah.
0: Iya.
1: Diuber-uber kalau kadang-kadang enggak ada itunya juga enggak susah, tapi kalau ada rezeki enggak diuber-uber datang sendiri.
0: Iya. ada yang bilang kan rezeki itu sudah tertakar ya dan enggak akan pernah tertukar. Oke, Bapak Pur.
1: Itu yang ngatur yang kuat.
0: Ya, tapi kita ya, tetap
1: duper-duper kalau enggak belum waktunya juga susah.
0: Ini. Bagaimana tuh yang di live TikTok Prima? Untuk pagi hari ini.
1: Lagunya, Mbak.
0: Apa tuh?
1: Dari Adela kan itu remix.
0: Apa?
1: Andai Tak Berpisah dari yang nyanyi Diparina.
0: Andai Tak Berpisah. Andai ya.
1: Itu Adela kalau enggak salah.
0: Andai enggak berpisah.
2: Enggak berpisah.
1: Enggak berpisah. Dari Heparina.
0: Oke, pokoknya dicarikan dulu ya, Bapak Pur.
1: Salam-salamnya,
0: ya.
1: Mbak. Bapak Salim, Mr. Bono, Mang Rasti, Ibu Pili, Mimi Ratmina, Mama Ratmina,
0: Mangga Atuh,
1: Mama Aldin,
0: okay.
1: Terus Mama Ara, Bintang Nyunyu, Mimi Anja Supriyati.
0: Gila,
1: Mama Supriyati, Taisa, Jatatmo, Mama Indah, Mama Endang. Ibu Sukina, gimana Bu Sukina? Udah masuk Ibu Sukina ya, Mbak?
0: Pasti dong, semangatnya kan luar biasa.
1: Ya Bu, semangat Bu, semangat Bu Sukina. Semangat terus nih Bu Sukina nih. Iya. Nah, Mama Titan, Kang Wujud, Mama Dora, Bunda Weni, Kang David, Kang Aman, Pak Tisut, terus Pak Lebe.
0: Oke.
1: Iya, Kang Gopar, Kang Rian, terus yang punya rumah mewah Ibu Evi, Kang Ibeng, Mimi Santi dari Padang, Mama Rate, Bunda Mary, terus Bunda Yuniasari dari Sumedang tuh, terus Kang Nur Jaya, Kang Aman, terus Kang Asep Roland, Ayah Cika dari Patrol tuh, Bapaknya Juni, Mama Lina, Kang Awang, Kang Yanto, Kang Soa, Tete Solea, Ibu Ibu Samina apa siapa ya? Terus Kang Sani, terus Kang Pani, mamanya Jua, Kang Timan yang dia ada Bukaden tapi asli orang Kertanegara tuh. Spesialnya buat Mbak Putri aja yang lagi tugas. Ucapannya assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam merdeka Bapak Pu, terima kasih ya. Ini kawasan Cibedang. Kang Sultan Arjuna Ningrat wonten Cirebon. Ya, yang di Keraton Cirebonan sana boleh teleponan ke Radio Prima FM, nomornya udah disimpan ya, Kang Sultan Arjuna Ningrat, silahkan. Ini sedang dibuka telepon interaktifnya, tapi memang ngantri. Sekarang juga sudah ada yang masuk nih, ada dari daerah Cipedang sana, Kang Ibeng. Apa kabarnya Kang Ibeng pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat ya.
0: Sehat ya Kang Ibeng. Oke, udah.
2: Api ngopi sang
0: api say.
2: Luput, semangatnya lanjut.
0: Udah ke sawah pagi hari. Udah ke sawah Kang Ibeng.
2: Udah di depan nanam ini masih. Nanam kacang.
0: Oke.
2: Kan depan rumah. Rumahnya sama
0: kayak Mimi Happy.
2: Mama itu
0: iya
2: Mama Ewang
0: ini ada yang di live TikTok Prima juga ada ipunya penginapan di Jogja juga di dekat sawah mewah. Gitu, jadi anginnya cemilir ya Aceh, angin cemilir. iya Kang Ibeng, Mama Sakanya sehat.
2: Alhamdulillah. Mama Saka sehat bergas.
0: Sehat bergas. Waras akeh beras.
2: Waras. Beras akeh dadak. Mau sih oli nyelip.
0: Boleh nyelip. Kowe pirang kintal.
2: Nyelip sekintal.
0: Ya, nyelip sekintal. Biasanya nek nyelip sekintal, uli berasnya pirang kilo.
2: Kuswidakan
0: luwi berarti 40 kilo ne ini ya apa namanya susutnya ya. Dari gabah kan sekintal tuh, jadi berasnya 60 kilo.
2: Kilo lebih.
0: Terus ini kalau biasanya nyelip tuh dulu kalau Putri di kampung halaman kan dapat dedeknya tuh, dedek itu sama nggak?
2: Iya, dedek.
0: Boleh dibawa pulang?
2: Iya emang.
0: Ah iya boleh. Sama berarti ya. Dedeknya boleh dibawa pulang. Kalau merangnya mah terserah mau dibawa mau enggak ya. Apa Kang Ibeng bawa merangnya juga buat itu tuh buat tanamannya?
2: Buat bata.
0: Buat abis bata. Kan, iya.
2: Habis ini kan habis nanam kan. Terus wadahnya mau nyitak bata.
0: Iya iya, mulai nyitak bata maning ya. Ukuran bata pirang 14 ya?
2: Bata 5.
0: Oh, bata 5. Wih, 14 ake temen, bata 5 ya. Karena saking lamanya Kang Ibe enggak cetak bata, bata 5. Iya, merangnya buat ini ya, bakar bata ya. Betul ya,
2: buat
0: itu.
2: Mulutnya, teh.
0: Oh, gitu. Pakai juga.
2: Mulutnya kan pakai itu.
0: Oh, enggak cuma buat nanti pas pembakarannya. Oh, iya ya, dari awal udah pakai ya. Oke, ternyata sama nih. Kalau dedek dijual apa buat ini pakan ternak di rumah punya?
2: Oh, enggak punya, ada yang minta.
0: Bisa diuangkan ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Yang gak diuangkan kan saudara gitu? Yang minta ya.
0: Oh ambil, gitu. Ambil aja. Dikasih aja. Oke. Ya ya.
2: Saudara.
0: Oke oke oke. Terima kasih Kang Ibeng infonya nih, ternyata ya. Merang juga bermanfaat juga ya buat pas saat pembuatan bata nih.
2: Ini salamnya teh.
0: Buat siapa?
2: Tadi mama undang supir ya.
0: Oh iya.
2: Supirnya ini, waduh, keneknya yang hebat ini.
0: Keneknya yang hebat, yang ini nih. Apa ngasih tahu arah-arahnya? Ya ya ya ya.
2: Yuk buat salam buat mama undang, ibu Sukina. Terus. Buat Nang Rastim.
0: Oke.
2: Tadi yang di Mangunjaya itu siapa tuh?
0: Ada, kalau di sini nama akunnya, nama akun TikTok sih ya.
2: Oh, akun TikTok Mangunjaya.
0: Iya, nama akun TikToknya. Kalau namanya belum ngasih tahu nih, nama udaranya ya. Ayo, tuh, yang di Mangunjaya.
2: Iya.
0: Oh, gitu.
2: Wah. Ini yang Mangunjaya kan, saya kan Bugis Tua tuh.
0: Bugis Tua.
2: Iya, dekat Jasa Gantung.
0: Oke, ayo.
2: Banyak saudara di situ.
0: Yang di Mangunjaya yang hadir di live TikTok Prima, boleh gabung telepon biar Kang Ibeng paham nih di mananya. Jadi ternyata deket ya.
2: Iya, emang deket.
0: Oke, ini Ayai Radit. Terus. Judulnya di
2: Ayai Radit.
0: Ayai Radit, iya.
2: Kayaknya nih orang kenal ini.
0: Oh gitu. Ayai Radit Mangunjaya, panas cuacanya ini tuh.
2: Mangunjaya. Terus buat itu buat Mama Indah. Mama Aldin, Mama Aldan.
0: Iya.
2: Salam bre. Salim, Ibu Titi, Taisa. Terus. Buat Nok Bintang Unyu Unyu.
0: Gih.
2: Ya request lagunya teh.
0: Iya ya, nggak ditanya sengaja kayak nih Maya.
2: Jang aja nih.
0: Apa tuh? Jang.
2: Jang.
0: Ini ya Sunda ya.
2: Yeah.
0: Okay. Yo,

0: Itu suaranya Kang Ibeng di Cipedang ya. Kang Sultan Arjuna Ningrat ning Cirebon. Oke, di Cirebon sana juga Kasepuan Cirebon ada Nok Bintang Unyu-unyu. Selamat pagi Nok Bintang. Sumedang juga Bunda Yunia Sari, selamat pagi. Bunda mau gabung telepon, masih bisa kayaknya satu penelpon lagi ya di 0853-2189-9582. Cuaca di Sumedang bagaimana Bunda?
1: Halo.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Nggak bisa.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Oke. Aduh, bunda, cuacanya bagaimana? Cetar apa adem-adem di Sumedang?
1: Adem-adem sekarang teh nggak begitu cetar cuacanya.
0: Oh gitu. Gimana?
1: Takutnya lupa.
0: Apa?
1: Lagunya dulu.
0: Eh bunda.
1: Karam di laut tenang.
0: Bunda, ini paling bisa muter iya. Satu lagu.
1: Iya, iya betul ya.
0: Nggak bisa lagi. Iya, Kang Ibing juga betul. Jang itu nggak bisa keputer deh. Bisanya Andai Tak Berpisah nih lagu penutup.
1: Ya. Wah, iya hebat-hebat andainya tak berpisah nah, udah dukung itu aja.
0: Iya ya. Kang Ibing.
1: Lagian kasihan itu Nok Unyu-unyu juga ya.
0: Iya.
1: Maaf, aku yang masuk.
0: Iya ya, Bunda. Gimana senamnya tadi di Puskesmas Prolanis?
1: Ya, alhamdulillah. Kan kalau di Puskesmas wah banyakkan banget kan. Jadi setiap kecamatan yang masuk ke kecamatan itu pasti kumpul di situ. Pokoknya rame-rame we. Ya. Tapi anger we. Ujung-ujungnya teh pada makan-makan. Wah. Jadi mau kecil gimana nya?
0: Iya.
1: Kalau kayak Mbak Putri kan aduh langsing jangkung kecil. Seneng tuh.
0: Bunda jadi terhura nih. Bapak camat apa Ibu camat nih kalau di Sumedang, karena kan tadi senam di kecamatan, mau sapa-sapa dong Bunda.
1: Tadi camat. Bunda di Puskesmas. Kalau di kecamatan mah besok Sabtu, kalau di kabupaten baru Minggu. Ya, barangkali dah. Emang sih yang seneng ke radio di grup Bunda ya cuman Bunda, jadi nggak gitu. Pernah cerita-cerita tentang radio. Sekarang sudah jarang banget sih radio gitu. Jadi pada nggak punya radio kayak Bunda juga. Ini kan selalu pakai di HP.
0: Pakai HP sekarang mah gampang pakai streaming Bunda. Terus penyiarnya bisa dilihat di live TikTok juga.
1: Betul.
0: Oke Bunda nih udah menit-menit terakhir Bun.
1: Mungkin sapa-sapanya buat semuanya aja. Siap. Dikarenakan cuman aja beberapa menit lagi.
0: Iya betul.
1: Iya, makasih sama-sama. Mbak Putri yang selalu ayu.
0: Iya, sama-sama Bunda.
1: Atas waktunya buat Bunda. Sama-sama. Yo, Bunda pamit.
0: Iya, Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yunia Sari di kawasan Sumedang. Cuacanya adem-adem di Sumedang sana. Aduh. Mohon maaf nih rekan Prima, ada yang ingin menelpon tapi memang waktu juala. Mungkin lain waktu bisa gabung kembali di acara pagi Ngopi Say. Besok masih bersama Putri Ayu ya, jam 7 sampai jam 10 di Ngopi Say. Setelah ini Halo Prima, lagu dangdut lama bisa didengarkan. Setelah itu ada Fans Ketemu di Udara, lagu Tarling. Yang ingin sekali mendengarkan lagu Tarling juga nak boleh gabung nanti di pukul 11 sampai 15 sore, lanjut karaoke di udara. Oke, salam Jumat berkah untuk semuanya, lancar segala urusannya hari ini, ditambahkan rezekinya yang berkah dan juga berlimpah. Putri pamit di acara pagi Ngopi Say. Dan terima kasih semuanya yang sudah monitor, yang sudah gabung. Pokoknya semuanya terima kasih. Dan dari Jalan Raya Siliwangi.

Wangi kilometer 2, Haurkolot Haurgelis Indramayu, Jawa Barat, Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat pagi, sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Selamat.

menuju pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Az-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah, yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Kan Prima,
1: pernah gak sih kamu merasa semua hal datang serba bersamaan? Saat kamu sedang berusaha keras meraih sesuatu, tiba-tiba masalah datang dan rasanya semua jadi berantakan. Nah, cerita inspiratif kali ini tentang api semangat dan senyuman kecil. Di sebuah kota kecil, tinggallah seorang pemuda yang bernama Umay. Dia bukan orang terkenal, ia juga bukan dari orang kaya, tapi tangannya punya keajaiban. Umay adalah seorang pengrajin ukiran kayu yang sangat berbakat. Meski hidupnya sederhana, Umay selalu bekerja dengan hati. Suatu hari, datanglah kabar yang membuat jantungnya berdegup. Ada seseorang yang memesan ukiran kayu dalam jumlah yang besar. Ini bukan hanya pameran besar, tapi ini adalah kesempatan besar. Umay bekerja siang dan malam. Tangannya lecet, matanya lelah, tapi semangatnya tetap penuh. Namun, di tengah kesibukannya, tiba-tiba hujan deras datang. Air pun meluap dan banjir bandang pun datang menyapu kota kecil itu. Kedai Umay porak-poranda, kayu-kayu terbaiknya basah dan rusak. Dinding yang biasanya hangat oleh aroma kayu kini dingin dan sunyi. Umay tertunduk lemah dan bingung. Dalam diamnya, Umay mendengar suara kecil memanggilnya begitu hangat.
2: Bang Umay, aku suka ukiran-ukiran Bang Umay. Aku tahu kok, Bang Umay pasti bisa selesaiin semuanya.
1: Kalimat sederhana itu membakar semangat Umay. Setelah air surut, ia berdiri dan mulai membersihkan kedainya. Tangannya kembali bekerja, kali ini bukan karena kejar target, tapi karena ingin membuktikan bahwa ia tidak menyerah. Hari demi hari, perjuangan itu terus berjalan. Dan akhirnya, ukiran-ukiran itu pun selesai. Dipajang dengan bangga di sebuah pameran. Dan semua orang mengaguminya. Rekan Prima, kita bisa lelah, bisa jatuh, tapi di balik rintangan yang besar, selalu ada ruang untuk bangkit. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya.

0: Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan siang hari ini, di hari Jumat yang bertepatan dengan tanggal 22 Mei 2026, bersama Bang Andri menemani Anda di acara Fansura Fans Ketemu di Udara Neng Prima FM. Ya, Neng Prima FM, radio nomor 1 di Indrabayu Barat. Dan rekan Prima, di kesempatan siang hari ini Bang Andri menemani Anda 4x60 menit ke depan ya, sampai lepas pukul 15.00. Dan tentunya di kesempatan hari ini ya, di hari Jumat. Dan nanti Bang Andri akan break di menit yang ke-30 atau 11.30 ya, karena akan melaksanakan sholat Jumat. Di kesempatan siang hari ini dengan Prima, Bang Andri menyapa rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Dan sebelum Bang Andri akan mengajak Anda untuk interaktif di kesempatan siang hari ini, dan terlebih dahulu Bang Andri akan sapa-sapa ya rekan Prima dimanapun Anda berada yang sudah stay dari pagi sampai dengan siang hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan tak lupa yang pertama kami ucapkan selamat siang buat yang amat terhormat Syekh Azzaitun beserta Umi dan keluarga. Di kesempatan siang hari ini yang monitor selalu Prima FM, Bang Andri ucapkan selamat siang dan mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia bersama orang-orang yang tercinta yang ada di sampingnya. Dan juga tak lupa buat yang amat berhormat Rektor dan Wakil Rektor IAI Al-Aziz Mahat Azzaitun yang di kesempatan siang hari ini monitor selalu Prima FM, Bang Andri ucapkan selamat siang dan mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia, dan jangan jenuh-jenuh ya berbagi ilmu kepada sesama. Dilanjutkan selamat siang aja buat warga masyarakat yang ada di Gantar dan sekitarnya, yang ada di Horklis dan sekitarnya, Gabus Wetan, Gabus Kulon, yang ada di Wangu, yang ada di Anjatan, terus yang ada di Patrol, terus yang ada di Sukatani Laban, yang ngumpet ya. Di kesempatan siang hari ini Bang Andre menyapa. Dan juga tak lupa buat yang ada di Subang ya, terus yang ada di sana, yang ada di Pusaka Ratu, Pusaka Negara, yang ada di Subang Wetan, Subang Kulon, Subang Kidul ya, di kesempatan siang hari ini yang masih monitor selalu Prima FM, Bang Andre ucapkan selamat siang aja, mudah-mudahan sehat selalu dan berbahagia. Tak lupa buat yang ada di Sumedang, Wong Sumedang apa kabar di kesempatan siang hari ini, monitor selalu ya Prima FM. Dan juga tak lupa buat yang ada di Cirebon, selamat siang aja, mudah-mudahan semuanya baik ya dan bahagia selalu bersama Prima FM, tentunya radio nomor 1 di Indrabayu Barat. Agar dengan Prima dibuka di interaktif di 085321899582. Rupanya sudah ada yang masuk ya, yang sudah intip-intip ya. Telepon belum dibuka sudah standby, alhamdulillah luar biasa ya. Ada siapakah dia yang sudah menunggu dari tadi? Diangkat enggak ya? Oke, diangkat ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fenstura.
1: Neng Prima.
0: Iya, gini lagi ngumpet. Gini suaranya lirih-lirih kono ya, kayak segenggam pasir baik kono.
1: Segenggam pasir apa pasir?
0: Iya, aduh. Prima kabar iki?
1: Kabar lagi semangat.
0: Oh, ya. Semangat ya. Bukan semangit ya.
1: Semangat sudah durinya mengit. Semangat
0: kayak semangat. Jadi kalau semangat itu kelihatannya tuh enak itu didengar ya.
1: Iya.
0: Ibu Sukina sabar dulu ya.
1: Sabar, Bu. Tenang, Bu. Supir emang rasti.
0: Iya,
1: emang
0: rasti. Ya, ora apa-apa.
1: Supir rasti. Tak kena rasin, Bu.
0: Ora apa-apa. Nang rasin seminggu.
1: Ibu Sukina.
0: Seminggu ora ketemu ya nang rasin ya. Piye kabar ya?
1: Alhamdulillah pikan. Seminggu tak kan?
0: Iya, seminggu lah. Jumat ketemu Jumat.
1: Sebulan.
0: Ya kayak lagu Pak sebulan maning gunung ya.
1: Ora apa-apa. Ora waras Kang, pada keluarga ngumpat Kang.
0: Iya, alhamdulillah waras. Terus kepriwe kono keluarga nang Sukatani Laban?
1: Alhamdulillah pada pegel, pada lesu. Pada pegel, pada ceria. Sing ceria ya sing oleh kayak bawon nah, ceria. Sing pada pegel bae ya, teman-teman, bawane langka. kadang-kadang ngerep jauh di sedina aja ake wongnya kang limbung baka ake wongnya di sampai setitik
0: ya orang
1: tapi
0: apa tapi
1: ngerepnya gelis prat kan?
0: No. Tapi kan setitik-setitik rong titik, telung titik, batang
1: nah,
0: titik
1: ya namanya
0: 10 itik-itik ya
1: sebenarnya bertitik-titik
0: nah kono iya sing penting ditelateni baik jari ini
1: orang telateni
0: jari orang tua telateni baik
1: iya iya kadang-kadang je lah je, kelalaran baik.
0: Nah, ya kelalaran baik anak, apa? Sing langka kelalaranku sing repot, kono ta?
1: Oh iya iya, seperti iya. Anak, sing diluruwe.
0: Nah, kono, anak
1: sing kelalaran. Kau dalam aning terpan anak singga.
0: Nah, singga.
1: Tenang kok, hari gelem pegel mah.
0: Iya.
1: Penting modalnya sehat.
0: Iya, terus bar singgang apa kono?
1: Bar singgang.
0: Iya. Ya,
1: kulit tanggur, kulit lestor, kulit
0: iya, pokoknya angger baik.

0: zaman pengen lagu-lagu sing kayak konon mah apa anak sing judulnya kiriman tok segala gue ya.
1: Iya kiriman tok apa sama kolor. Iya.
0: Kangen gitu, kangen kalau lagu-lagu lawas kuno ya.
1: Iya kangen karena lagu-lagu sing lagu-lagu pelawak-pelawak pengen datang.
0: Apa kono mau cari nih judulnya lali?
1: Ya. Pengen sate.
0: Pengen sate ya coba.
1: Arep lebaran sih kang.
0: Ya sabar atau seminggu maning kan?
1: Ya lah ini sate manggalina gak anak kan?
0: Tapi kan saya sejen
1: gratis
0: iya.
1: Oleh daging-daging korban nah, sapi
0: ya. Itu ya, katanya. Ya pang kan sejen kono ya.
1: Sejen dari daging dari manggalina mah kudu ada duit ya kan ya.
0: Iya.
1: Salam dingin kan?
0: Ayo mangga.
1: Tanggung ibu Sukina, sabar bu, tenang bu. Bocah aja ngelonong belakang orang tua aja. Nah, harta dari supir aja. Nah. Dibingin di bayi suara papa, bu. Alam, bu.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Sukina, Mama Pina, Maldin, Nang Wahid, Makati, Nang Luki, Waeng, Waeng.
0: Waeng, Waeng.
1: Kang Kemini Kasmira. Terus Kang Gua Lebe. Oke. Okay. Wakisut. Wah. Oke. Okay. Wakibut.

0: Ding. Eh, pada nyate durung me. Siap-siap nih bayi mene gali sindikane me. Aja, aku siapa na sindikane ate ya kanya dagang dari sindikane ya kanya. Sige ba ya?
1: Iya.
0: Orang usah gawe ga apa nih dagang me.

0: Kanggo sing besok stasiun kang rawa pabrik kang.
1: Ngrungok nak paling sedurunge Jumat biasa nih kono.
0: Oh, aja-aja lagi ngatup pingin kang. Kang udah di Bono. Terus kanggo ini nani.
1: Oke.
0: Terus kanggo Lili Kenong, okay. Bapak lagi nama dia. Bapak nenok Tesi, Mimi nenok Tesi, Mimi nenok Wina, Mimi nenok Mega. Terus maka kena kakang Wong Kedawung.
1: Oh, Kedawung.
0: Wong sama Ari, sama Rizky. Ya, Mama Rizky salam okay. Kenal. Nah, Asep Roland. Terus Kang Gopar.
1: Lagunya nangka ini.
0: Lagu nah, kan?
1: Gue digolet, nah, tapi durung ketemu.
0: Empal kentong aja kan, Ajiti anda beli kan?
1: Empal kentong.
0: Ya, Ajiti. Lawas maning kan?
1: Oh, lawas maning ya. Sebentar ya, golet.
0: Ayu bet. Anggo Kang Ibe, Ambas Merakana Kang. Okay. Kang Rian. Terus Ayah Pamungkas. Okay. Terus Cak Pur. Terus Kang Trisno.
1: Anak kumpal kentongnya anak.
0: Anak.
1: Oke.
0: Okay. Ya, jangan beli Kang.
1: Hah?
0: Jangan beli.
1: Apa nih?
0: Kumpal kentong.
1: Iya, anak, wis.
0: Kumpal lelakan anak kentong. Bagen tak?
1: Iya, hari kentongnya tau no.
0: Iya, kentongnya banyak kan.
1: Aduh, jadi ngiler kumpal kentong sing.
0: Iya, iya, kan apa di kumpal kentong ya? Pribasane kan?
1: Pribasane prime.
0: Pribasane mengkeren kan? Pribasane suku timbun kan? Gue cowelan.
1: Cakep.
0: Suku mengkeren kan? Gue digawe pentesan.
1: Cakep.
0: Nanti lagi ngelamun, lagi hayalan. Pengen sate terem, pengen daging kanggo dimasak kanggo pedesan.
1: Nah iya kono.
0: Padahal manim buka toli daging korban.
1: Nah siap-siap berarti kono ya.
0: Siap-siap Pak Il, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang Rastim, di kesempatan siang harinya sudah bergabung bersama Prima FM.

0: Rekan Prima dibuka kembali di 0853-2189-9528-2. Di belakang Nang Rasim ada siapa? Diterima kembali. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
1: Yang kayaknya ini Radio Prima.
0: Kang Rojaya.
1: Ya betul.
0: Duluan aja biar kebagian Kang Rojaya.
1: Oh, sabar,
0: bro. Iya, lagi wingi-wingi marah kebagian terus Kang Rojaya ya. Aduh.
1: Wingi akan debat. Terus.
0: Aduh, harus sabar ya. Makanya kan kalau awal-awal ya mungkin kebagian ya.
1: Oh, kalau sudah kode
0: iya. Makasih,
1: bagian-bagian.
0: Oh, ngono ya. Lamun telat dikit aja. Udah mancing duluan kong Busukina. Kang Rojaya pripun kabar Kang Rojaya?
1: Alhamdulillah.
0: Terus priwe kono apa namanya tanggapane lancar ta?
1: Aduh, lagi kosong
0: kak. Ya, lagi musim macetan gimana? Lagi musim macetan gimana?
1: Ya begitulah. Pengusahamu naik turun.
0: Iya, namanya rezeki mah nggak bisa ditolak, nggak bisa dicegah. Kalau memang ada ya runtun ya.
1: Lagi material wedding.
0: Mau iya bisa apa-apa sih, penting jalan ya. Kang Rojaya lagi nang diki.
1: Lagi nang Subang nang material.
0: Oh, nang material nang anu kan.
1: Subang.
0: Oh iya. Oke, Kang Rojaya mau request lagu apa nih Kang Rojaya?
1: Lagu yang gampang banget.
0: Apa kon?
1: Kelakon.
0: Pengen?
1: Joyo Suwaryo, pengen kelakon. Oh,
0: pengen kelakon. Oke.
1: Salam salamnya.
0: Eh, mangga.
1: Sukima ya. Pak Lepe,
0: Lepe,
1: Terbono.
0: Oke.
1: Mimi Haja Supriyati.
0: Oke.
1: Buat Kuil, buat Pak
0: Salim,
1: buat Kaisa, buat Pak Pur,
0: Pak Pur,
1: Kang Wanta,
0: Kang Wanta,
1: Mimi Ratmina, Ibu Epi, buat ibu-ibu senam kabel,
0: ibu senam, oke,
1: sapane, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka.
0: Ada Kang Rojaya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 20 menit ya. Lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yang mau gabung ya sebelum pengantin nanti akan break untuk sholat Jumat ya di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, yang masuk silakan di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Halo, assalamualaikum. Halo.

0: Oke, masih di acara Venstura, Fans ketemu di udara neng kini kini Prima FM. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Kang Rojaya ada siapa nih? Diterima kembali. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ningkene cinta tura.
0: Kono pantura sih. Aduh, sampai salah. Iya, iya, kono pantura. Aduh, temenku pantura.
1: Bang Andri, aku mau semua duduk sekolah dengan si kakak.
0: Iya, Kang Rojaya. Iya, Kang Rojaya.
1: Bedain.
0: Siapa?
1: Abis Kang Rojaya ada.
0: Abis Kang Rojaya itu tadi ada Mr. Bono, ada Teh Isa bareng, tempuk gitu. Iya.
1: Maaf, Mr. Bono.
0: Ada Teh Isa sama Mr. Bono tempuk, jadi
1: soalnya mau kusana nih kanan lagi. Mending barat, ya kali, kena ya.
0: Iya, tuh jagoan kok, Ibu Suki nama jagoan gitu ya. Yang lain mah gak bisa masuk.
1: Assalamualaikum, Kak. Lagi sarung kena Bang Andri.
0: Aduh, ibu kita nih luar biasa ya.
1: Luar biasa, biasa di luar
0: normal. Aduh, ketularan Mr. Bono ini banget di biasa di luar. Sehat selalu ya, Bu Sukina ya.
1: Apa Bang Andri?
0: Sehat selalu.
1: Oh, alhamdulillah. Sebaliknya Bang Andri sing sehat selalu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Sing akeh rezeki ini, panjang umure, dijauhkan penyakitnya ya.
0: Iya.
1: Hampir ketemu banyak minggu.
0: Seminggu sepisan ngono ya ketemu ya.
1: Oh, boleh ya. Tapi PPI sama maaf ya. Apa-apa. Kenapa ya, Teh Isa? Kenapa, Bu? Pada bayar ke sini kabe gini.
0: Iya, api ciri kabe mah menangan. Api ciri
1: kabe.
0: Tapi
1: gimana aja apanya
0: iya,
1: ya.
0: Jadi ini Kang Wanta, minggir dulu, minggir. Kasih kesempatan. Iya, Kang Wanta biasa nih, aduh. Gula sih.
1: Aduh, emang iya, pilih luar
0: minggir
1: biasa.
0: Dulu, ya.
1: Iya, udah. Kita ke Arab. Aku agak kenapa nyukur tiga supir sama ondang.
0: Oh, mau ondang, mau ondang.
1: Aduh, Bang Andri, cetaknya kayak pegel.
0: Iya, orang apa? Namanya juga berjuang.
1: Lu penumpang apa ya, berteling? Oh,
0: iya.
1: Penumpang apa? Mungkin kenapa supir dulu?
0: Aduh.
1: Mau kan ibang? Aduh, masuk. Masa lagi kang ibang aja lah.
0: Yang kok biasa nih?
1: Iya, ada dari kerek, ada dari supir
0: wes. Kang ibang.
1: Ada yang kasih baik.
0: Iya, kang ibang.
1: Ano, kang Rojaya.
0: Rojaya, kang ibang manggo bar Jumatan kok biasa nih telepon nih.
1: Kita mas, ya lo banyak lo.
0: Dah aku, kang ibang maju. Sabar ya kang ibang ya.
1: Jumatan kang ibang, nanti ya.
0: Oke.
1: Jumatan dingin, ya mana nih Jumat dingin.
0: Mangga.
1: Ada salam salam ya, Bang Andri.
0: Lagunya apa dingin kok diolek kena.
1: Anak yang lagi dapat di santri dia gaduh.
0: Apa kono?
1: Lagi santri, istri santri.
0: Istri santri.
1: Eta jos ya.
0: Ya, mau diolek kena.
1: Enak sih lo madon alis yang gelap pizza.
0: Jadi judulnya kok istri santri kono ya?
1: Iya, begitulah. Dari kemarin aku nyari tuh nggak ketemu lah. Maling jauh dong lompong.
0: Coba kita.
1: Yang putri orang ketemu lah. Pada kabel kita putar pada gay gawis.
0: Coba kita cari dulu. Ayo Mangga. Ayo Mangga. Silakan.
1: Mini banyak menang. Anggaan nang rasim, supir nang hati-hati nang nyupir tu, aja ngantuk ya.
0: Oke.
1: Okay. Lokasen apa kena belok kau nang supir aku. Nah, kena.
0: Ayo Mangga.
1: Kena gaya, hati-hati kena kayak sedok. Dolok gaya, kau nang orang gaya ngomong dolok, kau mungkin tak kena paling ya.
0: Okay.
1: Kang Rojaya, kok Kang Ibang, dulu mana Jumatan kali ya, kok Kang Ibang,
0: okay.
1: Mister Bono, singin stasiun,
0: singin stasiun nih, ya.
1: Kita kirim Jumatan aja di panggil, naik, kok bakal ke Jumatan kena kagok, anggok, bawa ke salin,
0: okay.
1: Pur.
0: Pur.
1: Kang Rian. Kang Siman, Pegadaian. Kang Salman, Bunda Mary.
0: Bunda Mary,
1: Mama Indah.
0: Mama Indah.
1: Ibu Siti. Mama Paujan, Teh Esa. Mak Onda. Malam Marat, Mina, Mimi Ratna.
0: Mimi Ratna.
1: Mimi Epi.
0: Oke.
1: Ada Pak Onda Gajah. Metu-metu. Nah, Ibu Siti.
0: Oke.
1: Aduh, apa kan nama ini? Ibu Billy.
0: Oh, Ibu Billy.
1: Mama Aldin.
0: Oke.
1: Okay. Oh, gua Mama Rati. Udahlah, gua semuanya aja tuh papa.
0: Oke.
1: Semuanya aja.
0: Semuanya aja, oke.
1: Okay. Ya udah, ya.
0: Baik.
1: Salam, Nek. Ucapan Nek.
0: Ucapan Nek.
1: Kopi pahit di atas meja. Ibu Sukina pamit karena ada orang ganja.
0: Oke, Ibu Sukina. Amin. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Rekan Prima, 28 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke, satu penelpon lagi diterima sebelum Bang Andri akan break sejenak untuk sholat Jumat ya. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura
2: Ning Kenegi, Ning Prima FM.
0: Oke, Kang Ibeng, pripun kabare Kang Ibeng?
2: Alhamdulillah sehat Bang Arya.
0: Bang Andre, iya. Di rumah ya. Lagi nang omah ta atau persiapan sholat Jumat ini Kang Ibeng?
2: Iya, habis makan siang. Mau mandi.
0: Persiapan sholat Jumat ya. Oke, Kang Ibeng mau request lagu apa nih Kang Ibeng?
2: Langka Adune. Kan?
0: Langka Adune. Oke. Iya. Salam-salamnya nggo siapa, Mangga?
2: Salamnya. Mau sing jadi supir nang Rasti.
0: Rasti,
2: Taruh Kang Rojaya.
0: Kang Rojaya,
2: Ibu Sukina, Bu.
0: Ibu Waduh. Sukina.
2: Calonnya lantang, calon nih. Itu kenek calo.
0: Calo.
2: Calonnya Ibu Sukina lantang.
0: Oh, iya. Sementing oleh duit baik kono ya. Calo kan bengon. Oke.
2: Okay. Kanggo Mama Indah.
0: Indah, oke. Okay.
2: Mama Paujan, Mama okay. Aldin. Mimi Ratmina yang punya wajah baru.
0: Nah, kono. Baru oleh harisan gua wajah baru ya.
2: Iya, wajah baru.
0: Oke. Okay.
2: Mama Epi.
0: Mama Epi, oke.
2: Okay. Bisa. Terus Pak Lebih.
0: Pak Lebih.
2: Nopin Kang Unyu-unyu.
0: Oke.
2: Okay. Asep Roland.
0: Asep Roland.
2: Terus Kanggo Mama Ara.
0: Oke.
2: Okay. Mama Odang. Mama Endang.
0: Oke.
2: Okay. Yo Kanggo semuanya aja lah.
0: Oke, okay,
2: Bang Andre.
0: Aduh, cok lalen ta.
2: Iya.
0: Oke.
2: Yo, ucapannya Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Merdeka. Rekan Prima, 30 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Aduh. Diangkat aja ya. Sebelum Bang Andri akan break sejenak. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura.
3: Ning keneki ning Radio Prima FM, radio nomor 1 ning Indramayu Barat.
0: Yes. Mimi Epi pripun kabare?
3: Alhamdulillah sehat Kang Andre. Sebaliknya Kang Andre pripun sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Lagi apa Kimi?
3: Waras.
0: Waras. Ana parek panen kuno.
3: Oh iya, iya
0: kan di kan toko anu kan di Sukatani Laban. Berpanen gue.
3: Eh, kita ke Kang Andre lagi ngeletak, mengkorsi dawa, selesai-selesai.
0: Terus?
3: Kaget jimbulora kira-kira diundang Ibu Sukina. Ibu Sukina. Ya Allah, Bu, sampai kita ngejayapan, gue nanti HP.
0: Nah.
3: Ibu Sukina, hebat temen ya.
0: Ya, menangan gue, HP ini cilik.
3: Iya, ya. Kita sampai wis pengen ning bantal waru leles-lesan ana Ibu Sukina sampai amatan amba mani.
0: Oke. Okay.
3: Ya Allah, sehat terus ya, Bu.
0: Mimi Epi, oke, okay, lanjut ya. Ini waktunya harus ber apa
3: pengen
0: namanya?
3: Lagu kan
0: apa
3: kebias.
0: Kuno?
3: Hah? Kebias.
0: Kebias. Kebias. Oke.
3: Okay. Keluas, aja keluas, kebias.
0: Oke, okay, salam-salamin, Mangga, silakan.
3: Salam-salamin, nganggo Mamah Rafi. Mama Ratmina, Mimi okay. Ratmina. Ibu Samina, okay. Ibu Sukina.
0: Kono.
3: Nganggo Mama Tuti, Mama Tuti, Rini, okay. Bunda Mary. Mama Yuni, Papa Yuni, okay. Nok Nani, Nok Indah, Mama Lina, okay. Mama Nenen,
0: okay.
3: Tete Soleha, Nok Bintang Unyu Unyu, Mama Titan, bareng dari Desa Kanyang,
0: okay.
3: Mama Aldin, Mama Fauzan, Mama Nunung,
0: okay.
3: Ibu Haji Supriyati, Teisa,
0: okay.
3: Ma Oda,
0: Mama
3: Ara,
0: okay.
3: Emirati, Deeti, okay. Mama Yunia Sari. Anggo Pasali, Pak Gopar, okay. Kang Wantar, Kang Aman, okay. Kang Rian, Kang Rojaya, Nang Lastim,
0: okay.
3: Mister Bono,
0: Mbak Adi
3: Kutil, Uyut, okay. Asep Rolan, Kang Ibeng, Sing Nembem Lorot, Talebe, Aki Metal,
0: okay.
3: Cakur, Ayah Pamungkas,
0: okay.
3: Pak Trisno Sing Duelengko, Kang Pani,
0: okay.
3: Kang Sondol, Ayo Dol, Mancing Dol.
0: Enggak bar Jumatan kuno. Oke, Mimi, lanjut.
3: Wis kena kabeh ya Kang Andre sing dulu kesepuh jeng jaluk ampun sing akeh.
0: Oke.
3: Sama Paujan,
0: okay.
3: Mama Kita Nunung. Pokoknya ampun sing akeh lah sing penting pada waras pada sehat.
0: Oke. Okay.
3: Oh, dina minggu ketemu kabeh.
0: Iya.
3: Ucapane Kang Andre.
0: Ucapane.
3: Kopi pahit oli diinum. Mimi Epi pamit. Assalamualaikum. Teng lanjutin yang bantal baru nanggungin lagu.
0: Iya, Mangga.
3: Oke. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Rekan-rekan Prima, 34 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan di depan ada lagu yang sudah direquest ya. Ada Empal Kentong, ada Pengin Kelakon, Istri Santri, Langka Adune, Kebias ya, nanti kita putarkan. Dan rekan Prima, terima kasih sudah bergabung bersama Prima FM ya, terutama yang ada di Ventura, ada Mama Indah, Teh Soleha juga yang monitor di kesempatan siang hari ini. Terima kasih. Dan Abang Antri akan break sejenak untuk sholat Jumat ya. Dan jangan lupa rekan Prima, nanti pukul 12.00 Prima FM akan tergabung di live streaming siaran langsung kegiatan sholat Jumat di Mahat Azaitun. Dan nanti setelah sholat Jumat, Bang Antri akan kembali lagi bersama Ventura yang di kesempatan siang hari ini yang dipandu oleh Kang Antri. Oke, rekan Prima, ada Empal Kentong, kita dengarkan bersama-sama dan dilanjut dengan Pengin Kelakon dan seterusnya. Terima kasih dan kita break ya. Bang Antri akan pamit break sejenak untuk sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 prima

0: tebak-tebakannya kan selalu dari RT, ya kan? Nah, Dis, sekarang Dimas punya tebak-tebakan nih, Dis. Temanya adalah keju, ya.
1: Keju.
0: Oke, Teh, siap keju?
2: Siap.
0: Oke, yang pertama, keju-keju apa yang bikin kaget? Ayo, RT dulu, RT.
2: Aku terkejut.
0: Disney setuju nggak?
1: Setuju, tapi lebih aku terkejut.
0: Oke, Disney punya tebak-tebakan yang temanya keju nggak?
1: Keju apa yang menarik perhatian?
0: Keju apa, Teh?
2: Kujung kejungkel.
0: Kejungkel.
2: Juga nih. Apa? Ada juga keju yang disukai oleh Roma Irama.
0: Hah? Ada.
1: Keju apa,
0: Dis?
1: Keju
2: apa? Itu biasa tiap manggung.

0: jujuran.
1: Masuk 95,8

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Silahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

حي على الفرح. الله أكبر، الله أكبر.

bimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya, sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Yuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para nabi lainnya yang telah mengajarkan nilai-nilai ilahi serta nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab kepada seluruh umat manusia di muka bumi. Khotib mengajak diri sendiri pada khususnya dan jamaah pada umumnya untuk senantiasa menguatkan ketakwaan kepada Allah dan syariatnya agar kita senantiasa dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan tulus, ikhlas, dan setia hati dengan penuh tanggung jawab. Hadirin sidang Jumat yang mulia, pada kesempatan Jumat kali ini, khotib menyampaikan khutbah dengan judul Menegakkan Kedisiplinan dengan Istiqomah dan Kesabaran. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kedisiplinan bukan sekedar aturan, melainkan karakter yang melekat dalam diri seseorang. Karakter ini tidak terbentuk secara instan, tetapi melalui proses panjang yang memerlukan istiqomah dan kesabaran. Ia dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus, dari komitmen yang dijaga meskipun tidak ada yang melihat, dan dari pilihan-pilihan sederhana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dalam Al-Quran, Surah Fussilat ayat 30 disebutkan,

0: malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka istiqomah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu takut dan janganlah kamu sedih, dan bergembiralah dengan kabar gembira surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ayat ini menunjukkan bahwa istiqomah bukan hanya menghasilkan ketenangan batin, tetapi juga membawa seseorang pada rasa aman, optimisme, dan kekuatan dalam menghadapi kehidupan. Orang yang istiqomah tidak mudah goyah, karena ia memiliki prinsip yang kokoh. Dalam kehidupan modern, kedisiplinan juga dapat kita pahami melalui pendekatan L-STEAMS. Sebagaimana yang digagas Syekh Az-Zaitun, ini menunjukkan bahwa disiplin adalah prinsip yang berlaku secara universal dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam aspek law atau hukum, disiplin berarti ketaatan terhadap aturan yang menjaga ketertiban dan keadilan. Tanpa disiplin, hukum tidak akan memiliki makna. Dalam sains atau ilmu pengetahuan, kita melihat bagaimana alam semesta berjalan dengan keteraturan yang sangat presisi. Pergantian siang dan malam, peredaran planet, hingga sistem dalam tubuh manusia, semuanya menunjukkan bahwa keteraturan adalah hukum dasar kehidupan. Dalam teknologi, kemajuan tidak lahir dari kebetulan, melainkan dari konsistensi, eksperimen, dan ketekunan yang terus dijaga. Dalam engineering, setiap bangunan kokoh berdiri di atas perhitungan yang disiplin dan proses yang tidak boleh diabaikan. Dalam art, keindahan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui latihan yang berulang dan kesabaran dalam mengasah rasa. Dalam matematik, ketepatan dan konsistensi adalah prinsip utama yang tidak bisa ditawar. Dan dalam spiritual, disiplin tercermin dalam ibadah yang dilakukan secara terus-menerus, tepat waktu, dan penuh kesadaran. Semua ini menunjukkan bahwa kedisiplinan bukan hanya nilai moral, tapi juga hukum kehidupan yang menentukan keberhasilan seseorang. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana pesan Syekh Mahat Az-Zaitun yang penuh makna, menanam kesadaran, menumbuhkan kemanusiaan. Kesadaran adalah akar dari disiplin. Tanpa kesadaran, disiplin hanya menjadi paksaan. Namun, dengan kesadaran, disiplin berubah menjadi kebutuhan dan bahkan menjadi bagian dari kepribadian. Hal ini sejalan dengan taksis ke-8, yaitu berdisiplin tinggi. Disiplin tinggi bukan hanya datang tepat waktu, tapi kemampuan untuk mengendalikan diri, mengatur prioritas, dan tetap konsisten meskipun menghadapi berbagai godaan. Nilai ini juga sejalan dengan sabta janji Dharma Bakti. Saya akan berani berpikir, bertindak, dan bertanggung jawab. Semua itu hanya dapat terwujud jika seseorang memiliki kedisiplinan yang kuat dalam dirinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, jika kita melihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan modern, kedisiplinan juga memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemampuan mengendalikan diri dan menjaga konsistensi merupakan faktor utama dalam mencapai keberhasilan. Apa saja yang diajarkan dalam Islam tentang istiqomah dan kesabaran sejalan dengan temuan ilmiah modern. Disiplin bukan hanya perintah agama, tapi juga kebutuhan manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Hadirin yang dimuliakan Allah, kita hadiri tanpa kewajiban. Kita menghormati waktu orang lain. Dengan disiplin, kita menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Dan dengan disiplin, kita membangun kehidupan yang lebih adil, tertib, dan bermartabat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk menjadi pribadi yang istiqomah, sabar, dan berdisiplin tinggi untuk mencapai cita-cita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.

يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا

أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 Prima FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bang Andre, man-mannya Anda di Fansura, fans ketemu di udara. Neng kini kini Prima FM. Dan rekan Prima, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama ya, atau kita ikuti bersama-sama siaran langsung dari Masjid Rahmatan di Alamin Az-Zaitun dalam rangka menyiarkan langsung kegiatan sholat Jumat yang dilaksanakan pada hari ini. Dan kembali lagi bersama Bang Andre, menemani Anda di Fansura, fans ketemu di udara. Neng kini kini Prima FM. Dan di kesempatan siang hari ini rekan Prima, Bang Andre menemani Anda sampai lepas pukul 15.00 ya, tentunya dengan lagu-lagu yang cantik ya, lagu-lagu pantura yang sudah dipersiapkan. Dan juga barangkali rekan Prima yang ingin bergabung ya untuk interaktif ya, bisa gunakan di line telepon di 0853218995. Dan juga terima kasih buat rekan Prima yang sudah bergabung dari siang sampai dengan siang hari ini ya. Masih siang ya. Dan mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia bersama orang-orang yang tercinta yang ada di samping Anda tentunya. Dan rekan Prima, sekali lagi yang ingin gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853218995. Dan tadi kita sudah dengarkan lagu yang bagus ya, tentunya lagu miliknya Mbak Diana Sastra dengan Kebiasaan. Dan di kesempatan siang hari ini rekan Prima, sekali lagi yang ingin gabung bisa gunakan di line telepon di 0853218995. Dan juga di kesempatan siang hari ini yang sudah live TikTok ya, Bang Andre ucapkan selamat siang, selamat bergabung dan mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu cantik ya, lagu-lagu pantura yang sudah dipersiapkan. Dan juga mudah-mudahan di kesempatan siang hari ini semuanya sudah makan siang, sudah apa namanya istirahat ya di hari Jumat ini, tentunya bagi warga masyarakat atau umat muslim ya, yang laki-laki sudah melaksanakan sholat Jumat dan sedang istirahat, Bang Andre ucapkan selamat istirahat aja. Dan juga bagi rekan Prima yang siang hari ini sedang menikmati santap siang ya, Bang Andre ucapkan selamat santap siang aja. Dan mudah-mudahan semuanya bahagia selalu. Oke rekan Prima, barangkali nanti ingin gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853218995. Oke, sebelum Bang Andre akan beranjak ya, mengangkat telepon dari Anda, kita nikmati lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali meneruskan sesi, sesi yang kedua ya di kesempatan siang hari ini. Dan waktu menunjukkan pukul 12:52. Oke rekan Prima, jangan kemana-mana, masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fansura, fans ketemu di udara. Ada lagu yang bagus ya, tentunya untuk rekan Prima semua, asal sah ya, moga dinikmati bersama-sama. Yuk.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre, teman-temannya Anda di Fenstura, Fans Ketemu di Udara, neng kening-kening Prima FM. Oke, rekan Prima, 13.00 di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima yang ingin gabung ya untuk interaktif di kesempatan siang hari ini, bisa gunakan di line telepon di 08532189952. Oke, yuk, yang mau gabung.

0: Dan rekan Prima mengantar ucapkan selamat siang aja buat rekan Prima yang tergabung di Venstura Group ya, di kesempatan siang hari yang selalu monitor ya. Ada Mama Tuti, Mom Ara, terus ada Mimi Saminah juga selamat siang aja. Dan juga ada Mama Titan ya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Tentunya mengantar ucapkan selamat siang aja. Dan tetap semangat ya, Neng Prima FM. Dan rekan Prima mengantar teman-temannya Anda dengan lagu-lagu pantura ya, untuk menemani rekan Prima dimanapun Anda berada, baik yang sedang istirahat ataupun yang sedang aktivitas ya. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan bahagia tentunya. Yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Boleh menyampaikan informasi, terus request lagu, atau salam-salam buat orang-orang yang terkasih dan orang-orang yang tersayang yang ada di samping Anda tentunya. Dan di kesempatan siang hari ini rekan Prima Bang Andre juga mengucapkan selamat siang aja buat rekan Prima yang sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat ya. Dan mudah-mudahan di kesempatan siang hari ini apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda tuju, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan aman ya. Dan bagi rekan Prima yang sedang melakukan perjalanan jauh, tentunya Bang Andre mudah-mudahan sampai tujuan dengan aman ya. Oke, dibuka kembali di 0853 2189 9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Venstura
1: Ning Penen, Ning Prima FM Radio nomor 7, Ning Indramayu Barat.
0: Iya, Kang Asep, pilih kabar kono jare.
1: Alhamdulillah baik,
0: sehat ya
1: keluarga.
0: Jarene ku kondisinya cuaca di Banten kan?
1: Ya, cuaca barat lagi awit maghrib.
0: Awit maghrib lagi
1: angin.
0: Ya. Wingi ku lagi dari kemarin ya, gitu maksudnya. Sampai sekian mama ya. Sih.
1: Baru reda ini baru Kang Andre.
0: Tapi iya, apa namanya enggak gede-gede gitu, maksudnya masih dalam batas kewajaran ya. Normal lah, normal masih normal
1: biasa,
0: ya.
1: Enggak gede-gede kayak bulan-bulan kemarin ya.
0: Gitu. Terus cuaca di sana apa namanya sudah cerah apa masih mendung hujan?
1: Alhamdulillah ini udah mataharinya udah nyumul lah Andre.
0: Alhamdulillah.
1: Baru ya.
0: Berarti sudah bisa buat jemur pakaian ya.
1: Sampai pagi tadi hujan angin ya.
0: Gitu angin. Ya.
1: Sekarang baru panas reda ya.
0: Tapi wilayah Indramayu khususnya di sekitaran studio panas aja tuh Kang Asep.
1: Panas ya. Iya.
0: Ya. Tukeran ya tukeran.
1: Beda berapa jam ya?
0: Oh iya, Labuan Banten luar biasa. Oke, tapi nggak apa-apa.
1: Ya, syukur aja ya.
0: Disyukuri.
1: Indramayu kuota cerah, syukur aja.
0: Terus kita juga nggak minta, mau dikasih hujan, mau dikasih panas mangga. Hujan, iya jare wong tua mah. Hujannya kepake, panas juga kepake, kono ya.
1: Kalau hujan musim panennya para petani ya.
0: Gitu. Kalau musim panas buat nyebur padi kan gitu ya Kang Asep ya.
1: Iya. Jadi ada manfaat gue cuaca hujan angin gue.
0: Tapi apa namanya para nelayan masih tetap kan jalan ya Kang Asep ya.
1: Iya.
0: Masih.
1: Cuman tadi meperet semua.
0: Gitu ya karena angin besar
1: kan,
0: ya.
1: Hujan angin gede itu ombaknya kan cepat datang gede-gede. Jadi total ini enggak ada yang ke laut Kang Andre.
0: Oh gitu ya. Luar biasa. Kang Andre itu melihat ombak yang gede aja takut. Bisa puyeng itu. Iya, ini cerita. Ini cerita dulu Kang Andre kan pernah naik kapal ke sana tuh ke Lampung ya. Nyebrang.
1: Oh iya.
0: Ke Merak ya. Iya, ke Merak. Betul. Pas nyebrangnya itu kan pakai kapal yang kecil aman gitu ya.
1: Iya.
0: Giliran pakai kapal yang gede, ombaknya gede puyeng.
1: Iya
0: benar puyeng. Cuman kan Kang Andre akhirnya kan keluar aja ngelihat jadinya jangan di dalam, kalau di dalam malah puyeng gitu ya.
1: Iya, mending metu, mending pemandangan.
0: Tapi alhamdulillah itu dua kali. Jadi udah puyeng di dalam keluar. Udah anteng gitu. Ke dalam lagi puyeng lagi.
1: Yang lagi, iya benar tuh ya.
0: Ini pengalaman ya.
1: Pemandangan gunung.
0: ini pengalaman ya, jadinya kan. Mudah-mudahan rekan Prima melakukan perjalanan lewat laut ya nggak mabuk lah, jangan kayak Pak Andre.
1: Tapi sing pengalaman meminum mikidi si parame karo antimo.
0: Oh gitu ya, ya pereda ya, pereda ini ya. Oh ya, gitu ya pengalamannya. Ya mudah-mudahan nanti ya. Untuk selanjutnya kalau kesana lagi udah nggak mabuk. Oke, Kang Asep, lanjut mau request lagu apa nih Kang Asep?
1: Lagune iku judule deke kita ya.
0: Ah, deke kita. Oke. Oke, deke kita.
1: Kita tanggo kabeh guys lah.
0: Oke,
1: dari A sampai Z. Oke. Seneng TikTok dan lama siang. Seneng WA juga sama dia, sing streaming. Heeh. Sampai sampai Maroke.
0: Oke.
1: Okay. Selamat siang baik ning acara Pengstura
0: ning Radio
1: Prima.
0: Oke.
1: Indramayu. Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Kang Asep Nolan yang ada di Banten di kesempatan siang hari ini sudah bergabung dan melaporkan kondisi cuaca di sana sudah normal ya. Kemarin para nelayan tidak melaut karena ombaknya banyak angin, akhirnya ombaknya gede sehingga para pelaut menunda untuk berlayar atau mencari ikan ya. Agar rekan Prima yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Ada Kang Susilo Wahyu, selamat siang Kang Susilo Wahyu ya, yang sudah tergabung dalam TikTok ya di kesempatan siang hari ini. Oke, dan rekan Prima bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Masih habis Jumatan terus makan dengerin lagu baru setengah lagunya pules ya. Oke, masih di 95,8 Prima FM radionya Indramayu dan rekan Prima masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fenstura Fans ketemu di udara sampai dengan lepas pukul 15.00.

Oke, sekali lagi terima kasih buat Ringan Prima ya yang sudah bergabung di live TikTok dan juga yang sudah tergabung dalam fans tuna di kesempatan siang hari ini. Dan barangkali rekan Prima yang ingin gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853 2189 9582. Yuk yang mau gabung ya.

0: Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih di belakang Kang Asep Rolana? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura.
1: Lingkai-lingkai, ning prima, Bang Andre.
0: Oke, Bapak Salim, apa kabar Bapak Salim?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Andre.
0: Bapak Salim posisi di mana nih, Bapak Salim nih?
1: Posisinya di Kertanegara, Bro. Berapa ya, Blok 20, Bang Andre?
0: Aduh, jauh ya, Blok 20 ya.
1: Iya, tapi mendung nih, Bang Andre.
0: Oh, mendung ya, tapi di studio, sekitaran studio masih anteng baik, kok cerah.
1: Iya, ini mendung banget, Bang Andre.
0: Nggak apa-apa, hati-hati ya, Kang Salim ya, Bapak Salim ya.
1: Iya. Mau salam-salam dulu, Bang Andre.
0: Oke, silakan, Mangga.
1: Salamnya buat ini Mama Ida, yang di Kertanegara nih, yang lagi monitor.
0: Oke.
1: Sama Mimi Romlah juga nih yang lagi monitor, Bang Andre.
0: Mimi Romlah dah kono.
1: Iya nih, lagi pada monitor, Bang Andre.
0: Selamat monitor aja.
1: Iya nih, Bang Andre. Ini tar lagunya, Bang Andre.
0: Oke, silakan. Lagu no. Lagunya apa yuk?
1: Lagunya yang enak aja ya, Bang Andre.
0: Apa tuh?
1: Asmara Sang Yang Dora.
0: Oh, Asmara yang Sang Yang Dora. Oke. Salam-salami, ya, Mangga.
1: Ya, salamnya tadi buat Nang Rati yang udah pada masuk ya, Bang Andre. Mister Bono, Tuti, Mama Indah, Bapak Ami, dan yang punya rumah mewah. Mami Epi, buat Mimi Ratmina juga. Mama Ratmina. Buat Capur. Buat Ibu Sukina, Kang Ibeng. Buat Palpe juga. Buat Uyu, Kang Rian, Kang Aman. Buat Ayah Pamungkas. Buat Kang Wantanya juga. Buat Raja Supriyati. Bunda Mary, Bunda Rini juga. Buat orang Sumedang.
0: Buat
1: Bunda Yuniasari. Spesialnya buat Bang Andre aja lah, Bang Andre.
0: Oke, terima kasih Bapak Salim.
1: Tunggu lagunya ya, Bang Andre. Baik. Assalamualaikum, Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka. Ada Bapak Salim ya, yang punya penjahit keliling. Sekarang di ada di posisi ada di Kertanegara Blok 20. Oke, dengan Prima 13 menit ya, lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Dan kita dengarkan bersama-sama deke kita, jare. Orang deke sirata, deke kita, kono ya. Spesial buat Kang Asep Roland yang ada di Banten sana ya, di kesempatan siang hari ini, yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, kita nikmati bersama-sama. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indrabayu Barat. Ventura, Neng Kini.

0: Aduh, Teh, tadi tuh kita udah mampir ke negara Jepang. Sekarang kita mau diajak sama Bang Jawad ke negara mana lagi nih, Bang?
1: Kita ke Jazirah Arabia.
0: Naik onta gitu.
2: Nah, Arab Saidu.
1: Bentley.
0: Oke. Okay. Abang punya tebak-tebakan memang?
1: Punya.
0: Oke. Okay.
1: Nih. Mau tanya dulu tapi air bahasa Arabnya apa?
0: Ah, air.
2: Hamayim.
0: Hah? Serius, Teh?
2: Kali aja jam-jam.
1: Jam-jam. Masjid bahasa Arabnya apa?
2: Masjid mos ini.
0: Moskito.
2: Bukan, itu nyamuk.
0: Itu bahasa ini.
2: Nyamuk. Masjid itu Masjidun.
1: Masjidun. Ya. Ah. Kalau di atas bahasa Arabnya apa?
0: Ah, kalau di atas.
2: Di atas itu al-hala.
1: Hala. Nah, sekarang kalau bahasa Arabnya masjid di atas air.
0: Mustahil. Ya enggak, Bang? Mustahil.
2: Musibah.
3: Sembilan lima koma delapan.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri mana-mana ada di Fanstura, fans ketemu di udara. Neng kini gineng Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan rekan Prima, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama ada lagu Dekene Kita, dan dilanjut dengan Asmara Sang Hyang Dora. Spesialnya buat Bapak Salim dan juga Kang Asep Roland ya, yang ada di Banten sana, yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Dan mudah-mudahan rekan Prima di kesempatan siang hari ini semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan tak lupa juga buat yang ada di sana di Mahat Az-Zaitun ya, rekan Prima yang tergabung, maksudnya yang sudah monitor selalu dari pagi sampai dengan siang hari ini, banget diucapkan selamat bergabung aja. Dan di kesempatan siang hari ini sedang aktivitas, selamat siang dan selamat beraktivitas aja. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan hari ini semuanya membuahkan hasilnya maksimal tentunya. Dan juga tak lupa buat yang sudah monitor di live TikTok ya, di kesempatan siang hari ini semuanya banget diucapkan selamat siang dan mudah-mudahan sehat selalu. Dan rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853218995582. Yang mau gabung yo. Dan rekan Prima, barangkali rekan Prima yang mempunyai hari spesial di hari ini, di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026, banget terucapkan selamat ya buat Anda. Baik hari ulang tahun, terus hari jadi, hari yang lainnya yang bertepatan dengan tanggal hari ini ya, tanggal 22 Mei 2026 di hari Jumat. Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia, dan juga murah rezeki ya. Oke, dibuka kembali di 0853218995582. Serupanya sudah ada yang masuk, diterima dulu dengan siapa nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura.
1: Kene kini Prima FM.
0: Nomor siji ning Indramayu Barat. Jarene, jarene wong Indramayu, Indramayu Kulon. Lah iya wong Jawa nek kan itu Indramayu Kulon gitu jare. Iya, Barat Kulon bener ya Mamarati ya.
1: Benar.
0: Oh iya. Mamarati mah ketularan Bang Andri guyu bae ya. Makanya dengerin Prima terus biar ketularan guyu. Kalau guyu terus kan bahagia kono ya. Asal guyune aja guyu dhewe kan bae kono ya.
1: Kedewekan
0: yang emas. Mama Rati sehat selalu ya, Mama Rati ya.
1: Sehat, Kang Andri.
0: Oke.
1: Kang Andri sebetul.
0: Alhamdulillah, Kang Andri-nya sehat. Berkat doa rekan Prima semua bisa siaran. Alhamdulillah ya, Mama Rati ya. Oke, Mama Rati lagi apa?
1: Rikun.
0: Mama Rati lagi apa ki ya?
1: Lagi dodok.
0: Jentul dewek kan kono ngadepi ngidul ya.
1: Orang mati ngalor.
0: Iya, tebak-tebakan bae ngadepi ngidul, ngadep ngalor kono ya. Iya bener omae ngadep ngalor kono ya. Lamun man omae ngadepi ngidul ya madepi ngidul, tapi nek omae ngadepi ngalor terus madepi ngidul berarti balik badan kono ya.
1: Iya.
0: Oke, Mama Rati mau request lagu apa nih, Mama Rati?
1: Pengen lagune Diselang Laki
0: nih. Diselang Laki nih. Mau di gawa mendik kono malam mingguan ta?
1: Di gawa ngulok.
0: Aduh, anak-anak baik kono ya lagune ya.
1: Iya, tak, ya lagu kono ya.
0: Iya, tek Selang Laki nih kono ya. Apa?
1: Iya.
0: Iya. Boleh lah. Aja sesuai ya.
1: Oh, sendela kembali.
0: Iya, gua malam minggu dibalik kena ya. Aduh, aja pisan-pisan gitu celah. Oh, untung cuma lagu kuno ya. Aduh, eh, iya wes ora apa-apa.
1: Cuman mayang mau. Iya, di telah.
0: Engko dimarahi yang punya ya. Oke. Mama Rati silakan mau salam-salam siapa yo?
1: Salam buat Kang Rasin, tadi supir ya.
0: Heeh.
1: Ini buat Kenaknya siapa sih tadi?
0: Kenaknya itu Kang Rojaya.
1: Iya, Kang Rojaya.
0: Oke.
1: Okay. Kang Rasin, Kang Rojaya.
0: Oke.
1: Okay. Kang Salim. Kang Rian.
0: Kang Rian,
1: Kang Anan.
0: Oke.
1: Okay. Terus Asimeta.
0: Oke. Okay.
1: Buat Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
1: Buat Mama Aldin.
0: Mama Aldin ya. Oke.
1: Susi. Terbono.
0: Oke.
1: Satu. Teisa.
0: Oke.
1: Mini Epi.
0: Mini Epi. Oke.

0: Oke.
1: Okay. Pak
0: Ayah Kalungkas. Ayah Kalungkas, oke.
1: Iya, kan kelamin ya Kang Wanca.
0: Oke.
1: Aku ya dah. Aduh. Mimirat Mina.
0: Oke, heeh, Mimirat Mina.
1: Sing parek-parek lah.
0: Sing parek durung kono ya. Mimi Epi ku wis durung kono ya.
1: Mimi Epi mandiran.
0: Oh iya.
1: Mimi Epi selaka. Itu tuh saudara kali ya.
0: Oh, iya kali. Oke, lanjut.
1: Mama Dede,
0: Mama Dede, pedagangnya sabar neng. Madep mulu, panas, panas ora ku, panas ora ki awan-awan ki ya. Oke. Amin. Oke.
1: Salamnya gue kabiannya baik Kang Andri.
0: Oke.
1: Sialan gue Kang Andri.
0: Matur kasuwun.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Ucapane.
0: Oke.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mama Rati yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima 37 menit ya, lepas pukul 13. Dan yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Sekali lagi yang mau gabung ya, masih diberikan kesempatan ya di 0853-2189-9582. Yuk mangga yang mau gabung.

Oke, rekan prima, 38 menit ya, lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Oke, dan yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Yang mau gabung ya, silakan.

di manapun Anda berada yang mau gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, kalau tidak ada, kita nikmati lagu yang bagus ya. Tak selang laki nejar. Aduh, gue malam mingguan tak kono memirati ya. Tapi aja suwe-suwe ya, rong jam bengko dibalik kena ya. Engko sing duwe marah-marah gue ya. Oke, kita nikmati bersama-sama lagu dari Ayi Nirmala, Tak Selang Laki Nih Ya. Yuk.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima.

Aku masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan kita dengarkan bersama-sama tadi ya, lagu ada Asmara. Tak Selang Laki nih ya, disusul dengan lagu Kekecos Beling ya, di kesempatan siang hari ini yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan masih bersama Bang Andre ya, di acara Fansura Fans Ketemu di Udara. Nengke niki neng Prima FM. Yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853 2189 9582. Oke, rupanya sudah yang masuk ya. Diterima dulu dengan siapa ini?

0: Iya, sarang Kang Sondol ya.
1: Iya.
0: Priye Kang, kabare Kang?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Nginang diki ya.
1: Biasa tempat
0: biasa,
1: kerja.
0: Tempat tongkrongan ya. Priye hari ini apanya pelanggan apa biasa-biasa?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah. Saja. Ya biasanya kalau malam mau menjelang hari besar itu biasanya rame.
1: Iya. Paling nanti hari Selasa kali.
0: Udah gitu ya. Pertanyaannya sudah berapa kepala gitu ya. Tukang cukur ya. Kan? Iya, tukang cukur.
1: Disyukuri aja.
0: Nah, iya. Tukang cukur mah takone
1: sedikitnya itu.
0: Nah, iya. Mbak iya, tukang cukur kan takone kayak konon ya. Udah berapa kepala gitu ya.
1: Iya, nyekelin
0: dasi wong wae. Nah, ngono. Ya ora enggak marah-marah gitu yang dijekeli ya. Manut
1: bae. Presiden ge menang bae.
0: Nah, ngono. Manut bae di apa namanya di geser ke kiri, geser kanan ya, mangga bae ngono ya. ini profesi yang luar biasa, membuat orang ganteng, ya kan? Membuat orang apa namanya
1: tampil beda.
0: Nah, ya tampil beda, kok ngikuti perkembangan zaman. Dan nggak semua orang bisa loh. Bang Andri aja nggak bisa jadi tukang cukur. Pernah nyukur mah pada berantakan
1: bahan
0: semua. Iya,
1: bahan
0: percobaan. Waduh, iki kepala orang dibuat percobaan. Priwe kono jare. Luar biasa, karena profesi itu enggak setiap orang bisa loh, asli. Disyukuri ya Kang ya. Nanti kapan-kapan lah kalau lewat tak mampir.
1: Mampir.
0: Iya Kang Sondol kesun. Lanjut mau request lagu apa nih Kang Sondol?
1: Pengen kebiasa.
0: Kebias. Lah tadi udah kebias. Wes.
1: Wis.
0: Oh, lagi mau wis kebias.
1: Ya wis berarti colong-colongan.
0: Oh, colong-colongan. Oke. Salam-salam memang enggak.
1: Colong-colongane nganggo nang atim, nang aja turu bae tangi.
0: Iya.
1: Mimi Sukina sing okay. Rame sing rame Mimi Sukina.
0: Oh, Ibu Sukina.
1: Iya. Yeah. Terus nganggo ayu pula dewek Ratina.
0: Nang di kono durung manjing kan nanti parane
1: kok. Iya. Nganggo Ibu Tuti.
0: Lanjut.
1: Nganggo Mama Rati ya, Mama Rati.
0: Tadi Mama Rati.
1: Mama Rati nganggo sing duwe mewah, Mama Epi.
0: Mama Epi, Mimi Epi ya. Okay.
1: Mimi Epi. Ayo Mimi Epi.
0: Ya kok nulis mau lagu neka, kebiasku.
1: Mimi Epi kebiasku.
0: Iya, sedurunge jumatan wis manjing.
1: Oh. Kuwi ane jumatan dadi ora ora.
0: Oh iya. Oke, okay, lanjut.
1: Terus nganggo Tete Soleha.
0: Oke. Okay.
1: Anggo Kang Lanta,
0: oke.
1: Kang Ibeng, Mas Pur,
0: oke.
1: Terus Mama Aldin,
0: Mama Aldin.
1: Anggo Kang Lebay,
0: Lebay.
1: Anggo Taisa,
0: oke.
1: Taisa,
0: Taisa.
1: Terus anggo oh nasime langsung nongol.
0: Kuno ya. Berarti kok.
1: Kalau sing di stasiun
0: saya nang di kono. Lagi mau apan jumatan nongol. Berjumatan hilang kok ya. Ngantuk barangkali ya.
1: Wis kanggo sekabeh bae
0: Kang. Oke, Kang Sondol.
1: Terima kasih lah
0: kebaksune. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kang Sondol ya, di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM dan Arkan Prima 56 menit lepas pukul 13 waktu Indonesia Barat. Oke, yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Oke rekan Prima, di kesempatan siang hari ini barangkali rekan Prima yang sedang apa nama mempunyai keluhan. Keluhan apa tuh? Flu bingung, terus pilek juga bingung, sakit kepala apalagi tambah bingung ya. Makanya kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum saja Ultra Flu biar enggak bingung, ya kan Prima? Ya kan rekan Prima ya. Dan bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, jadi langsung hilang. Flu memang mengganggu ya, hilangkan segera dengan minum ultra flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap ya. Sakit flu, demam, sakit kepala, badan pegal-pegal, minum saja ultra flu biar flu-nya cepat hilang. Dan minum ultra flu, flu bisa reda dan lega rasanya. Dan ultra flu ini ada kemasan baru ya, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat, di apotek, di toko obat berizin di seluruh Indonesia. Maka itu ya rekan prima, jangan biarkan keluhan flu yang berkepanjangan. Kalau flu, segera saja minum ultra flu. Dan ultra flu ini diproduksi oleh PT Henson Pharma. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan 58 menit ya, lepas pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yang mau gabung silakan, yuk, masih dibuka kembali. Dan juga di kesempatan siang hari ini, rekan Prima banget terucapkan selamat bergabung aja ya di live TikTok di kesempatan siang hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan selamat siang aja buat yang beraktivitas di kesempatan siang hari ini, banget terucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Dan juga bagi Anda yang sedang istirahat, selamat istirahat aja. Dan biasanya kalau hari Jumat ya rekan Prima, ada karyawan yang libur dua hari, biasanya hari Jumat, hari Sabtu dan Minggu ya. Biasanya hari Jumat sudah siap-siap ya, jam 12, jam 13 ya. Bagi Anda yang sedang melakukan perjalanan jauh ya, keluar kota dengan mobil atau dengan kendaraan roda 4 ya, hati-hati dalam perjalanan karena cuaca hari ini panas sekali ya. Mungkin kondisi cuaca yang tidak memungkinkan ya, barangkali di dalam perjalanan Anda lelah, istirahatlah sejenak ya. Apabila sudah nyaman, bisa nanti diteruskan kembali. Dan jangan lupa pantang terus ya Prima FM, radio nomor 1.

Oke, sekali lagi rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, langsung saja kita hadirkan lagu yang bagus ya. Request dari Kang Sondol. Ada colong-colongan ya yang sudah dipersiapkan di kesempatan siang hari ini. Yuk, mangga. Oke, rekan Prima, sekali lagi yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Tentunya setelah lagu ini ya. Yuk.

0: Apa bedanya gajah sama gajrah?
1: Gajah sama gajlah. Cuma beda jrah. Gajrah. Oh, cuma beda huruf R doang ya, Teh ya?
2: Iya, kan gajah tambahin R.
1: Dis apa dis?
3: Apa ya, gajah gajrah. Iya benar, cuma beda huruf doang.
1: Beda. Kandangnya beda. Mang Yudin, kandangnya beda.
0: Kalau gajah kakinya empat.
1: Kalau gajrah
0: kakinya emprat.
2: Suka nambah-nambahin.
1: Iya, itu lucu itu.
2: Itu biasanya gajahnya cadel.

0: 12 menit ya, lepas pukul 14 di kesempatan siang hari ini. Dan masih bersama Bang Andri mana-mana ada di Venstura, fans ketemu di udara. Nengke-nengke neng Prima FM. Oke rekan Prima, waktu terus berlalu ya. Barangkali rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif masih bisa ya. Dan bisa gabung di 0853-2189-9582. Yang mau gabung ya silahkan. Oke. Ada tadi sudah kita dengarkan bersama-sama ada lagu ngaplang-ngaplang dan juga colong-colongan. Jarang-jarang turu. Pengennya seminggu pengpindo jare. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582 yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura
1: Ning kene iki, ning Prima.
0: Ning Prima FM. Oke, teh isa apa guyu bae kono. Lagi seneng ki ya. Ning studio ku, ning studio ku udan ka grimis. Guyu bae kono. Ora ya. Alhamdulillah berarti sing apa ya, sing seger nang studio ya. Tapi lamun pan pengen deleng udan ya mene bae.
1: Lah apa anak sing jemput mah. Kita apa anak sing jemput mah pengen mana.
0: Oh ngono ya.
1: Iya.
0: Iya aduh. Kapan ya dijemput ya? Dijemput nih.
1: Iya. Dijemput sama Bang
0: Andri
1: ya.
0: Kapan ya dijemputnya ya? Ngesoknya.
1: Besok. Apa jadi bintang tamu mana? Pak Salim jemput kita kok.
0: Nah, betul Pak Salim dah.
1: Kita jemput mana aning radio.
0: Oke.
1: Radio,
0: nanti hari Minggu rame ter pada datang. Ya mudah-mudahan nanti ada yang apa namanya bisa diajak bareng gitu ya.
1: Ya.
0: Oke, Taisa sehat selalu ya Taisa ya.
1: Alhamdulillah lagi.

0: Buat Mimi Epi sayang.
1: Oke.
0: Buat Mama Rati. Buat Mama Lina, Mama Nenen, Oga Ibu Tuti. Buat Ibu Supina sayang.
1: Oke.
0: Mimi Ratmina. Mama Ratmina. Oke. Mimi Saminahnya juga.
1: Oke. Pepek pokoknya kabeh kono ya.
0: Iya.
1: Oke. Nah, alon, nginum dingin,
0: Buat Mister Bono.
1: Oke.
0: Punya Kang Sondo.
1: Oke.
0: Buat Trapur.
1: Mor ya.
0: Iya, buat Kang Salim saya.
1: Oke.
0: Kang.
1: Lagi keliling tanah Kertanegara Blok 20
0: ya. Iya, lagi keliling.
1: Iya.
0: Syukur lagi keliling, Mas.
1: Oke.
0: Buat ya, buat Capur.
1: Capur, oke. Okay.
0: Buat Kang Ibeng saya.
1: Oke.
0: Okay. Buat Kang Egesnya juga.
1: Oke.
0: Okay. Buat siapa lagi sih?
1: Siapa lagi
0: Bunda
1: itu?
0: Mary.
1: Bunda Mary.
0: Buat Bunda Mary.
1: Terus
0: buat Bunda Yuniasari.
1: Ah, betul. Oke. Okay.
0: Ya. Buat Mama Rizky ya,
1: Mama Rizky.
0: Yang ada di Ketawung. Ya, kemarin kenalan.
1: Oh gitu ya.
0: Oh iya, nembian kemarin.
1: Kemarin
0: siapa?
1: Ah, belum masuk. Iya, belum masuk ke Bang Andre. Jadi
0: iya,
1: belum tahu ya.
0: Kemarin sama Putih Ayu.
1: Oh iya iya iya, oke.
0: Okay. Ya buat semuanya aja.
1: Oke.
0: Okay. Spesialnya buat
1: spesialnya.
0: Bang Andre.
1: Oh, oh, okay.
0: Sayangi. Kangene. Buat Pak Salim saya.
1: Oke.
0: Okay. Ini spesial khusus ya buat Pak Andri ya yang lagi siaran.
1: Oke, okay, matur suwun.
0: Iya. Ucapane kan?
1: Ucapane.
0: Assalamualaikum. Waalaikum. Kumasih.
1: Warahmatullahi. Jangan kedra tuh.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ajak keder kuno ya. Oke, ada Teisa di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Dan juga ada Wong Jepang, Bos Jepang ya, yang sudah bergabung bersama Prima FM lewat live TikTok ya di kesempatan hari ini. Salam dari Bos-Bos Jepang, jadi. Selamat siang aja, Kang Iki ya, yang sudah bergabung bersama Prima FM. Dan juga ada Leng Smooth hadir Kang Jari. Oke, selamat siang aja wong Dikun ya, wong Cirebon tah. Oke, dibuka kembali di 0853218995982 yang mau gabung silakan. Yo.

0: Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Teh Isa ada siapa nih yang sudah bergabung? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
1: Gimana sih? Radio Prima sih.
0: Mr. Bono. Baru bangun tak Mr. Bono? Mr. Bono di Hurgelis hujan enggak Mr. Bono di tempatnya Mr. Bono?
1: Mendung
0: ya.
1: Mendung, Mbak. Cuma baru mendung aja.
0: Oh, ini sekitaran studio hujan ini, hujan deras ya.
1: Ini
0: hujan-hujan dari tadi nih. Bukan gerimis tapi hujan semi, agak deras ya.
1: Iya. Tadi nggak rata hujannya, baru mendung belum.
0: Oh, belum hujan ya, belum ya.
1: Belum sampai turun ya.
0: Oke, okay, Mr. Bono, lagi malas-malasan aja nih, habis sholat Jumat ya.
1: Iya. Malas ngantuk ya.
0: Oke, okay, diputerin lagu-lagu apa, biar nggak ngantuk, Mr. Bono.
1: Iya. Aduh, biar nggak ngantuk.
0: Lagunya apa?

0: kono ya.
1: Lagunya Harapan Hati
0: nih. Harapan Hati.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Oh, tambah ngantuk Harapan Hati mah.
1: Tambah lemes.
0: Tambah lemes. Iya. Lemes ngantuk gitu ya. Iya. Oke, okay, nanti diputarkan.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Salam-salamnya Mangga silakan ya.
1: Misalnya yang udah pada masuk Bu Sutina yang semangat selalu ya.
0: Oke,
1: Bu Sutina Sang Rahim
0: udah masuk. Oke,
1: Iya, Mimi Happy.
0: Mimi Happy, oke. Okay.
1: Mimi Happy ngajak aja kalau masuk dah Mimi Happy.
0: Ya. Sebelum Jumatan udah masuk Mimi Happy.
1: Iya, cepat ya.
0: Oke.
1: Iya, ada buat Tete Isha.
0: Oke.
1: Tete Isha Kang Rojaya. Bunda Yunisari. Dan Asep Rolan.
0: Oke.
1: Bapak Cika, Pak Trol.
0: Oke.
1: Okay. Bapak Salim.
0: Bapak Salim.
1: Iya, Mami udah pada waktunya.
0: Oke.
1: Okay. Bintang Nina.
0: Oke.
1: Okay. Bintang Unyu-Unyu.
0: Bintang Unyu-Unyu.
1: Iya, Bunda Mary.
0: Bunda Mary, heeh.
1: Iya, Jessica Yasin.
0: Oke.
1: Okay. Iya, Mama Aldin.
0: Mama Aldin, oke.
1: Okay. Mama Rini. Ibu Tuti,
0: Ibu Tuti,
1: Ayah Pamungkas, Mama Rati, terima kasih Mama Rati ini
0: tadi. Mama Rati tadi sudah,
1: Mama Rati, ya, Mama Billy,
0: oke,
1: Mama Odang, Kang Rian,
0: Kang Rian,
1: Palebe,
0: oke,
1: Palebe, Pawanta,
0: Sondol, Sondol sudah, masuk sudah tadi,
1: iya, sudah masuk iya, Mas Soleha,
0: oke,
1: Mama Net. Siapa lagi ya? Udah bahasa Bono saja.
0: Oke, okay, Mr. Bono. Oke.
1: Indonesia selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Oke, okay, tunggu lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, satu merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mr. Bono yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, di belakang Mr. Bono dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura.
2: Tura. Neng
0: Prima FM.
2: Merdeka.
0: Kang Wanta. Di studio, di studio lagi turun hujan. Apa di Kang Wanta
2: turun hujan? Biasa berarti Kang. Di hari turun hujan banyu,
0: banyu. Banyu, lagi wingi hutan, hutannya banyu iya.
2: Biasa berarti.
0: Biasa.
2: Bawa
0: dan
2: banyu Kang.
0: Oh, ngono tapi lamun pengen weruh mene bae.
2: Alhamdulillah Kak. Mang Wanta kok selesai di anu nih di lep
0: ya. Wah, berarti lep terus udan ngono ya. Pas bener ya. Ya ora apa-apa lah ya. Wong apa banyu ora tuku kiye ya. Lamun banyu kok nginum ya iya tuh. Seliter 2 liter kono bayar kono ya.
2: Assalamualaikum.
0: Oh,
2: Teh Isah jadi assalamualaikum langsung dijawab maning lagi kesal.
0: Iya Teh Isah.
2: Ya. Kaya-kaya.
0: Aduh.
2: Kaya-kaya. Tadi kan saya tang jasmu
0: kaya. Iya kok. Jangan-jangan kena ya.
2: Jangan-jangan.
0: Oke.
2: Lagu ya Kang, masih ketukin lagu.
0: Iya, masih lah, masih jauh.
2: Hari Mang Wanta bacalah lagu Pak.
0: Sepenting absen baik kuno ya.
2: Iya, sepenting Pak. Bisa hadir, bisa nyalami
0: orang. Iya. Oke, lagunya apa?
2: Biasa, lagu-lagu biasa diputer Kang.
0: Apa ku?
2: Ya, kan Kak Kenangan
0: Sumber Mas. Oh, Sumber Mas mah. Iya, weh.
2: Iya. Dalam-dalam ya, Kang ya.
0: Ayo, Mangga, silakan yo. Bang
2: Wanta pura dan lawas iki.
0: Oh, ngono ta. Iya.
2: Ya anu absen in rumah ki.
0: Lah kuno ku Mama Titan ku hadir ku ya.
2: Iya. Jalan-jalan Kang.
0: Oke, okay, Mangga, silakan. Yo.
2: Sampai sesepuh Sukatani 8.
0: Nah, kono ya.
2: Meratin.
0: Kalau
2: Mr. Mister Bono,
0: Sing
2: Bebek Mundun, Pak Kang Ahmad, Kertanegara, Kang Rian, Kang Metal kami, Kertanegara, Kang Timang,
0: Kang Timang,
2: Senajan, Semikiran tentang wilayah pedagang bagian barat kah? Aslinya wong Kertanegara,
0: aslinya kuno ya.
2: Iya. Angin Bapak Uyus, Nonok Bintang, Simbule A.A. Nono, Sim paling ganteng dewek. Angin Papa Najwa,
0: Simbule
2: Putra Dino, Angin Kang Rian Ting-Ting, Samir, Angin Ibu Tuti, Angin Mama Indah Bapak Ami, Angin Mama Odang,
0: Angin
2: Mama Paujang, Mimi Ratmina,
0: Ayang
2: Mama Ratmina, Kalian IPF Sinda Baik.
0: Ya, rumah mewah.
2: Ada rumah mewah.
0: Ah, rumah mewah.
2: Kangge Mas Sondol kami. Menyerati kedim. Kangge Ibu Sukina,
0: Ibu Sukina.
2: Sugeng wayanene, Bu. Mugi-mugi selalu sehat ya, Bu. Selalu eksis.
0: Eksis ya.
2: Kangge Mama Mama Bini. Kangge Bapak Lebe. Kang Salim. Kangge Kang Ibeng Mama Caka.
0: Oke.
2: Kangge Mama Dora. Kangge Mama Titan.
0: Mama Titan nih.
2: Iya, Mama Titan. Kangge Mama Tedun Lontara. Kangge Kang Jasno Teisa, Simpralen Beni Mangwanta.
0: Iya.
2: Kangge Wati Tu. Kang Jasno kamu harus disalami.
0: Lalen.
2: Kangge Kang

0: Haji Supriyatin.
1: Haji Supriyatin.
0: Haji Erlan.
1: Oke.
0: Kang Andri Kate. Kang Papa Angga. Kang Gopar.
1: Kang Gopar.
0: Kang Bapak Meyuni.
1: Oke.
0: Kang Meyuni ingin dinaya kan.
1: Oh iya.
0: Kang Bunda Haja Wendy. Kang Kang Asep Prolan.
1: Oke, Asep Prolan.
0: Kang Bapak Wilayah Mana Kulonan.
1: Banten.
0: Kang Ahmad.
1: Oke.
0: Segara.
1: Oke.
0: Kang Mas Peri semua tentang Aceh. Kang Teh Ucet Abah Ade Putil.
1: Oke.
0: Kang Haji Otoy. Kang Mimi Nani kalian Kang Pani.
1: Betul.
0: Kang Bunda Juniasari.
1: Juniasari.
0: Bunda Sumedang.
1: Sumedang.
0: Kalian Mama Meni. Kang Ibu Samina.
1: Oke.
0: Kang Rojaya.
1: Rojaya.
0: Dua organ. Kang Mama Najwa.
1: Oke.
0: Dua ujung pedang. Spesial banget.
1: Spesial. Oke. Matur kasuhun. Sami-sami.
0: Mang Watane pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kang Wanta di kesempatan siang hari yang sudah bergabung. Oke, rekan Prima, 28 menit ya. Lepas pukul 14 di kesempatan siang hari ini. Dan masih bersama Bang Andriman Mania ada di Ventura, fans ketemu di udara. Neng Prima FM. Oke, rekan Prima, di kesempatan siang hari ini Bang Andri akan hadirkan lagu yang bagus ya. Spesial buat Teh Isa. Lagune Kebang Pare jari kono dari Yati Komala. Kita dengarkan bersama-sama. Dan dengan Bima setelah lagu ini nanti Bang Andri akan terima telepon lagi dari Anda. Jangan kemana-mana di Ventura, fans ketemu di udara. Neng Keneki, Neng Prima FM. Kebang Pare kita dengarkan bersama-sama. Yo.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 Prima FM.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fansura, fans ketemu di udara. Neng kini kini neng Prima FM. Dan tadi kita sudah dengarkan bersama-sama ada Kembang Pare dan juga ada Harapan Hati dari Mbak Siti Alia. Dan mudah-mudahan di kesempatan siang hari ini atau siang menjelang sore ya, semuanya bahagia dan tentunya bisa terhibur ya dengan lagu-lagu yang dihadirkan oleh Bang Andre atas request dari sahabat-sahabat Rekan Prima di kesempatan sore hari ini. Oke, dan 45 menit ya lepas 10.14 di kesempatan sore hari ini. Sekali lagi yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan di kesempatan sore hari ini Bang Andre menemani Anda sampai lepas pukul 15 ya di acara Fansura, dan nanti akan lanjut di acara Berdendang Karaoke Udara. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu, radio nomor 1 di Indramayu Barat ya Rekan Prima. Dan juga barangkali Rekan Prima yang ingin gabung lewat TikTok ya, bisa gunakan langsung aja live TikToknya di Prima FM 95,8 Indramayu ya. Dan juga barangkali Rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582.

Oke, dan juga rekan Prima yang sudah bergabung di live TikTok di kesempatan sore hari ini, juga mengantri ucapkan selamat sore aja. Mudah-mudahan terhibur selalu dan tetap semangat ya. Dan rekan Prima, di studio cuacanya sudah reda ya. Tadi sempat hujan, panas tapi hujan ya. Panas tapi hujan, hujan tapi panas. Kalau orang Jawa sana bilangnya katanya hujan udan sela ya, hujan udan sela. Udan sela itu cuaca panas tapi hujan gitu loh. Dan biasanya kalau sudah hujan di saat panas itu nanti ada kluwung. Tahu nggak kluwung rekan Prima? Kluwung itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya mah pelangi gitu, biasanya seperti itu. Kalau hujan terus ada sinar matahari itu akan menimbulkan pelangi ya. Bukan pelangi, pelangi alangkah indahmu gitu. Dan mudah-mudahan udah hujan juga membawa apa namanya, membawa berkah ya. Dan rekan Prima, 47 menit lepas pukul 14 di kesempatan sore hari ini. Dan terima kasih yang sudah bergabung. Dan barangkali rekan Prima yang ingin gabung bisa gunakan ya di telepon di 0853-2189-9582. Oke, kalau tidak ada kita hadirkan lagu yang bagus ya, tentunya untuk rekan Prima semuanya. Ada Kenangan Sumber Mas, spesial buat Kang Wanta yang merequest lagu ini. Lagu kenangan tentunya ya. Oke, Sumber Mas buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu nomor 1 di Indramayu Barat. Fans Tuna, fans ketemu di udara. Neng Keniki, Neng Prima FM. Asik, yuk Kenangan Sumber Mas, yuk mangga.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

Oke rekan Prima, rupanya waktu jualah yang memisahkan kita untuk di acara Ventura di kesempatan sore hari ini. Dan terima kasih yang sudah bergabung ya, dan sudah ikut interaktif, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan jangan kemana-mana rekan Prima, setelah ini nanti Bang Andri akan masuk ke Berdendang Karaoke Udara, masih di Prima FM ya. Dan barangkali rekan Prima yang ingin gabung untuk Berdendang Karaoke bisa gunakan ya di line telepon di 0853218 99582. Oke, sekali lagi Bang Andri akan pamit undur diri dari acara Ventura dan akan masuk di Berdendang Karaoke Udara. Terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan sore hari ini, di hari Jumat bertepatan dengan tanggal 22 Mei 2026, bersama Bang Andri menemani Anda di acara Berdendang Radio Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan di kesempatan sore hari ini, rekan Prima, Bang Andre menemani Anda sampai lepas pukul 16.00. Ya, tentunya barangkali rekan Prima yang ingin gabung untuk karaoke bisa gunakannya nanti di line telepon di 0853-2189-9582. Dan di kesempatan sore hari ini, rekan Prima, Bang Andre akan buka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan Pak sore hari ini. Dan ringan prima, Bang Andri akan buka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan barangkali rekan prima yang ingin gabung ya, nanti gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Tentunya setelah yang lagu ini ya, lagu yang akan dibawakan oleh Bang Andri. Oke, jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Kita dengarkan bersama-sama sebagai lagu pembuka di kesempatan sore hari ini. Yuk, kita G-Boy. Yang mau gabung ya, nanti bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582.

0: Oke rekan Prima, lagu pembuka ya di kesempatan sore hari ini sudah dihadirkan oleh Bang Andre untuk rekan Prima semua. Oke dibuka ya di 0853-2189-9582 yang mau gabung silahkan, mangga monggo yo. Dan rekan Prima 15.10 ya di kesempatan sore hari ini. Sekali lagi yang mau gabung untuk berkaraoke bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Yo. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya di kesempatan sore hari ini. Dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke
1: di demo yuk.
0: Taisa, mau lagu apa nih?
1: Bareng-bareng janji yuk.
0: Bareng janji.
1: Iya.
0: Boleh, bareng-bareng janji. Oke, sebentar ya, kita carikan dulu. Nah, sebentar. Kenapa ini? Sebentar. Ah, sudah. Oke.
1: Okay. Halo. Ha, ha. Iya. Buat Ibu Sukina, bareng-bareng janji, Bu. Buat Mimi Ratmina.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mama Odang, sayang. Buat Kang Salim, sayang. Buat Mama Rati, Mimi Epi, sayang. Buat Mr. Bono.
0: Mr. Bono.
1: Bunda Mia.
0: Oke.
1: Okay. Bunda Mary.
0: Oke, okay, sudah siap?
1: Insya Allah. Nah,
0: yang take down aja ya, yang apa namanya? Yang slow ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, yuk kita.
1: Buat

0: Oke, luar biasa. Luar biasa, biasa di luar nih. Oke, Taisa sudah bergabung bersama Prima FM.
1: Buat bundanya, buat Bunda Mary.
0: Oke.
1: Buat semuanya aja ya, rekan-rekan.
0: Oke.
1: Lagi monitor. Buat Kang Sarim sayang, ada di mana
0: kan? Iya. Belum pulang kayaknya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ucapane kan.
0: Ucapane.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Teh Isa di Cadas Ngampar ya, yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan sore hari ini. Oke, di belakang Teh Isa yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah bergabung? Dibuka dulu. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdidang karaoke.
2: DJ Boyo.
0: Dengan Mr. Bonovan Hotel. Nah, yang punya dia. Yang punya dia. Kawasan Stasiun Hercules. Oke.
2: Okay. Yang punya wilayah.
0: Mr. Bono mau nyanyi lagu apa nih?
2: Lagunya nyanyi lah. Demi
0: Isdahlia
2: aja udah.
0: Apa tuh?
2: Cinta bukanlah kapal.
0: Cinta bukanlah kapal.
2: Waduh.
0: Iya. Ya cinta, oh, ya. Ya jelas cinta masa ya kapal. Kapal ya kapal lah.
2: Iya. Luar biasa itu. Iya.
0: Oke, salam-salamnya dulu.
2: Salam-salamnya buat tadi barusan siapa?
0: Teh Isa.
2: Supir ya?
0: Supir. Kenaiknya Bang Andre.
2: Balik
0: iya.
2: Ya. Balik. Ada perempuan renek
0: harusnya. Gitu ya.
2: Iya. Berarti penumpangnya Mr. Bono berarti.
0: Iya, Mr. Bono ya.
2: Penumpangnya.

0: Iya tadi berdua sih ya.
1: Iya. Iya. Kang Rojaya.
0: Oke.
1: Kang Gasmo. Bunda Yunisari.
0: Oke.
1: Kang Asep Roland.
0: Asep Roland.
1: Bapak Mama Sika di patrol. Okay. Siapa lagi? Pak Kisut.
0: Pak Kisut.
1: Mas Soleha. Kang Rasim. Siap-siap masuk.
0: Siap-siap. Ini Haja Supriyatin juga siap-siap tuh.
1: Siap-siap nih, dia udah miskom mulu tuh ya.
0: Iya.
1: Gue Supriyatin nih.
0: Oke.
1: Iya. Penajua,
0: Penajua,
1: Mamernet,
0: oke,
1: Pancawala,
0: Kalebe, Kalebe,
1: Kawanta, Kawanya Rata,
0: Kawanta,
1: iya, Sondol,
0: Sondol, betul,
1: Bu Sutina yang selalu semangat selalu,
0: Ibu Sukina,
1: iya, Kang Rian yang dingin dan tong-tong,
0: oke, okay. Sambil jalan ya, Mister Bono ya,
1: sambil jalan kita
0: kembali, okay. Oke, ya. Cinta okay. Bukanlah kapal,
1: oke, okay.
0: Dari Mister Bono Van Houten,
1: nah itu dia,
0: ini luar biasa biasanya nih.
1: Iya.
0: Ayo, Mangga.

0: Bila
1: sudah. Mohon kesabaran itu aja. Iya. Tapi bagus lagunya.
0: Baru, lumayan ya. Enggak belum pas ya.
1: Kayaknya baru kali ini menyanyikan
0: Nenek Serbono ya. Makanya ini baru nyoba lagu Miss Dahlia, makanya belum itu pas nih. Kita nyoba ya kan.
1: Mudah-mudahan nanti untuk kedua ketiga nanti kalinya lancar ya.
0: Biasanya bisa lagu rumah irama sih pas
1: ke rumah irama tuh. Oke.
0: Okay. Lumayan ya.
1: Lumayan sudah bagus.
0: Lumayan biar enggak pas sama musiknya.
1: Nilainya berapa tuh? Iya. Mama Indah nilainya berapa tuh? Mr. Bono Mama Indah tuh, Mama Indah.
0: Iya, enggak nyampe 100% ini. Iya.
1: Oke.
0: Iya, oke gitu aja. Oke, sampai jumpa tuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke Rekan Prima, 27 menit ya, lepas pukul 15 di kesempatan siang hari ini. Oke Rekan Prima, kita kasih kesempatan yang mau lewat dulu ya. Sebentar ya Mama Mimi Haji ya, kita kasih kesempatan yang lewat dulu. Setelah itu nanti kita akan kembali lagi di Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Electronics lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Oke, masih di 95,8 FM radionya Indramayu dan 31 menit lewat pukul 15 di kesempatan sore hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yang sudah masuk dengan siapa ini diterima dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke.
1: Boy.
0: Tadi Mimi aja yang nongol, kok menang Rastim yang muncul sih ya.
1: Mekasih. Edek dingin.
0: Nginum dingin kuno ya.
1: Nginum dingin, ngopi dingin. Ngopi dingin, mangan dingin,
0: lamun
1: kabeh kuat sentur di tangan.
0: Iya, lamun mangan dingin-dingin kabeh kuno ya. Ora nanget-nanget acan ku pri.
1: Oh ya enak. Ayo.
0: Ayo lagune apa yo?
1: Lagune sing gampang kang.
0: Heeh, sing gampang opo kuwi?
1: Tangisan rindu.
0: Tangisan rindu.
1: Versi cowok.
0: Tangisan rindu neng jero kalbu
1: ketemu gitu ya. Didi Bono
0: Didi. Sudah Didi barusan Bono. Turun barusan turun.
1: Wah, terus langsung melayu. Gak jelas itu. Harus Didi.
0: Oke.
1: Okay. Pelanggaran. Pefeisa Om Sondel Anggo Mimi Ratmina, maaf aja nama Ratmina, Ibu Tuti,
0: okay.
1: Terus kanggo Ibu Sukina bu, sahur sahur, tangi tak bu, Ibu Sukina,
0: okay.
1: Mama Titan, mau pilih Mas Aldin, terus kanggo Mimi, Bunda Mary, Bunda Yulia Sulasi, Kang Aman.
0: Sudah siap, Kang? Coba.
1: Siap, Kang.
0: Soalnya tangisan tapi, rindu tangisan rindu anaising original. Makane iki coba kuat beling kok ya. Lamun ora kuat diganti kok ya.
1: Coba.
0: Coba sebentar ya. Tangis

0: Pribasane Mang
1: Pribasane.
0: Jawa Barat, Jawa Selatan.
1: Ya, Jawa Barat. Ya, oh, Langka Jawa Selatan itu.
0: Langka ya kan.
1: Oh, Langka.
0: Ya wis angin.
1: Jawa Barat pinggir selatan.
0: Di pinggir selatan.
1: Iya, cakep.
0: Ada nek kamri bahasa karpet ya, maka pribasa ya
1: kan. Iya, kuno.
0: Jawa Barat, Jawa Selatan.
1: Cakep.
0: Jalan-jalan numpaknya tak sepede.
1: Cakep.
0: Iya, rasa bersalah, rasa sekelis kemerdekaan. Urip ke dadi mangkenen bae. Kudu sing sabar atine.
1: Iya, bener.
0: Wis ta?
1: Iya.
0: Wis mangan pai jalan kan. Min lagi pai jalan min lagi apa
1: lah kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mimi Kanci yang gabung yo Mimi Kanci. Masih bersama Bang Adri menemani Anda di Berdendang Karaoke Darah di 95,8 Prima FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ah, dongol kami Mimi Kanci. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Di Geboy. Merdeka. Mimi aja, priben mau
2: mancing pan,
1: pan mancing pun nang rasa pedisian gitu. Tapi sudah masuk ya, Mimi aja ya.
2: Nah,
1: iya. Lagi lemes-lemes ekonomi.
2: Iya.
1: Durung ono kiriman jare kirimane wis entok. Mimi Kaji mau nyanyi lagu apa, Mi?
2: Apa ya?
1: Apa baik enak sih Mimi Kaji yang nyanyi mah.
2: Apa, Kang?
1: Iya, Mimi Kaji kalau nyanyi mah lagunya bagus-bagus, makanya dicandet karo Kang Andri ke lagune.
2: Oh, no.
1: Heeh. Ke
2: lagune anak Ubul-ubul batang
1: waktu nah, anak
2: orang
1: nembang-nembang ya. Iya. Coba, anak beli ya ubul-ubul batang waktu ke ya.
2: Pendeta nembang ya.
1: Eh?
2: Benda ya nembang.
1: Ya embu. Priwe ya, Mimi Kaji.
2: Batang waktu ya bro. Agak gempati ya apa-apa.
1: Ya priwe ya ubul-ubul batang waktu tak, Mi. Lagu nih. Heeh. Sudah tenang ya.
2: Bangun ya, Kang.
1: Heeh. Aja bangun
2: nanti.
1: Non.
2: Kumpul yang berbatas terus dibangun ya, Kang.
1: Ya, aja bangunnya aja nang pinggir dalan ku digusur karo pemerintah.
2: Ya, aja kan dewek bae.
1: Iya, tanah ge dewek bae aja nang pinggir dalan ku. Iya. Dan
2: berdiri aku nek ya, Kang.
1: Heeh. Dadi ning bangun umpul-umpul batas waktu.
2: Tak,
1: gak mau ya. Ya iya, umpul-umpul batu bangunin anu nak apa bangunin nangut tanah wong ya orang uleh kudu.
2: Tanah apa? Oh ya digusur.
1: Nah, gua udah digusur. Oke, kita dengarkan bersama-sama umpul-umpul batu Mimi aja Supriatin. Yuk, mangga.

0: Tahu. Aduh, umpul-umpul patah watu kuno iya, bareng wis dibangun omahe digusur lah kepriben kuno ya.
1: Iya, jalu tong anangan ge. Kapan-kapan kumpul-kumpul patah watu. Heeh. Diadegaken. Diadegaken kene nikah ya, Kang. Kang.
0: Nun.
1: Kene nikah ya.
0: Ah, iya.
1: Kan
0: ndak ya. Oke, Mi.
1: Oke,
0: Mi. Oh iya, pengen rame kono ya. Oke, Mi.
1: Kamu nembang enak mobil lagi batuk. Batuk orang hari mati ya.
0: Lah, kono ya diobatin atuh, Mi? Diobati.
1: Ya wis segala-galanya kan apa saya. Apa kecap karo
0: di bukit? Oh, terus nipis kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dami Mianza Supriyatin ya, di kesempatan sore hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, jangan kemana-mana. Setelah satu ini Bang Andre akan kembali lagi di Berdidang Karaoke Udara.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Oke, rekan Prima, 55 menit ya, lepas pukul 15 di kesempatan sore hari ini. Dan rupanya waktu juga semakin sempit ya. Dan mohon maaf Pak Lebe ya, belum kita angkat ya karena waktunya udah mau habis ya. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung bersama Prima FM. Dan tentunya rekan Prima, setelah ini nanti ada musik sore. Dan juga nanti akan menyusul dengan MP3 yang akan dipandu oleh Kang Sahil dan juga rekan Disti ya, di kesempatan sore nanti. Dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya buat Teisa, Mr. Bono, Nang Rastim, dan juga Mimi Haja Supriyatin, dan juga Pak Lebe ya. Mohon maaf ya, belum bisa angkat teleponnya karena waktunya yang sudah habis. Dan jangan lupa besok pagi ya, di hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026, Bang Andre akan kembali lagi di acara Berdendang Karo Iku Dara dan Ventura dari pukul 10 sampai pukul 14.00. Dan tentunya di kesempatan pagi ada Mbak Putri Ayu yang akan membawakan ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke rekan Prima, terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya. Bang Andre akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya, baik yang di live TikTok ataupun yang di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan banyak terima kasih. Dan sekali lagi sampai ketemu di waktu dan acara yang sama. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merdeka. Bye bye.

Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar, lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang akan menemani waktu kalian dengan cerita tentang keteguhan, keikhlasan, dan semangat hidup yang luar biasa. Kisah kali ini datang dari Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tentang seseorang perempuan tangguh bernama Ibu Mardiana. Sehari-hari ia dikenal sebagai Lady Ojol, seorang pengemudi ojek online yang selalu terlihat ceria saat bekerja. Senyumannya ramah, sapanya hangat, dan semangatnya terasa nyata. Namun, di balik semua itu tersimpan perjuangan besar yang tak banyak orang tahu. Ibu Mardiana adalah seorang single parent yang membesarkan anak tunggalnya seorang diri. Hidup tidak pernah mudah baginya. Di tengah tanggung jawab sebagai pencari nafkah, ia juga harus berjuang melawan kanker payudara stadium 4. Penyakit itu memaksanya untuk pandai mengatur waktu antara bekerja, beristirahat, dan menjalani pengobatan. Keputusan menjadi pengemudi ojek online bukan tanpa alasan. Pekerjaan ini memberinya fleksibilitas agar ia tetap bisa mencari rezeki sekaligus menjaga kondisi tubuhnya. Dengan motor sederhana peninggalan orang tua, Ibu Mardiana memulai hari-harinya di jalanan, mengandalkan tenaga dan keyakinan bahwa setiap usaha akan selalu ada jalannya. Perjalanan itu tentu tidak selalu mulus. Rasa sakit seringkali datang tiba-tiba. Resiko di jalan pun pernah ia hadapi. Namun semua itu tidak membuatnya berhenti. Justru di sanalah keteguhan hatinya diuji. Ia memilih untuk terus melangkah dengan rasa syukur kepada Tuhan dan cintanya kepada anaknya yang menjadi sumber kekuatan terbesar. Kini, meski harus berjauhan dengan sang anak yang sedang merintis masa depan di kota lain, Ibu Mardiana tetap tegar. Doa-doa ia simpan dalam diam. Harapan ia jaga dalam hati. Ia percaya, jarak bukan penghalang bagi kasih sayang. Dan perjuangan hari ini adalah bekal untuk kebahagiaan esok hari. Di lingkungan sekitarnya, Ibu Mardiana dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, ramah, dan penuh semangat. Ia tergabung dalam komunitas Lady Ojol, menjadi inspirasi bahwa keterbatasan fisik dan keadaan hidup tidak pernah mampu mengalahkan jiwa yang kuat. Rekan Prima, dari kisah Ibu Mardiana kita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa berat cobaan yang datang, tetapi tentang seberapa besar keberanian kita untuk tetap melangkah. Di tengah sakit, tanggung jawab, dan kesendirian, ia memilih untuk bertahan, berusaha, dan juga berharap. Karena sejatinya, ketangguhan bukan berarti tidak pernah lelah, tetapi tetap berjalan meski lelah itu ada. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya, rekan Prima.

0: Assalamualaikum Merdeka.
1: Selamat sore rekan Brima semuanya.
0: Hai hai hai, semoga kalian baik-baik aja di hari Jumat ini, Jumat berkah.
1: Iya, Jumat berkah hari ini. Semoga rekan Brima semuanya keadaannya baik, sehat, paripurna ya rekan
0: Amin. Yang lagi sakit semoga kalian cepat sembuh.
1: Amin, alhamdulillah.
0: Yang lagi susah dapat kemudahan.
1: Amin, alhamdulillah.
0: Yang lagi kering kantongnya diisi deh.
1: Cepat isi gitu ya.
0: Iya, ngisi.
1: Iya, sebenarnya cepat isi.
0: Ngisi kayak hamil ya?
1: Kayak hamil ya. Meskipun tadi jam berapa ya? Sekitar jam 3 deh kalau enggak salah, agak hujan. Sebenarnya tuh itu hujan lewat. Nah, itu tuh hujan yang bikin sakit kayak begitu tuh.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Kena lagi ay tadi.
1: Iya kan? Udah gitu kan cuacanya masih agak panas.
0: Agak panas. Masih panas.
1: Masih
0: ya
1: panas, terus tiba-tiba hujan turun. Nah, itu tuh hujan yang bikin sakit salah satunya.
0: Oh, gitu. Ada ilmiahnya enggak ya? Jadi
1: ada ilmiahnya
0: nggak?
1: Nah, nggak tahu tuh, itu cuma kata-katanya ya.
0: Ayo jadi penasaran malahan. Apakah benar?
1: Apakah benar? Ketika cuaca matahari masih mentereng, tapi bikin sakit.
0: Nah, tapi kalau buat rekan Prima nih yang emang saudaranya Mbak Rara, mendingan kalian langsung jawab aja deh ya di 0853-2189-9582 sambil dengerin lagu dari saya nih, yang saya

0: Oh bener sih, Sahil sama Distri emang sayang banget sama rekan Prima.
1: Iya.
0: Sampai bela-belain kita tuh tepat waktu loh, dari jam 5 sampai jam 9 tuh tepat waktu kita.
1: Bukan
0: tuh.
1: Bukan tepat waktu lagi, enggak ada sih. Mana ada sih penyiar Asik. Yang benar-benar tepat waktu
0: selain di MP3.
1: Selain di MP3 ya kan. 7 jam sebelum siaran kita udah di sini.
0: Buset. Bro. Saking on time-nya
1: saking
0: gitu.
1: Saking on time-nya kita yeah. Bukan lagi nyampe 30 menit sebelum siaran.
0: Enggak.
1: Tapi 7 jam sebelum siaran. Bener gak sih? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 8
0: 8 jam.
1: Iya, 8 jam sebelum 8 siaran jam.
0: Kita jam 9 pagi kita udah standby. Karena kita gak sabar buat rekan Prima semuanya ya.
1: Iya bener banget. Buat kita puterin lagu-lagu yang asik nemenin rekan Prima semuanya sampai malam.
0: Nah, hari ini kita bakal bahas apa sih, Dis?
1: Kita hari ini kita backpackeran yuk.
0: Jalan-jalan kali ya.
1: Iya kali ya, enak ya jalan-jalan ya. Meskipun cuacanya agak sedikit kurang sehat. Dan tadi Adisti udah nanya sama temennya Mbak Rara.
0: Kenapa tuh?
1: Soal cuaca.
0: Soal cuaca, kenapa cuacanya?
1: Jadi kan tadi kita sempat bilang kalau hujan yang pas cuaca masih panas itu bikin sakit. Nah, katanya dokter Dewi itu bukan karena air hujannya yang secara langsung membuat sakit, tapi perubahan suhu ekstrim dari panas ke dingin yang bikin daya tahan tubuh kita turun. Makanya virus dan bakteri lebih mudah menyerang badan kita.
0: Sama kayak kaca berarti badan kita tuh. Jadi kalau misalkan kita kasih air panas gitu kan, terus tiba-tiba air dingin
1: pecah. Sama kayak halnya buat tubuh kita.
0: Bener. Kayak temen aku itu kemarin mecahin gelas. Jadi dia kayaknya itu gelasnya posisinya panas ya. Karena di ruangan, ya pokoknya lemari itu tuh lemari kaca. Cuman dia ngadep keluar yang dimana sinar matahari itu tuh masuk gitu. Kayak panas. Terus dia langsung masukin es. Akhirnya pecah bawahnya.
1: Dia langsung pecah bawahnya.
0: Iya,
1: iya kayak gitu.
0: Terus dia nanya, kenapa ini?
1: Ini nyambung-nyambungnya sama hal mistis ya.
0: Itu.
1: Aduh kacau nih. Tapi ya rekan Prima semuanya, Disti dan Sahil berharap kalian baik-baik aja ya.
0: Ya benar.
1: Cuaca dan suhunya sedang naik turun.
0: Benar. Asli ini ayo. Kita lagi sedang tidak keadaan baik-baik aja. Coba dong kalian kalau misalkan lagi gak ada dalam keadaan gak baik-baik aja, mendingan kalian cerita ya.
1: Iya.
0: Jangan dipendem-pendem. Nanti kalau dipendem ujung-ujungnya cuma jadi temen deh.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
0: proses
1: cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku Sabrina Tifah, aku dari Lampung. Aku mau request lagu Semenjak Ada Dirimu dari Hi-Fi. Aku request lagu ini karena lagunya ngingetin kita kalau setiap orang yang hadir dalam hidup kita itu penting banget. Karena waktu gak bisa diulang dan setiap momen berharga untuk disyukuri. Terima kasih ya Prima, jangan lupa dengerin.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahil dan

0: kan, emang sih kalau disuruh pulang tuh pulang, Dis.
1: Iya, janganlah mampir-mampir. Kalian tuh apa gak capek setiap hari dimarahin mulu?
0: Aduh, HP lagi.
1: Eh, tapi dulu zamannya I belum ada HP. Bukan, maksudnya udah ada HP, tapi karena masih ya atas wawasan remaja bimbingan orang tua lah ya jatuhnya. Kayak sinetron enggak tuh.
0: Kayak sinetron ya.
1: Jadi HP-nya masih ya gantian lah, boleh ada screen time waktunya.
0: Ada screen time di waktuin ya.
1: Di waktuin.
0: Kalau I dulu di waktuinnya itu bukan HP.
1: Apa tuh?
0: TV.
1: Oh, TV. Nah, makanya dulu kenapa I kalau pulang sekolah enggak langsung pulang, itu main dulu. Gitu. Ntar kalau lagi sakit nih, nah tuh rasain, makanya main mulu. Pulang sekolah bukannya langsung pulang makan di rumah, tapi jajan terus di luar.
0: Emang kalau jajan di luar tuh berpengaruh itu sih. Tau gak sih? Iya, tau gak? Styrofoam. Styrofoam. Itu kan styrofoam tuh gak bagus ya.
1: Iya.
0: Buat buat yang panas-panas.
1: Iya, benar.
0: Karena tuh meleleh. Itu ada yang jualan di depan SD. Eh, masih ingat banget namanya Ibu Dwi. Nah, Dwi-nya itu temanku sekelas.
1: Oke.
0: Okay. Dia jualan di depan. Nah, dia tuh jualan es. Esnya tuh pakai es kayak Coco Crunch gitu, terus kasih air. Terus dikasih kayak rasa-rasa kayak pop es, terus kasih es batu. Nah, nanti di atasnya kasih Coco Crunch.
1: Iya.
0: Ya terus. Nah, sampai itunya tuh kan berserakan tuh di bawah ya. Terus dilihatlah sama ayah Ai.
1: Oh, gitu.
0: Terus tau enggak sih ayah Ai ngomong gini?
1: Ngomong apa?
0: Mas, jangan jajan yang ada ininya ya, styrofoam ini.
1: Styrofoamnya.
0: Sambil nunjuk styrofoam.
1: Oh.
0: Terus Ai tahu karena yang jajan yang styrofoam tuh cuma dia doang kan. Jadi aduh, kenapa sih harus di samping orangnya gitu. Ai enggak enak karena orang tuanya tuh teman Ai gitu. Terus ayah Ai enggak tahu kalau itu ibunya teman Ai. Jadi ayah Ai bilang gini, jangan jajan ini ya, ini bahaya soalnya. Soalnya bahaya. Kalau kamu makan nanti kamu bisa sakit. Jangan dimakan ya, jangan pernah beli makanan ini.
1: Iya.
0: Terus jangan pakai styrofoam ini. Kalau mau jajan yang lain, jangan jajan yang pakai itu buat orang. Tengah si ibu-ibunya sambil liatin Ai.
1: Iya kan, jadi kayak gak enak gitu ya. Tapi pas sampai rumah yuk bilang kan. Kalau
0: enggak.
1: Astaga, Ai kalau sampai rumah langsung bilang sih. Ya langsung bilang, Ai gak boleh gitu. Itu soalnya yang jualan ibunya temen aku dan itu sekelas, dan itu tadi orangnya ada di samping kita. Ya gak jelas banget kalau Ai gitu.
0: Kalau Ai enggak, biarin.
1: Kalau Ai gitu langsung tapi, gak jelas banget, Ai langsung bete.
0: Tapi akhirnya besoknya lagi pas ayah Ai nganterin Ai, itu berhentinya gak di situ. Berhentinya di depan persis gerbang gerbang sekolah SD. Jadi kan SD nih, terus depannya itu banyak jajaran makanan kan. Nah, ayah Ai itu di ujung tenan itu. Jadi kan masih jauh ke ini ya, apa namanya, ke pintunya
1: gerbang
0: ya. Gerbangnya. Jadi besoknya lagi tuh di depan pintunya langsung.
1: Oh gitu. Nih Disti mau sapa-sapa dulu ya buat rekan Prima kita yang ada di TikTok nih. Ada Kak Zulkifli. Halo Kak Zulkifli.
0: Halo Pak Zulkifli.
1: Iya, ada Kak Sky juga. Ada Kak Denruzu nih yang dari Indramayu. Ada Soy IDM, katanya nanya, Hargelis hujan gak Kak? Di Jakarta hujan deras nih katanya tuh.
0: Waduh.
1: Alhamdulillah gak hujan ya di waktu sekarang. Terus ada Kak Bet-Bet Gautama nih dari Mandi Rancan Hargelis katanya tuh. Sama ada lagi siapa nih? Ada Mimin Video Viral, ada Raja Pantun, ada Nile juga, ada Unknown. Terus, wah masih banyak lagi ya. Jambek Kobor Jambek dari Sumatera nih. Ada yang dari Sumatera, ada Kak Ninda juga. Ada Kak Aldi dari Anjatan.
0: Halo Kak Aldi.
1: Halo. By the way nih Kak Zulkifli tadi komentar katanya, Baim katanya gitu.
0: Ai, bukan Baim, mana?
1: Bukan Baim. Ini aku lagi sama Sahil. Kadang suka begitu ya. Rekan Prima tuh pas Ai siaran sama Baim dikira Sahil. Pas Ai siaran sama Sahil dikira sama Baim. Aduh.
0: Kenapa sih orang-orang tuh selalu menyamakan orang lain?
1: Iya.
0: Hidup tuh beda-beda, teman-teman. Ada yang startnya di awal, ada yang startnya dari nol, ada yang startnya dari 100. Beda-beda.
1: Ada Kak Evi Mulia juga, katanya salam kenal kakak.
0: Halo, salam kenal. Kita kayak baru banget kenalan ya.
1: Iya, iya.
0: Kayak baru datang gitu.
1: Suaranya seperti Baim soalnya.
0: Oh gitu.
1: Zulkifli, iya.
0: Oh iya.
1: Tapi jauh.
0: Jauh sih.
1: Jauh sih. Jauh sih.
0: Jauh sih.
1: Lebih lembut Sahil. Lebih lembut Sahil gitu ya. Udah kayak tahu susu. Makan dikit langsung hancur.
0: Ada, tapi sih kita semua temenan guys.
1: Iya.
0: Temenan. Aku, Sahil, Adisti sama Mbak Ibu temenan.
1: Benar, benar banget.
0: Dan kita akan selalu bahagia selamanya ya.
1: Iya.
0: Seperti lagu dari Jazz, Teman Bahagia.

0: Dan lagi lagu Keramat ini lagi. Pice Kota bahagia lagi.
1: Jangankan lagunya ya, bahkan orangnya juga Keramat.
0: Iya lagi.
1: Ada masalah dia. Kena masalah ternyata Pice Kota, guys.
0: Itu udah lama ya, udah sebulan lalu ya.
1: Udah sebulan yang lalu ya.
0: Lagunya Keramat, orangnya ikut Keramat juga.
1: Orangnya ikutan Keramat juga. Katanya Kak Sky, terima kasih Kak, lagunya udah diputer.
0: Sama-sama.
1: Lagi sama-sama.
0: Bagus-bagus sih. Dan,
1: iya
0: dan nanti bakal ada. Oh ini sebenarnya banyak banget yang request nih. Yang pertama itu ada JKT48. Andai ku bukan orang kaya.
1: Bukan, beda lagi.
0: Beda lagi. JKT48 andai ku bukan idola. Requestan dari
1: requestan dari siapa ya tadi?
0: JKT48.
1: Iya, Kazul Kifli.
0: Kazul, terus Viera seandainya.
1: Viera seandainya juga Kazul Kifli deh.
0: Kazul juga.
1: Aduh, lupa lagi dua-duanya
0: terus,
1: tadi bareng sama
0: Kasha yang Seino itu requestan dari
1: Kasada.
0: Kasada.
1: Iya.
0: Sama Last Child dari Depresiku.
1: Dari Kaska.
0: Jadi buat orang prima semuanya yang mau request lagu pop Indonesia dari tahun 2000-an sampai tahun 2026, itu bisa banget rekan prima. Rekan prima bisa langsung chat aja di WhatsApp kita di 0853 2189 9582. Aku ulangin ya, di 0853 2189 9582. Atau gak kalian pergi aja ke live TikTok kita di mana?
1: Di Prima 95,8 FM Indramayu, karena di sini juga udah mulai banyak banget nih rekan Prima yang masuk. Ada Mangun Jaya hadir katanya.
0: Halo,
1: Ayah Heradit. Halo, terus juga ada Kak siapa nih tanda tanya? Tanda tanya username-nya. Dia komentar kayak gini.
0: Apa
1: Sahil, tahu enggak?
0: Ih, takut banget.
1: Kakak, aku disuruh resign dari minimarket, suruh milih kopdes. Apakah ini baik?
0: Baik. Baik untuk 5 tahun.
1: Nah,
0: tidak baik untuk 5 tahun ke depan.
1: Ah, betul banget. Karena apa? Karena itu kan ini ya programnya presiden yang sekarang ya.
0: Iya, nanti kalau ganti lagi
1: terus enggak dilanjutin gimana? Dan selain itu juga apa ya? Kayak ya Allah, itu jadinya memutus rezeki orang enggak sih?
0: Iya, nanti
1: kayak enggak mau tersaingi banget gitu. Yang baru ini.
0: Ya, tapi ini ya, udah beberapa tuh ada yang berapa ribu Alfamart, berapa ribu karyawan Alfamart minimarket yang di PHK.
1: Iya.
0: Iya kan itu kan.
1: Bahkan kemarin atau hari ini tadi pagi di Lombok NTB itu karyawannya demo di depan kantor bupati.
0: Yang saya lihat. Oh iya berarti itu. Iya,
1: ya. Kasihan banget loh, mana mereka pada nangis.
0: Iya pada nangis lagi. Terus pada mereka kan bingung ya karena itu mata pencarian mereka satu-satunya dengan ijazah yang mungkin masih SMA gitu.
1: Iya benar banget. Ya Allah rekan prima semuanya. Ya gimana ya, kita juga bingung gitu untuk menghadapinya gitu ya. Kayak
0: kita, iya benar, kita juga bingung. Kita mau ngasih kerjaan juga kita lagi kerja. Gimana nih?
1: Aduh, tapi ini rekan prima, tadi kan kita sempat spill soal suara Sahil yang lembut itu karena tadi tuh ada yang nyamain itu Disti lagi sama Baim ya. Bukan, Disti hari ini lagi sama Sahil karena suaranya kan beda ya. Kalau Sahil tuh sedikit lembut dan tadi Disti nyamainnya sama tahu susu. Kalian tahu kan tahu susu ada di mana?
0: Tahu susu.
1: Tahu susu yang enak tuh dari mana coba Sahil?
0: Dari Bandung.
1: Bener banget, dari Bandung. Kita backpackeran ke Bandung kali ya.
0: Boleh. Soalnya nih ya, Bandung tuh kayak lagi hype banget gitu ya. Apalagi yang biru-biru itu tuh ya.
1: Yang biru-biru itu ya.

0: Bandung ya. Sini gabung sama Disti sama Sahil di sini di WhatsApp Prima ya.
1: Yoi, di 0853-2189-9582 sambil dengerin lagu dari JKT48, requestan dari Kak Zulkifli, Andai Ku Bukan Idola.

0: Gembira.
1: Kabar.
0: Kabar.
1: Gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin.

Trijaya Elektronik, Rajanya Kredit Elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI

Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Nama aku si Arul Ramadhani. Aku dari Bekasi. Aku mau request lagu dong. Lagu Alama Rizky Febian. Kenapa aku pengen request lagu itu? Karena lagunya tuh asik dan menggambarkan seorang yang mencintai secara ugal-ugalan. Itu. Terima kasih ya Prima. Jangan lupa dengerin Prima FM di streaming.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.
4: Kabar gembira.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahil dan Disti.
3: Muda dan menginspirasi.

0: Maaf banget ini mah buat yang di sana kalau aku enggak romantis. Tapi lagu ini tuh menggambarkan kalau misalkan seorang laki-laki tuh kayak tulus banget cintanya dengan memperlakukan dia tuh kayak ya udah biasa aja gitu di kehidupan sehari-hari,
1: natural. Iya, tergantung dari mata ceweknya lagi nih.
0: Oh gitu.
1: Mungkin menurut dia si Sahir ini kurang romantis, atau ada beberapa momen gitu ya, ih Sahir romantis banget deh ngejemput. Oh gitu. Nah, cuma ngejemput aja, jemput
0: bisa jadi hal yang
1: bisa jadi hal yang romantis.
0: Tergantung mata ceweknya.
1: Nah,
0: kalau I beliin lahan sawit gimana? Aman
1: itu, aman banget ya, aman lebih banget dari romantis, guys. Waduh.
0: Nah,
1: apalagi kalau diajak ke Bandung, wah.
0: Aduh,
1: itu romantisnya luar biasa loh.
0: Dan Bandung hari itu, kita setel lagu Bandung gak sih?
1: Dan Bandung hari ini.
0: Iya. Yeah.
1: Lagu dari For Events ya. Boleh. Tapi tahu enggak sih kalau di Bandung tuh emang hawa-hawanya, cuaca-cuacanya tuh emang enak banget dibawa buat liburan ya kan?
0: Bener. Apalagi kalau misalkan teman-teman udah foto di jalan mana tuh? Yang temboknya kayak keramik putih-putih itu aku lupa deh yang tulisan
1: Asia Afrika, Museum Asia Afrika ada tulisannya kan?
0: Iya, yang suka dijadiin PP orang-orang. Itu di ikonik banget sih itu.
1: Iya, benar banget. Itu Museum Asia Afrika enggak ya? Soalnya icon, dulu
0: emang ya? Pokoknya
1: saya pernah ke sana soalnya.
0: Ai cuma lewat doang, temen ai enggak foto.
1: Ah.
0: Karena menurut ai biasa aja gitu. Biasa aja. Cuman kok kayak kayak nyesel deh enggak foto deh. Gitu kayak menyesel enggak foto.
1: Di mana ya? Ya pokoknya di situlah ya. Disti juga kurang tahu.
0: Oh gitu.
1: Dulu terakhir ke situ 2019 dan 2019 enggak ke situnya, ke tembok yang ada tulisan Pidi Baik itu. Tapi yang ada tulisan Pidi Baik itu dulu ke sana tahun 2017.
0: Udah lama banget itu.
1: Itu zaman SMA kita study tour ya, rekan prima ya. Mohon maaf. Tapi emang kita tuh ya kalau liburan enggak jauh-jauh dari perbukitan.
0: Benar, pantai
1: gitu,
0: gunung.
1: Ya orang-orang Jakarta mereka liburannya ke Bogor,
0: ke desa ya,
1: ke desa. Nah orang Indramayu nih pasti banyak banget yang liburannya ke Bandung.
0: Iya benar, Bandung tuh tau gak sih kayak Indramayu ke Bandung tuh kayak udahlah cuman PP bisa.
1: Bener banget,
0: soalnya anak-anak Semanja itu ya,
1: iya.
0: Itu dia kalau main ke Bandung, mas iya, main ke Bandung, kita mah ke Bandung nggak bisa asli.
1: Gak bisa asli.
0: Meskipun hari Sabtu tuh libur full.
1: Itu nggak bisa. Itu nggak bisa karena apa, kayak berasa capek banget, berasa jauhnya gitu.
0: Bener.
1: Waduh.
0: Bener. Apalagi di, berapa jam sih, paling 2 jam sampai 3 jam.
1: Iya, 2 sampai 3 jam lah ya.
0: Hari waktu itu asli ini pengalaman bad banget sih.
1: Ke Bandung.
0: Ke Bandung. Jadi waktu itu aku naik motor ke Bandung.
1: Iya.
0: Dari sekitar jam 10-an lah. Sampai sono tuh sore jam 4. Bandung kota.
1: Tau
0: gak gara-gara motor ayang ini.
1: Iya.
0: Ternyata ini gak sehat. Waktu pas itu ya. Jadi kita paksa naik gitu.
1: Buset.
0: Terus sampai motor tuh kayak
1: gitu. Ya udah ibarat mesin ya udah berebet sampai berebet banget.
0: Beneran sampai di gas pun dia nggak jalan.
1: Astagfirullah.
0: Sumpah, jadi itu harus diberhentiin dulu. Diberhentiin, ya kan? Harus diberhentiin, didiemin dulu biar mesinnya dingin.
1: Iyalah.
0: Terus itu masih bisa lagi lanjut.
1: Ah, ya namanya juga metik ya, metik.
0: Bener, metik.
1: Apalagi yang umurnya udah agak tua itu agak susah dipakai buat ke dataran tinggi. Bener. Nah, mungkin buat rekan prima semuanya yang ada di rumah nih, mengingat hari ini hari Jumat ya kan. Besok hari Sabtu sama Minggu libur nih. Kalian kemana?
0: Coba dong ceritain.
1: Boleh, kalian mau komentar di live TikTok di Prima 95,8 FM boleh banget, atau
0: di 0853 2189 9582.

0: dia lagu dari Peter Pan ya. Peter Pan apa Peter Pan lah, terserah itu ya. Judulnya Jauh Dari Mimpiku ya. Apa
1: jauh,
0: tadi judulnya?
1: Jauh Mimpiku.
0: Oh, Jauh Mimpiku itu ya. Requestan lagu dari Panurdin selaku PPKA stasiun yang ada di Tanjung Rasa kemarin di Setiabis dari sana. Selamat malam Panurdin. Katanya sebelumnya Panurdin juga sempet tahu Radio Prima FM, tapi karena sayangnya jangkauan kita nggak sampai ke Subang dan agak sedikit berbek-berbek gitu ya. Jadi joinnya lewat TikTok.
1: Apa-apa, it's okay. Sekarang tuh semua dipermudah gitu.
0: Iya.
1: Bisa lewat TikTok, bisa lewat streaming.
0: Betul.
1: Gitu kan. Karena kita tuh bisa live streaming TikTok, terus live streaming di Google.
0: Yes.
1: Jadi kalian ketik aja primafmindramayu.com, terus kalau enggak di Radio Garden, di website Radio Garden. Kalau kalian udah punya aplikasi Noise, kalian bisa download. Kalau yang belum punya, kalau udah punya, kalian langsung ketik aja Prima 95,8 FM, karena di situ nanti suara kita muncul dan ada di aplikasi Noise. Jadi kalian nggak usah bingung tuh.
0: Betul, betul banget nih buat Pak Nurdin. Disti mau sapa-sapa nih buat kru-krunya yang ada di stasiun Tanjung Rasa. Pak kepala stasiun dari stasiun Tanjung Rasa sama Kang siapa ya namanya, Disti lupa, sebagai security yang katanya lahirnya dari Sidoarjo Jawa Timur. Kebetulan sama sama Disti juga lahirnya dari Sidoarjo Jawa Timur. Salam ya Bapak Nurdin buat teman-teman kru-krunya, rekan-rekannya di stasiun Tanjung Rasa dari Radio Prima FM nih.
1: Iya, selamat datang Bapak.
0: Nah, selamat datang.
1: Selamat datang di live TikTok.
0: Oh, selamat mendengarkan.
1: Selamat
0: gitu
1: datang
0: ya.
1: Dan selamat mendengarkan.
0: Iya, betul banget.
1: Tadi ada request dari Mahen, Saamin Tak Seiman itu dari siapa ya?
0: Oh, Saamin Tak Seiman dari Tatania yang dari Singapura.
1: Aduh.
0: Aduh. Kenapa
1: Saamin,
0: tuh?
1: Saamin tapi tak seiman.
0: Oh, kayaknya
1: ibaratkan Katedral dan Istiqlal.
0: Nah, itu dia, Katedral dan Istiqlal ya, di jembatani. Kalau ada waktu-waktunya kan bisa dibuka pintunya.
1: Oh, iya,
0: cuma ada waktu-waktu tertentu aja.
1: Oh, beneran?
0: Iya beneran. Nah, mungkin Teteh Nia request lagu ini karena karena nonton drama mungkin ya.
1: Mungkin. Karena memang sih Saamin tak seimannya emang lagi tren. Meskipun temboknya tinggi ya.
0: Meskipun temboknya tinggi. Oke, dan hari Jumat ini ternyata memang apa ya, kita udah mulai capek gak sih?
1: Capek.
0: Rutinitas dari hari Senin.
1: Benar, kita kayak butuh healing sih.
0: Iya kan? Guys, capek, ada gak sih?
1: Kerja lagi.
0: Ada gak sih tempat rekomendasi nih buat rekan Prima yang ada di Bandung selain Lembang ya? Selain Lembang ya. Karena
1: Lembang tuh udah masuk wishlist perjalanan lah. Dia udah include kalau lewat udah pasti ke Lembang.
0: Iya, atau mungkin yang ada di Lembang juga boleh banget dong kasih tahu Disti sama Sahil tempat rekomendasi wisata mana yang pas banget nih buat healing kayak kita para kaum Gen Z nih, remaja yang jompo.
1: Yang pokoknya yang inilah single able banget. Yang kalau misalkan nggak bawa do itu nggak diliatin gitu,
0: nggak diliatin, ataupun kita juga nggak iri sama mereka yang bawa pasangan.
1: Bener.
0: Iya tuh, boleh banget nih guys, tolong dong rekomendasinya di WhatsApp ya. Di sini nih nomornya udah Disti sematin di live TikTok saja.
1: Iya benar. Jadi kalau buat orang Prima yang mau request lagu atau mau kasih tahu rekomendasi tempat healing di Bandung atau di Lembang, bisa banget di 0853 2189 9582. Dan ini nanti ada, kita bakal puterin dua lagu nih dari Mahen, Saamin Tak Seiman
0: sama
1: 420 Fana Merah Jambu.
0: Oh, itu requestan dari James.
1: Oh, requestan lagu dari James yang ada di situ Raja. Yaudah deh, nih kita puterin aja dari Mahen, Saamin Tak Seiman.

bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 prima.

Diary MP3 dikirim dari Kak Ahmad Pranata. Dia mau cerita. Ini ceritanya panjang sih, jadi kita bacain ya. Semuanya dimulai di bulan November. Aku masih ingat sih bagaimana rasanya saat pertama kali kita bertemu. Ada debaran unik yang muncul, perasaan baru yang membuat hari-hariku jadi lebih berwarna. Saat itu aku merasa kamu adalah jawaban dari apa yang aku cari. Kita mulai berbagi cerita, tawa, dan perlahan membangun dunia kita sendiri. November akan selalu aku ingat sebagai babak pembuka yang sangat-sangat manis. Melewati akhir tahun ini dan memasuki awal tahun baru bersamamu adalah momen yang hangat. Kita belajar mengenal kebiasaan masing-masing, berbagi mimpi, dan melewati hari-hari yang masih sama-sama bersama dengan status kita. Mesti singkat, setiap percakapan dan pertemuan itu terasa nyata bagiku. Aku sempat berpikir bahwa perjalanan ini akan berlangsung sangat lama. Sayangnya, setiap cerita punya halaman terakhir ya. Di bulan Februari, tepat di saat orang-orang berbicara tentang kasih sayang, kita justru harus memilih jalan yang berbeda. Perpisahan ini memang berat, tapi ini adalah kenyataan yang harus aku terima sih. Hubungan kita mungkin berhenti di sini, tapi pelajaran yang aku dapatkan dari dirimu akan tetap aku bawa. 3 bulan mungkin terasa sangat singkat bagi orang lain, tapi bagiku itu adalah waktu yang cukup untuk memberi arti. Saatnya aku menutup buku ini. Terima kasih untuk November yang indah hingga Februari yang mendewasakan. Untuk Kak Ahmad Pranata, gak apa-apa kok kalau misalkan Kak Pranata tuh belum move on gitu kan, masih pengen berharap, it's okay. Dan mungkin Kak Pranata sendiri masih pengen ada di sisinya, meskipun itu mustahil.

0: Itu dia Yolanda.
1: Belanda.
0: Yolanda.
1: Oh, bukan Belanda.
0: Bukan dong. Berasa dijajah lagi kita nih.
1: Iya, berasa dijajah lagi nih katanya Kak Jans dari Anjatan. Dia bilang ini judul lagunya Belanda enggak sih, Kak?
0: Bukan.
1: Belanda.
0: Nanti kita sobek ya.
1: Jangan. Waduh,
0: rekam. Halo Kak Jans. Wah, ini baru nih.
1: Iya, kalau dari Anjatan kan kita ada Kak Aldi ya, yang dari blok kandang sapi 2 deh, seingat aku ya, blok kandang sapi 2. Ternyata ada Kak Jans juga yang dari Anjatan selain Mang Yudin ya.
0: Iya, Mang Yudin asli orang Anjatan.
1: Asli orang Anjatan ya.
0: Dan ada Kak Jans. Ada Kak Jans juga nih. Iya, iya, iya.
1: Iya, iya, iya.
0: Hatiku tergoda.
1: Hai, iya, iya. Lagunya Nasar dong itu.
0: Tapi Nasar tuh lagi hype banget tau.
1: Kenapa? Dia kenapa lagi?
0: Enggak, lagi konser. Kan dia kan selalu konser yang ditunggu-tunggu itu.
1: Iya. Konsernya sekarang lagi konser di mana emang dia?
0: Gak tahu. Tapi terakhir kali itu konser, lupa di konser di mana, cuma itu heboh banget.
1: Oh iya benar. Terakhir kali di mana gitu aja juga sempat lihat.
0: Iya, lihat yang ini ya. Yang Nasarnya naik ya. Itu udah ada lagi yang terbaru.
1: Ada lagi yang terbaru.
0: Tapi enggak naik-naik, dia dia kalem di panggung.
1: Udah ngalahin ini ya, Jupe sama DP biasanya ya.
0: Nah, itu dia.
1: Mohon maaf nih. Tahu enggak sih?
0: Kenapa tuh?
1: Ini ada rekan prima kita yang tadi komentar info nobar Persib dong. Iya sih, kita lagi ngomongin Bandung sih. Tapi mereka nanya info nobar Persib di sini ada enggak ya?
0: Ada di Indramayu.
1: Di Indramayu Kota. Nah, iya, kalau di Haurgelis enggak tahu nih.
0: Iya, di Indramayu Kota soalnya kepolisian Satlantas Polres Indramayu itu menghimbau kepada supporter agar selalu jaga kondusivitas.
1: Itu dia rekan prima. Dan ternyata Persib Bandung itu main lagi besok sama Persijap.
0: Persijab.
1: Emang Persijab?
0: Bener Persijab.
1: Emang iya?
0: Bener Persijab.
1: Oh, Persib Bandung.
0: Iya,
1: ya.
0: Kalau aku dan dia ya, Sertija.
1: Apa tuh Sertija?
0: Seratima jabatan.
1: Sertija, Persijab, iya Persijab. Persijab
0: itu Jepara.
1: Jepara, bener. Besok tandingnya jam 4 sore mereka tanding ya. Dan mungkin buat kalian yang

0: cepat gitu ya di lapangannya langsung.
1: Iya benar. Hati-hati jangan merusak fasilitas.
0: Benar banget, jangan merusak fasilitas, apalagi pakai yang namanya flare. Wah, itu bahaya banget, guys.
1: Flare terus petasan, terus kayak petasan yang bisa meledak itu loh.
0: Nah,
1: terus
0: itu.
1: Sama kembang api itu.
0: Sama kembang api itu enggak boleh ya. Itu bener. Termasuk merusak fasilitas. Selain itu juga mengganggu udara. Iya, ketertiban
1: masyarakat.
0: Iya, itu dia maksudnya Sahil ya.
1: Iya,
0: karena kemarin ada berita nih rekan Prima semuanya dari terakhir itu Bali United dan
1: Bali United.
0: Bayangkari FC, ya benar. Bayangkari apa Bayangkara FC ya?
1: Bayangkara. Bangka. Oh.
0: Coba ya.
1: Bayangkara deh. Kalau Bayangkari kayak wanita banget.
0: Ah, iya deh.
1: Gitu. Jadi selain ini deh, selain enggak boleh bawa flare, petasan, kembang api, kalian juga enggak boleh tuh yang bawa namanya miras, narkoba atau apalagi senjata tajam.
0: Iya.
1: Ngapain coba bawa senjata tajam? Kan udah ada kepolisian yang selalu mengamankan kita gitu.
0: Nah,
1: pasti
0: itu
1: aman.
0: Saking sukanya dia sama klub bolanya ini sampai dia tuh kayak nggak suka sama lawan mainnya, terus juga nggak suka sama supporternya. Kemarin itu yang terjadi di liga antara Bayangkara FC dan juga Bali United, supporternya itu ada yang pakai flare dan itu mengganggu, apalagi sampai ada salah satu kameramen yang kena dan itu melukai wajahnya loh. Itu kasihan banget.
1: Parah
0: loh
1: sih,
0: guys,
1: kasihan.
0: Itu kasihan banget. Itu kameramennya lagi bertugas ya kali kan, masa ya langsung mundur. Terus kalau mundur
1: alon.
0: Kalau mundur kalian mau nonton apa selain dari kameramen itu?
1: Nanti nggak ada yang nyorot, kita
0: iya,
1: yang gak bisa nonton.
0: Bener. Jadi kita yang sportif biasa aja gitu ya. Euforia boleh, tapi jangan sampai merusak apapun itu ya.
1: Dan ini ada lagu kotak. Pelan-pelan saja.
0: Ah, itu dia.
1: Pelan-pelan. Emang gitu ya?
0: Iya benar, pelan-pelan saja. Sama kayak rekan Prima semuanya kalau nonton bola ya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan cuci. Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahil dan Disti.

0: di MP3 senggol-senggol ini kayaknya banyak banget yang pengen nyenggol-nyenggol nih ya, senggol-senggol. Ada siapa aja nih di live TikTok kita nih?
1: Ini ada rekan prima kita yang di TikTok ya. Kita sapa-sapa dulu nih. Boleh. Ada Bapak Nurdin yang dari Subang nih. Selamat malam Bapak Nurdin dan semua kru yang ada di stasiun Tanjung Rasa. Selamat
0: Halo,
1: malam
0: Bapak Nurdin.
2: Ini genetik, semua gender ketarik.
1: Ada lagi Kak Sky, ada Kak Kalandra Wonders sama Kak Jifs dan juga Kak Zidan Teknik Purwakarta.
2: Ku kasih bisik barang antik nih berkelas.
0: Biasa, anak teknik ini berkelas.
1: Berkelas ya. Biasanya tuh ya, kalau cowok, apalagi fakultas teknik, wah itu idaman cewek-cewek banget.
0: Bener lagi.
1: Jujur.
0: Soalnya kalau kita nyenggol anak teknik, takutnya seluruh teknik di Indonesia ini muncul semua depan prima nih ya.
1: Boleh banget nih buat rekan prima semuanya yang mau senggol-senggol temennya ya, by WhatsApp, by phone nih di WhatsApp Prima, boleh banget.
0: Yes.
1: Di mana Sahil?
0: Di 0853-2189-9582.
1: Yay, bener banget nih kata Kak Zidan Teknik Purwakarta. Sehat-sehat ya kakak-kakak.
2: Senggol barang antik nih berkelas.
0: Siap abangku, kita sehat-sehat selalu. Aduh. Ayo pengen nepuk dada malah nepuk mic.
1: Aduh.
0: Kita udah pasti sehat dong.
1: Iya dong, pasti dong. Boleh-boleh guys, buat kalian yang mau salam-salam atau request lagu, telepon aja di WhatsApp kita ya, di 0853-2189-9582.
0: Dan lagu pertama kita di requestan MP3 Senggal-senggol ini ada lagu Ivan Seventeen, yes. Jangan Paksa Rindu.
1: Benar banget, requestan lagu dari Kakalandra Wonders dari Depok.
0: Depok. Sang Depok tuh biasanya identik sama Ayu Ting Ting sih.
1: Ah iya, benar banget.
2: Ini genetik, semua gender ketarik.
0: Oke deh, kayaknya kita harus puterin sih. Biasa orang Depok tuh gak sabaran sih orangnya ya. Yaudah, ini lagu Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

0: Nah itu dia rekan Prima semuanya, lagu requestan lagu dari siapa ya tadi ya, Kak Kalandra Wonders ya.
1: Kalandra Wonders. Oke deh, ini kayaknya ada yang telepon nih. Mending kita angkat aja kali ya.
0: Angkat.
1: Halo, assalamualaikum Merdeka.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
2: Ini dengan Jibs di Jakarta.
0: Apa Jin? Jin.
1: Ada siapa?
2: Jibs di Jakarta.
1: Jibs.
0: Oh, kedengarnya jeans ya. Gitu.
1: Jibs apa Jin apa jeans atau jeans atau yang mana nih? Atau Duwina Jib.
2: Jangan kurang ajar ya.
1: Anda dengar jelas juga salahnya ya.
0: Ngeselin juga ya Jim ya. Aduh.
2: Ini boleh langsung request kah? Apa harus ada senggol-senggol dulu?
0: Senggol-senggol dulu dong buat temen-temennya nih.
2: Kalau yang disenggol udah gak ada gimana ya?
0: Maksudnya
1: gimana nih?
0: Gimana tuh? Om.
2: Ini mau request lagu sesi potret aja sih buat salah satu teman yang udah gak ada sama buat almarhum nyokap.
0: Oke. Mungkin mau senggol-senggol teman-temannya gitu. BTW Kak Jibs nih Jakartanya di mana?
1: Jakbar, Jaksel, Jaktim, Jakpus.
2: Jaksel.
0: Azik. Oh, Jaksel.
1: Anak Jaksel banget nih.
0: Dilihat-lihat Jaksel abis nih.
1: Ini kayaknya mainnya di Blok M terus nih. Iya. Gutik terus nih kalau malam nih ya.
0: Waduh.
2: Iya, kenal sama gubernur Blok M yuk.
0: Siapa tuh namanya?
1: Siapa namanya? Lupa aku.
0: Yang
2: Bang
0: si kumis.
2: Vino, Bang Vino.
0: Iya, Bang Vino. Ajakin lah tuh kesini. Iya
1: sih, Gajah. Bener banget.
0: Eh tapi tau gak sih Sahil, Jibs ini dari tadi kalau komentar di live TikTok bahasa Indramayunya lancar, sampai kita kalah bro.
1: Ini berasa kita yang disenggol nih.
2: Tapi kan emang asli Indramayu.
1: Asli di mananya?
2: Asli Patrol.
1: Patrol deket lah. Patrolnya di daerah mana?
2: Di mana ya? Sumur Tumpang.
1: Sumur Tumpang nggak tahu ya.
2: Arah laut aja, arah laut.
0: Eretan.
1: Iya, eretan tuh kadang hawur. Iya kan?
2: Patrol.
0: Jangan ketawa Anda.
2: Arah kepu.
0: Oh, iya.
1: Kita tuh tahu cuman Sukra, Patrol, kadang hawur. Kecamatannya doang kita hafal. Cuman daerahnya kita ngehafal.
2: Wajar ya.
0: Mungkin siapa Kak Jibs ini mau senggol-senggol orang tuanya. Mungkin barangkali lihat bapaknya atau saudara-saudaranya yang masih di Indramayu gitu.
1: Kita pelasan kan lo di sini.
0: Jangan diketawain, ini lagi demam ini. Ada sedikit kurang fokus.
1: Boleh nih Kak Jin.
2: Enggak, aman-aman. Kayaknya enggak usah deh, kayaknya mendingan request lagu itu aja. Kayak mungkin bentar lagi kan lebaran ya. Kalau lebaran jadi kayak keinget kalau kumpul-kumpul gitu. Cuma karena udah enggak ada jadi agak kangen aja sebenarnya.
0: Oke.
2: Dan kebetulan besok mau haul yang ketiga tahun.
0: Jadi gitu.
2: Agak-agak ini ya.
0: Kak Jibs nggak pulang?
2: Selasa pulang sih.
0: Selasa depan.
1: Selasa pulang.
2: Iya besok pulang Selasa. Karena masih ada dinas di hari Senin Selasa.
1: Asik gitu. Dinas. Ini pasti kerjanya di
2: kerja.
1: Kementerian nih pasti nih ya.
0: Dia gak mau di spill. Oke deh Kak Jibs, requestan lagunya abis ini kita puterin ya. By the way terima kasih nih buat Kak Jibs nih yang ada di Jaksel ya.
2: Oke sama-sama.
0: Nanti kalau pulang main.
2: Dan buat admin lain.
0: Iya kali mampir-mampir sini kali ya.
2: Lebaran emang masuk?
0: Masuk dong kita mah.
1: Itu mah gak ada tuh ya. Libur tuh gak ada.
0: Hari Selasa ada Disti sama Baim. Kalau hari Rabu ada Sahil sama Baim. Disti libur.
1: Iya.
2: Kayaknya lebih ke hari apa ya, Jumat apa Sabtu gitu.
0: Boleh. Jumat kali ya.
1: Jumat sama hari ini aku sama Disti.
2: Boleh. Nanti apa nih, bawa daging kah?
0: Wih, kita nyate gitu bareng ya.
1: Boleh kita nyate nggak sih? Nyate
0: iya,
1: nggak
0: sih? Kayaknya seru nggak sih?
1: Kita seru nanti kakak kita
2: nyate. Ajak. Ya?
1: Iya nyate ya sih. Tapi kakak kalau mau boleh satenya udah jadi juga boleh banget kita menerima sih.
2: Boleh banget ya.
0: Boleh.
2: Boleh.
0: Oke, Kak Jim, thank you

0: Ya itu dia suara Kak Jips ya. Meskipun komentar-komentarnya rada ngeselin juga di TikTok. Aduh. Gitu.
1: Oke deh, inilah langsung kita puterin aja nih requestan lagu Kak Jips ya. Dari Enau, sesi potret.

0: itu dia NL sesi potret. Emang sih kalau misalkan kita lagi kangen sama seseorang, terus kayak keinget dia pas momen-momen yang emang kita udah pernah jalani dulu tuh, berasa kangen aja,
1: berasa
0: gitu.
1: Rindunya, berasa rindu, gitu ya, rindu yang terdalam gitu. Dan ternyata juga buat Kak Jips yang ada di Jaksel sana, yang katanya besok Selasa sih mau pulang ke Indramayu. Itu mau ngadirin haul ketiga ibunya. Dan kalau temennya tadi, kenapa ya suaranya jadi berubah gini?
0: Gak apa-apa.
1: Suara temennya.
0: Oh, temennya kenapa?
1: Enggak, kalau temennya ini di tanggal 29 besok hari ke-40.
0: Oh, temennya, iya sih. Aku juga ngerasain hal yang sama, karena pas kemarin tuh aku kehilangan dua teman dekat aku. Yang satu di Aceh, yang satu lagi di Tangerang. Itu di Aceh terakhir kali aku ketemu tuh waktu pas MTS. Dia langsung pergi tuh SMA di Aceh. Terus balik lagi pas kayaknya pas kuliah atau apa ya? Kayaknya belum kuliah deh, masih SMK. Cuman aku enggak bisa ketemu.
1: Oh, iya lagi. Kayaknya tuh akhir-akhir ini tuh teman-teman yang dekat sama kita emang secepat itu dipanggil sama Allah ya. Karena teman aku kemarin juga yang namanya Akbarudin Putra Madina, angkatan 7 Yaya Al-Aziz. Sebenarnya dia udah sempro, tapi belum semhas, belum munakosa. Dia belum melanjutkan skripsiannya, dia lebih memilih kerja, dan ternyata udah dipanggil duluan sama Allah, dan itu katanya kena asam lambung.
0: Ya Allah.
1: Baru ya mungkin hari ini hari keempatnya atau hari kelimanya.
0: Hari kelima. Hari kelima apa?
1: Hari kelima. Hari kelimanya. Dia meninggal.
0: Baru banget tuh.
1: Baru banget. Itu apa ya? Ya ibarat kalau kata orang tua dulu mah seperjuangan.
0: Seperjuangan.
1: Karena dulu ay pernah KKN bareng, dia pernah nginep di rumah ay pas kita PPL.
0: KKN.
1: Bukan, kalau KKN di sini kita beda-beda. Nah, PPL. Magang, iya benar.
0: Di Pacitan.
1: Di Pacitan dia.
0: Oh, seprodi.
1: Seprodi dan sekelas juga.
0: Oh.
1: Gitu. Dia orang Sragen dan saya orang Pacitan, karena deket. Kita yang rumahnya di Jawa Timur, Jawa Tengah ini kita kumpul di Pacitan. Gitu.
0: Emang sih ya, kayak gimana gitu. Tapi kalau semisalkan ada hal yang pengen kita ucapin gitu ke orang-orang yang udah pergi tuh, kita mengucapin terima kasih sih udah udah menerima kita. Terus udah bersama-sama kita di suka duka gitu. Sama kayak lagunya dari Hal nih, yang terima kasih.

0: Itu dia lagu dari Hilya,
1: ya, cincin ya. Waduh, pasti rekan Prima semuanya, apalagi kalian yang para kaum Gen Z milenial itu, mengharapkan sebuah perhiasan jewelry ini untuk dikasihkan ke kalian yang para kaum cewek-cewek gitu ya. Segera gitu. Tapi nyatanya si kaum Adam ini masih tidak ada kepastian.
0: Oh my god.
1: Tidak kepastian. Memang tidak fantas ya.
0: Itu lagu tidak fantasnya.
1: Ya, harus banget setidak fantas itu, tapi emang gitu ya realitanya. Kadang di sebuah hubungan itu pasti ada suatu, entah itu kayak mereka tiba-tiba ragu, apalagi udah ke jenjang yang mau ke pernikahan. Itu dia ujiannya, Sahil.
0: Ujiannya.
1: Jadi mungkin buat rekan Prima yang udah mau ke tahap itu ya, kayak kalian udah siap-siap nih, udah ada yang beli cincin, udah ada yang mau beli seserahan, udah siap lah ini itu, bahkan undangannya udah siap, tapi di pertengahan jalan, entah itu ujiannya apapun, kayak yang masa lalu tiba-tiba datang atau tiba-tiba muncul ada rasa keraguan, udah hiraukan aja. Kalian yakin kalau itu memang jodoh kalian, jangan apa ya?
0: Jangan ragu.
1: Jangan ragu.
0: Bener kan?
1: Apa itu? Selain itu dong.
0: Selain kata itu.
1: Terabas. Terabas ujian itu ya.
0: Iya, terabas. Tapi kadang memang kalau misalkan mendekati pernikahan tuh selalu ada hal-hal yang itu aja gitu.
1: Iya, ada yang hal-hal yang rancu
0: itu, kayak hal-hal yang menguji.
1: Iya kan?
0: Menguji itu, menguji. Yang bikin uji pengantin-pengantin baru.
1: Iya, ya Allah. Ya intinya jangan sampai dideketin sama yang
0: hal-hal namanya yang tidak-tidak deh.
1: Iya, apalagi perselingkuhan. Wah, kalau perselingkuhan udah fix no. Fix no ya.
0: Udah ambil seserahannya udah.
1: No pareng. tidak fantas kalau kayak gitu rekan Prima semuanya.
0: Tidak fantas.
1: Tapi nih kita udah masuk jam 8.27, gak kerasa kita masih ada waktu 33 menit lagi untuk menemani rekan Prima semuanya di lagu MP3 yang penuh asik dan
0: apa? Asik musiknya.
1: Musiknya.
0: Kita udah kehilangan kata banget nih. Help, I need help.
1: Help me.
0: Kayak, tau gak sih? Kayak badan udah mau rebahan, terus pikiran udah kemana-mana, terus mulut harus tetap ngomong. Ini gimana nih ceritanya nih?
1: Kacau, emang kacau.
0: Tapi tadi ada yang request lagu Raim Lot Komang, iya. Itu requestan dari
1: Kaskai. Iya benar.
0: Mau diputer aja nih?
1: Langsung puter aja nggak sih?
0: Iya. Soalnya Kaskai udah nge-give, nggak enak.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8 prima.

0: itu dia ya lagu requestannya dari
1: itu tadi
0: Juicy Lucy, Tampar.
1: Oh, Tampar itu requestannya si Baim pasti. Enggak jauh-jauh lagi.
0: Biasa aja Baim selalu ini. Juicy Lucy.
1: Bener banget ini di
0: anak orang gitu apa.
1: Soalnya di komentar TikTok juga lagi rame banget. Mereka mau nyenggol-nyenggol
0: pemerintah.
1: Iya, pemerintah. Entah yang soal minimarket.
0: Tapi kalau kita backingan DPR, DPR mah aman, gengs. Soalnya di sini kan ada orang DPR.
1: Tapi kan itu abangnya.
0: Oh, abangnya. Sih enggak apa-apa lah. Di sini kan aman kalau main keluarga-keluarga gitu.
1: Oh, gitu ya. Iya, benar. Boleh katanya waduh tuh. Waduh pakai kapital, bukan waduh, waduh tapi waduh.
0: Waduh, ya enggak tahu kok tanya saya.
1: Silent jangan-jangan. Oh, ini kita ada Kak Sen nih yang dari dari mana nih tadi ada yang komen. Oh, dari Kedung Wangu Anjatan.
0: Kedung Wangu.
1: Kedung Wangu apa Kedung Wungu?
0: Kedung
1: Atau
0: Kedung Wangu ya?
1: Segera masuk.
0: Kedung Wangu ya? Kedung Wungu. Oh, Kedung Wungu.
1: Oh, Kedung Wungu, benar. Kedung Wungu dari Anjatan ya. Ada Kak Sen yang katanya udah dengerin kita dari radio 95,8 FM di HP dengerinnya.
0: Di streaming pastinya.
1: Enggak, langsung di HP yang pakai earphone itu loh, tau enggak sih?
0: Oh, yang pakai kabel.
1: Iya, yang kayak
0: pakai headset.
1: Iya. Ada Kak Sen nih, selamat malam Kak Sen dari Anjatan.
0: Halo.
1: Ini malah tiba-tiba kita disuruh pilpres. Katanya Kak Sen, aku pas pilpres dulu pilihnya 03 katanya.
0: 03, ya gak apa-apa.
1: Ya gak apa-apa. Emang Sahil dulu apa?
0: Ayo 04.
1: Kalau Disti dulu pilih 2 guys. Duanya tuh bukan maksudnya 02 ya. Dua orang itu ay coblos. Dua pasangan maksudnya. Dua pasangan itu ay coblos. Antara yang Anies tuh nomor berapa?
0: Pak
1: Anies?
0: Satu.
1: Oh, satu. Nah, nomor satu sama nomor dua ay coblos. Jadi artinya gagal.
0: Iya, gagal.
1: Iya, gak bisa dibaca ya kalau kayak gitu ya, bener gak sih?
0: Udah gagal lah, orang gak, yang menang dua.
1: Iya. Enggak, kalau hasil
0: 2.
1: Suara tuh apa namanya kalau
0: voting.
1: Kalau 2 dicoblos.
0: Oh, gagal.
1: Iya kan, enggak bisa kelihatan gitu kan.
0: Ya, ngapain coblos 2?
1: Iya, biar aing enggak pilih salah satu.
0: Pinter sih.
1: Guys, ini kita udah masuk 24.3 nih, guys. Apakah pertanda kita udah masuk ke alam bawah sadar yang mana kita ngobrolnya makin ngalor ngidul?
0: Aduh. Inilah nih ada dari Mayudi Ayunda.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Sayang banget ya, kita udah ada di akhir acara nih di hari ini.
1: Udah akhir banget nih rekan Prima semuanya. Udah masuk jam 8 lewat 53. Wow. Asik banget sebenarnya kita dari tadi komentar ngobrol sama rekan Prima di TikTok. Boleh gak di spill di...
0: Jangan dong.
1: Oh jangan.
0: Jangan dong. Ini biar jadi informan kita ya.
1: Oh gitu. Oke.
0: Dia bisa jadi informan kita. Kan dia nggak tahu kita siapa.
1: Iya kan. Dia nggak tahu. Tapi ini ada Kak Andi on road yang dari Majalengka.
0: Halo. Majalengka. Dekat ya.
1: Iya benar, dekat banget Majalengka ya. Kalau Majalengka nih ada Kak Ade. Oh enggak, Kak Ade itu orang Majalengka tapi lagi ngerantau di sini.
0: Kok ngerantau dekat banget?
1: Oh iya ya, ngerantaunya dekat banget. Eh waktu itu cerita ke siapa? Oh ke Baim. Eh belum cerita ke Sahil.
0: Kenapa?
1: Jadi waktu hari Selasa atau Senin itu eh pulang dari siaran. Ceritanya mau beli soto yang di perempatan.
0: Gantar,
1: ya benar. Tapi abis. Akhirnya eh beli kebab yang di sampingnya. Dia nanya, "Teh,
0: oh, tahu tuh."
1: Ah?
0: Tukang kebabnya.
1: Oh, kirain ceritanya.
0: Enggak, tukang kebab ya.
1: Pulang kerja ya, katanya gitu. Iya, ay kira basa-basi doang lah tuh. Ternyata dia mau ngajak ngobrol. Kerjanya di mana, Teh? Terus, oh di Radio Prima. Tahu enggak responnya apa?
0: Apa?
1: Hah, radio masih ada? Ya ampun, dia kayak seneng banget gitu loh. Iya. Dia masih muda kayaknya. Masih muda. Iya kan, masih muda kan.
0: Ay, paham.
1: Terus kayak, oh ternyata radio masih ada ya. Itu namanya radio apa? Radio Prima bahasa Indonesia. Kita akhirnya ngobrol-ngobrol. Ternyata dulu pas di Majalengka dia itu anak pondok. Mondoknya di Bandung. Dan dengerinnya itu Prambors. Dia sempat nanya, "Kak, ada kaula mudanya enggak?" Wah, kaula muda pasti Prambors dong.
0: Iya
1: kan? Ada kita ada di segmen MP3. Ada aku, Disti, Sahil sama Baim. Kenalin kita tuh. Boleh nih buat Kak Ade mau dengerin. Nah katanya dia itu kalau informasi dia selalu dengerinnya dari radio karena udah hampir beberapa tahun ini udah nggak update media sosial. Bahkan dia tahu informasinya dari istrinya katanya. Yang kata dolar naik terus juga peperangan itu dia taunya dari istrinya. Makanya ada kita nih. Pasti informasinya nyampe lah ke Kang Ade.
0: Itu benar.
1: Iya.
0: Oke lah kita undang sekali nih. Kang Ade. Bukan.
1: Gak ada. Kita pulang ya, pulang.
0: Oke deh, aku Sahil.
1: Dan aku Disti.
0: Pamit undur diri.
1: Assalamualaikum. Merdeka. Untuk rekan Prima semuanya, selalu dengarkan Prima 95,8 FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tetraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira.
4: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.

rekan Prima. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita selalu kuat dan juga tenang ya. Kali ini ada satu kisah nyata yang sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam tentang kehilangan, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah ini datang dari seorang ibu bernama Demi Franson, asal Omaha, Amerika Serikat. Demi baru saja melewati masa persalinan anak keduanya, seorang bayi laki-laki bernama Leo. Namun, Leo lahir lebih cepat dari waktu seharusnya, dengan kondisi tubuh yang sangat rapuh dan penyakit langka yang membuat hidupnya harus bergantung penuh pada perawatan medis. Sejak awal kehidupannya, Leo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu dengan penuh harap dan doa. Demi menjalani hari-harinya sebagai ibu dengan perasaan cemas, lelah, sekaligus berharap pada keajaiban. Namun, setelah 10 bulan berjuang, takdir berkata lain. Leo berpulang lebih dulu. Bagi seorang ibu, kehilangan anak bukanlah luka biasa. Dunia seakan berhenti dan sunyi terasa sangat panjang. Namun di tengah duka itu, Demi menyadari sesuatu. Tubuhnya masih memproduksi ASI. Susu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi Leo, di sanalah ia dihadapkan pada pilihan, yaitu berhenti dan tenggelam dalam kesedihan atau mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berarti. Demi memilih jalan yang tidak mudah. Ia terus memompa ASI setiap hari, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bayi-bayi lain yang sedang berjuang di rumah sakit. Setiap tetes susu menjadi wujud cinta yang tetap mengalir, meski anak yang ia lahirkan sudah tiada. Hari berganti hari, ASI itu terus ia sumbangkan dengan penuh keikhlasan. Hingga akhirnya jumlah yang ia donasikan mencapai ratusan kilogram. Bukan angka yang ia kejar, melainkan harapan. Harapan agar bayi-bayi lain bisa tumbuh, hidup, dan pulang ke pelukan orang tuanya. Dari luka yang paling dalam, Demi justru menghadirkan kehidupan bagi banyak keluarga yang bahkan tak pernah ia temui. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini begitu kuat ya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tidak selalu berhenti bersama kepergian. Kadang, cinta justru menemukan bentuk baru yang lebih luas dan lebih bermakna. Apa yang kita lakukan dengan rasa sakit? Itulah yang menentukan arti dari perjalanan hidup kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa dari duka terdalam masih bisa lahir kebaikan yang menyalakan harapan. Kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima, dengan cerita-cerita yang semoga selalu menguatkan langkah kita semua.

rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menguatkan hari kalian. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita masih punya ruang untuk belajar dari kisah orang lain ya. Rekan Prima, hari ini kita akan belajar dari seorang pria yang bisa membeli hampir apa saja, tapi justru memilih hidup dengan hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Namanya Keanu Reeves, aktor dunia yang kita kenal lewat film The Matrix, John Wick, Speed, dan juga The Lighthouse. Di balik ketenarannya, hidup Keanu tidak berjalan mulus. Ayahnya pergi saat ia masih kecil. Ia tumbuh dengan beberapa ayah tiri dan harus berjuang dengan disleksia. Mimpinya menjadi atlet hoki pun kandas karena kecelakaan. Kehilangan besar datang bertubi-tubi. Putrinya meninggal saat lahir, lalu istrinya menyusul dalam kecelakaan. Sahabat dekatnya, River Phoenix, juga pergi lebih dulu. Bahkan adiknya harus berjuang melawan penyakit serius. Namun, semua luka itu tidak membuat Keanu menjadi pahit. Ia tetap menjalani hidup dengan sederhana, tanpa pengawal, tanpa rumah mewah. Bahkan sering terlihat berjalan kaki atau naik kereta bawah tanah di New York. Ia memilih hadir sebagai manusia biasa, bukan sekedar bintang film. Di balik layar, Keanu dikenal sebagai pribadi yang peduli. Ia pernah membantu seseorang agar tidak kehilangan rumahnya, menyumbangkan puluhan juta dolar dari penghasilannya, dan diam-diam mendukung banyak kegiatan sosial serta riset kesehatan. Di hari ulang tahunnya, ia memilih duduk di depan toko roti, menikmati makanan sederhana, dan berbagi waktu dengan orang-orang yang lewat. Bahkan ia pernah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendengarkan cerita seorang tunawisma. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana ya. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar empati yang kita bagikan. Kadang, orang yang paling banyak kehilangan justru adalah orang yang paling tulus memberi. Hidup tidak selalu meminta kita menjadi hebat, tapi mengajak kita menjadi manusia yang peduli. Semoga kisah Keanu Reeves hari ini bisa jadi pengingat bahwa kesederhanaan dan kebaikan selalu punya tempat di dunia. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan hati yang lebih hangat.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat kecil untuk hidup kita hari ini. Rekan Prima, kalian pernah gak sih bertanya ke diri sendiri, kenapa kita sering merasa hidup ini baik-baik aja, padahal pelan-pelan justru makin lelah, makin kosong, dan makin jauh dari versi diri yang kita inginkan? Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah sederhana tentang seekor katak dan sebuah kondisi yang disebut Boiling Frog Syndrome. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, "When you put a frog in hot water, it will instantly jump out. However, when you put a frog in cold water and then set it on flame, it will gradually adjust itself to the rising temperature and ultimately it boils itself to death." Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya rekan Prima. Ada seekor katak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Karena kaget dan kepanasan, ia langsung melompat keluar dan menyelamatkan diri. Tapi, berbeda ceritanya ketika katak dimasukkan ke dalam air dingin. Air itu dipanaskan perlahan dan awalnya terasa biasa saja. Hangat sedikit, lalu lebih hangat lagi. Katak itu tetap diam, karena merasa masih bisa menyesuaikan diri. Sampai akhirnya, tanpa disadari air itu mendidih. Dan saat bahaya benar-benar datang, katak itu sudah kehabisan tenaga untuk melompat keluar. Rekan Prima, kisah ini sering terjadi dalam hidup kita. Zona nyaman yang terasa aman, rutinitas yang diulang tanpa arah, kebiasaan menunda, malas bergerak, dan merasa nanti saja. Semuanya tidak terasa berbahaya di awal, tapi kalau dibiarkan, perlahan-lahan menghabiskan waktu, tenaga, dan semangat kita. Pesan dari cerita ini sederhana tapi penting nih rekan Prima. Bahaya terbesar dalam hidup seringkali bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kita terbiasa. Jangan menunggu hidup terasa mendidih, baru sadar ada yang salah. Selagi masih punya tenaga, masih punya banyak waktu, dan masih bisa bergerak, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena lebih baik capek mencoba daripada lelah menyesal. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat untuk rekan Prima semua ya. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan semangat yang baru.

0: Kabar, gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8.

0: Rekan Prima, cinta sejati itu tak selalu berbunga. Kadang ia justru gugur seperti daun yang diam-diam memberi makna. Kisah ini datang dari sebuah kota yang pernah punya tradisi kejam, membuang orang tua yang sudah renta ke dalam hutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda berjalan cepat dengan punggung yang menahan beban. Bukan kayu, bukan barang dagangan, tapi ibunya sendiri. Sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Di kota itu, orang yang sudah tua dianggap beban dan harus dibuang ke hutan. Anak itu sebetulnya ragu, tapi tekanan lingkungan dan hidup yang semakin berat membuatnya mengikuti tradisi lama. Sepanjang perjalanan, tanpa disadari sang anak, sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil dari pohon, lalu menebarkannya satu persatu di jalan yang mereka lalui. Sesampainya di tengah hutan, pemuda itu menurunkan ibunya. Air matanya mulai menggenang.
1: Bu, maaf, aku gak tahu harus bagaimana lagi.
0: Bisiknya lirih. Sang ibu memandang anaknya, lalu tersenyum tenang.
2: Nak, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi tadi ibu sudah menandai jalan pulang dengan ranting-ranting kecil. Ibu takut kamu tersesat. Jadi pulanglah dengan selamat ya nak.
0: Si anak terdiam, hatinya runtuh. Tanpa banyak kata, ia memeluk erat ibunya lalu menggendongnya kembali pulang. Sejak hari itu, sang ibu tak pernah lagi sendiri. Dan sang anak belajar bahwa cinta seorang ibu tak mengenal batas. Rekan Prima, mungkin kita tak selalu bisa membalas cinta orang tua. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang menyesal karena tak sempat menjaga mereka saat mereka masih ada. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

rekan Prima. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita selalu kuat dan juga tenang ya. Kali ini ada satu kisah nyata yang sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam tentang kehilangan, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah ini datang dari seorang ibu bernama Demi Franson, asal Omaha, Amerika Serikat. Demi baru saja melewati masa persalinan anak keduanya, seorang bayi laki-laki bernama Leo. Namun, Leo lahir lebih cepat dari waktu seharusnya, dengan kondisi tubuh yang sangat rapuh dan penyakit langka yang membuat hidupnya harus bergantung penuh pada perawatan medis. Sejak awal kehidupannya, Leo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu dengan penuh harap dan doa. Demi menjalani hari-harinya sebagai ibu dengan perasaan cemas, lelah, sekaligus berharap pada keajaiban. Namun, setelah 10 bulan berjuang, takdir berkata lain. Leo berpulang lebih dulu. Bagi seorang ibu, kehilangan anak bukanlah luka biasa. Dunia seakan berhenti dan sunyi terasa sangat panjang. Namun di tengah duka itu, Demi menyadari sesuatu. Tubuhnya masih memproduksi ASI. Susu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi Leo, di sanalah ia dihadapkan pada pilihan, yaitu berhenti dan tenggelam dalam kesedihan atau mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berarti. Demi memilih jalan yang tidak mudah. Ia terus memompa ASI setiap hari, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bayi-bayi lain yang sedang berjuang di rumah sakit. Setiap tetes susu menjadi wujud cinta yang tetap mengalir, meski anak yang ia lahirkan sudah tiada. Hari berganti hari, ASI itu terus ia sumbangkan dengan penuh keikhlasan. Hingga akhirnya jumlah yang ia donasikan mencapai ratusan kilogram. Bukan angka yang ia kejar, melainkan harapan. Harapan agar bayi-bayi lain bisa tumbuh, hidup, dan pulang ke pelukan orang tuanya. Dari luka yang paling dalam, Demi justru menghadirkan kehidupan bagi banyak keluarga yang bahkan tak pernah ia temui. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini begitu kuat ya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tidak selalu berhenti bersama kepergian. Kadang, cinta justru menemukan bentuk baru yang lebih luas dan lebih bermakna. Apa yang kita lakukan dengan rasa sakit? Itulah yang menentukan arti dari perjalanan hidup kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa dari duka terdalam masih bisa lahir kebaikan yang menyalakan harapan. Kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima, dengan cerita-cerita yang semoga selalu menguatkan langkah kita semua.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

rekan Prima. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan semangat selalu ya. Kali ini kita kembali di kisah inspiratif yang sederhana, tapi punya pesan yang dalam tentang cara kita memandang batasan dalam hidup. Ada sebuah percobaan kecil tentang kutu. Sejumlah kutu dimasukkan ke dalam sebuah toples dan bagian atasnya ditutup rapat. Setiap kali mereka melompat, kepala mereka terbentur tutup toples. Hal itu terjadi berulang kali, sampai akhirnya mereka berhenti melompat tinggi. Beberapa hari kemudian, tutup toples itu dibuka. Secara logika, mereka sudah bisa melompat keluar dengan bebas. Tapi, yang terjadi justru sebaliknya. Kutu-kutu itu tetap melompat rendah, setinggi batas yang dulu pernah mereka rasakan. Mereka seakan percaya bahwa batas itu masih ada. Padahal, sebenarnya sudah tidak ada lagi. Nah, rekan Prima, seringkali hidup kita juga seperti itu. Kita pernah gagal, pernah jatuh, pernah diremehkan, atau pernah dilarang mencoba. Pengalaman itu kemudian tertanam di pikiran, dan tanpa sadar, kita membatasi diri sendiri. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita sudah lebih dulu percaya bahwa kita tidak bisa. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, tidak semua batas yang kita rasakan itu nyata. Banyak di antaranya hanya tinggal di pikiran kita. Jika kita berani mencoba lagi, berani melompat lebih tinggi, mungkin kita akan sadar bahwa pintu itu sebenarnya sudah terbuka. Jadi, jangan biarkan pengalaman masa lalu mengurung langkah hari ini ya rekan Prima. Percayalah pada kemampuan diri dan beri diri kita kesempatan untuk melompat lebih jauh dari sebelumnya. Kita akhiri kisah inspiratif hari ini di sini. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah rekan Prima semuanya. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum, merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Halo, selamat pagi rekan Prima semuanya. Apa kabarnya nih pagi hari ini? Aduh, ternyata sudah hari Sabtu aja ya rekan Prima. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu. Ketemu lagi hari Senin. Ya mudah-mudahan semuanya hari ini atau pagi hari ini rekan Prima semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia juga. Lagi tentunya Putri di sini hadir, alhamdulillah dapat menjadi teman baik rekan Prima semuanya juga di pagi hari ini di acara yang setiap hari dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 yaitu acara Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut dan hanya di Radio Prima 95,8 FM How Release, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Aduh, gak abdol rasanya ya kalau pagi hari ini, hari Sabtu yang indah ya. Selamat pagi yang punya nama indah juga di pagi hari ini. Mudah-mudahan hari-hari yang dilalui juga selalu indah. Selamat pagi. Jangan lupa hari ini awali apapun aktivitasnya dengan mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Apapun aktivitas dari rekan Prima semuanya harus dimulakan dengan berdoa. Bismillah, lancar segala aktivitasnya, urusannya, dan juga rizkinya ditambahkan yang berkah dan juga berlimpah. Ya sehat, sehat itu adalah yang utama. Kalau kita gak sehat, kita tidak bisa melakukan apapun ya rekan Prima. Kesehatan itu adalah investasi yang sangat penting banget. Yuk kita jaga kesehatan mulai dari pola makan yang seimbang, terus juga aktivitas atau olahraga yang cukup, minimal ya bergerak aja, aktivitas olahraga 30 menit lah per hari. Dan juga jangan lupa rekan Prima untuk tidur atau istirahat yang cukup juga, jangan sampai kurang ya. Nggak terasa nih, udah mau malam minggu. Malam minggunya mau kemana rekan Prima? Pastinya dipersiapkan segala sesuatunya, apalagi kalau ada yang punya janji di malam minggu. Oke, selamat pagi. Hari ini Putri menyapa untuk para petani, karena tadi pagi Putri berangkat itu bertemu dengan petani penyangga tatanan negara Indonesia. Petani yang mulai beraktivitas di pagi hari dengan berangkat ke sawah, ada yang membawa banyak kan nih pagi hari ini yang Putri Ayu lihat tuh membawa tangki sprayer ya rekan Prima, berarti ada kegiatan nih di sawah untuk menyemprot. Nah, kegiatan pagi hari ini oleh para petani.